0: Baik, mohon maaf Ibu Bambang, mungkin datanya bisa ditulis via chat WhatsApp karena tidak cukup panjang dan tidak terkumpul data yang tadi kita minta tanyakan. Baik, nanti di chat via WhatsApp Ibu ya, orang tua dari Ibu Rosihan apakah masih hidup pada saat Ibu Rosihan wafat atau masih atau sudah wafat. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Ustaz. Apakah anak angkat diperbolehkan untuk diberikan harta dari bagian warisan? Kalau boleh, berapakah besarnya yang menurut kepantasan secara syariat Islam? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
1: Iya. Anak angkat, Islam membatalkan anak angkat. Tapi kalau Anda mengasuh anak saudara, anak kerabat, atau anak orang, boleh mengasuh, tapi tidak boleh dinasabkan kepada Anda dan suami Anda. Maka dengan demikian, dia tidak ada hak warisnya. Di dalam Islam tidak ada hak warisnya. Yang Anda mau memberikan dia, berikan hadiah atau wasiat sama seperti orang lain. Wabillahi taufik.
0: Jazakallah khair, barakallahu fikum. Demikian akhi, barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari Abu Safiyah di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum dana talangan umroh yang diberikan oleh perorangan? Semisal harga umroh 30 juta. Kemudian ditalangi oleh seseorang, kemudian nanti dikembalikan sejumlah 35 juta dengan mencicil setiap bulan sesuai kesepakatan tanpa ada denda keterlambatan. Mohon pencerahannya, jazakallahu
1: khair. Riba namanya, 30 juta jadi 35. Kecuali dia mengatakan, saya enggak ngasih kamu uang, tapi saya sudah sewa jasa umroh di Travel X. Ya, saya sudah sewa, saya jual ke kamu, 35 juta dibayar mencicil. Itu baru boleh.
0: Ya. Tidak ada penambahan dari akad pinjam yang sudah?
1: Iya.
0: Baik. Ada pun yang pertama tadi akad pinjam, ya, yang kedua akad jual beli. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila saya memiliki berupa uang senilai tanah 10 hektar dan saya punya dua anak perempuan, apakah boleh semuanya saya hibahkan kepada dua anak saya, Ustaz?
1: Alhamdulillah, saat Anda hidup dan sehat dan normal, mau dihibahkan ke anak boleh, ke kerabat boleh, ke orang tua boleh, ke tetangga boleh, ke teman boleh. Wabillahi taufik.
0: Masya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kami sampaikan kembali untuk pertanyaan via chat WhatsApp berkaitan dengan waris. Mohon disampaikan juga orang tua dari yang wafat, apakah masih hidup atau sudah wafat. Orang tua dari yang ditanyakan perihal warisnya, apakah masih hidup atau sudah wafat, karena ini akan berkaitan juga dengan pembagian warisannya. Demikian, barakallahu fikum, sebagai tambahan. Kami angkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Akad mudharabah dari sebuah usaha kuliner antara pemodal dengan pelaksana terkait dengan klausal yang tertulis sebatas nisbah keuntungan 60 bagi pengelola dan 40 bagi pemodal. Dua pertanyaan, Ustaz, apakah nisbah seperti ini bisa dikatakan adil dan cukup, Ustaz? Dan yang kedua, tidak ada pembahasan faktor kerugian di mana pihak pemodal tidak menanggung kerugian yang terjadi akibat usaha tersebut. Mohon nasihatnya.
1: Yang paling penting adalah kerugian siapa yang menanggung. Kalau ditanggung oleh pengelola, pemodal tidak menanggung sama sekali, sudah banyak akadnya riba. Berubah jadi dari mudharabah menjadi qard. Ketika qard mendapatkan pertambahan 40% dari laba bersih, maka itu dinamakan dengan riba. Tetapi bila terjadi kerugian, pemodal menanggung 100%. Kecuali pengelola lalai atau melampaui batas dalam pengelolaan, ya, itu baru ditanggung oleh pengelola. Dan bagi hasilnya, adalah 60-40 tidak ada masalah. Wabillahi taufik.
0: Nah, jazakallahu khair barakallahu fik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya, sudah ada yang masuk, bisa diangkat kembali di 0218236543. Silakan akhi, barakallahu fik. Baik. Di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali bagi yang menelpon, cukup monitor via telepon dan dikecilkan volume suara TV atau streamingnya supaya tidak ada jeda dan juga bisa jelas suaranya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik. Baik, kami angkat dulu pertanyaan via telepon. Silakan akhi, sudah ada yang masuk kembali. 6. Ya, halo. Silakan.
2: Salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Dengan Ibu Eva, Pak.
0: Silakan. Ustaz. Pertanyaannya, Ibu, Bu Eva.
2: Ya, ini saya punya nenek, Pak. Saya punya nenek, kemudian punya anak itu semuanya 8 orang, yang perempuannya 5
1: Anda
2: orang,
1: atau anak nenek?
2: Yang laki-lakinya 3 orang. Gimana, Pak?
1: Anak Anda atau anak nenek?
2: Ya, anak perempuannya 5 orang, Pak.
1: Ini 8 orang ini anak Anda atau anak nenek Anda?
2: Gimana? Gimana?
0: Bisa disebutkan namanya, Ibu, dan juga status dari hubungan kekerabatannya, anaknya.
1: Ini mau bagi waris dari nenek, Ibu, maksudnya, atau apa?
2: Kurang jelas ya, kurang jelas. Itu gini, Pak. Nenek saya tuh punya anak 8 orang,
0: okay.
2: Yang perempuannya 5 orang, yeah. Yang laki-lakinya 3 orang,
0: hey.
2: Ya.
0: Lanjut.
2: Nenek saya pernah meninggal, tapi anaknya yang 2 orang, yang perempuan, itu meninggal lebih dulu dari nenek saya. Hmm. Nah, terus setelah nenek saya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, tapi anak laki-laki itu nggak punya anak dan nggak punya istri, Pak. Bagaimana pembagiannya?
1: Pembagian apa yang pertanyakan?
0: Harta waris neneknya? Ibu yang ditanyakan? Ya, harta waris nenek yang ditanyakan? Pembagian dari harta waris nenek?
2: Baik, ya, yang namanya sekarang kan
0: namanya siapa?
2: Nama nenek saya Ibu Ona.
0: Baik.
1: Ona wafat. Rahmatullah. Ketika dia wafat, anak laki yang hidup berapa, anak perempuan berapa? Suaminya sudah wafat duluan.
0: Untuk Ibu Ona? Untuk Ibu Ona, suaminya sudah wafat duluan, Ibu?
2: Gimana, Pak? Gimana?
0: Untuk Ibu Ona, suaminya sudah wafat duluan?
2: Oh, suaminya sudah meninggal, Pak.
0: Lebih dahulu sudah dari Ibu Ona.
1: Ya, saat Ibu Ona wafat, tahun berapa dia wafat ini?
2: Sekarang nenek saya itu mau bagi waris, tinggal cucu-cucunya dan anak perempuannya yang laki satu yang
1: Ibu Ona ini satu. Wafat tahun berapa?
2: Gimana ya, ini kurang jelas.
0: Baik, Ibu Onahnya masih hidup atau sudah wafat, Ibu?
2: Gimana, Pak?
0: Ibu Ona, nenek ini masih hidup atau sudah wafat?
2: Ibu Ona wafat, suaminya udah meninggal, Pak.
0: Ibu Onahnya?
2: Anak. Ibu Onanya gimana?
0: Sudah wafat juga?
2: Sudah wafat.
0: Baik, Ibu yang mau dibagikan
1: wafat.
0: Warisannya
1: tahun
0: Ibu Ona. Tahun berapa wafatnya Ibu? Ibu Ona?
2: Gimana, Pak?
0: Tahun berapa wafatnya Ibu Ona?
2: Sudah wafat udah berapa tahun yang lalu gitu, Pak. Sekarang mau meninggalkan rumah, rumahnya mau dijual. Nah, ini yang jadi masalah yang mau dipertanyakan saya itu bagaimana pembagiannya?
1: Ya udah, saat Ona wafat, tadi, berapa anak laki, berapa anak perempuan masih hidup?
0: Pada saat Ibu Ona wafat, yang hidup dari anak-anaknya berapa, Ibu? Anak laki-lakinya?
2: Anak laki-lakinya 3 orang, Pak.
0: Yang wanita, perempuan?
2: Anak perempuannya 5.
0: Yang
1: hidup semuanya ini, 5 ini?
0: Saat Ibu Ona wafat, anak-anaknya hidup semua? Atau ada yang sudah
2: semua
0: wafat lebih dahulu?
2: Saat Ibu Onah meninggal, sebelumnya anak yang perempuan 2 orang udah meninggal, Pak.
1: Meninggal 3.
0: Berarti sisa 3, Ustaz. 3 perempuan, 3 anak laki-laki.
2: Ya.
0: Ya.
2: Ya, betul, betul, Pak.
0: Bisa dilihat ya, Bu ya.
1: 2 2 2.
0: Iya.
1: 1 1 1. 3 tambah 6. Ya, harta onah dibagi 9. Anak laki-lakinya 2/9, 2/9, 2/9. Anak perempuannya 1/9, 1/9, 1/9. Baik, masih bujangan, masih bayi, atau sudah menikah, pembagiannya tidak tetap 2 banding 1.
0: Taib, jazakallah khair, saat barakallah fiqh. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Nanti bisa dilihat juga rekamannya terkait dengan pembagian warisan dari ibu Ona. Barakallah fiqh. Kami angkat selanjutnya, saat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing, Ustaz. Ya. Ada 2 rumah yang harus dibagi. Kami semua sudah setuju rumah di kampung dijual dan nanti hasilnya dibagi sesuai syariat. Sementara itu, saya dan kakak diizinkan oleh seluruh ahli waris untuk menempatinya secara cuma-cuma atau gratis. Sedangkan rumah yang di kota dengan seluruh isinya termasuk mobil dan lain-lain dikuasai oleh 3 orang ahli waris tanpa mau membayar sewa. Dan mereka tidak mau membaginya dengan kami, bahkan saya dilarang berkunjung dan mereka memutuskan silaturahim. Apakah saya berdosa dengan menempati rumah ini, Ustaz, yang ada di desa?
1: Kalau dilihat, bila hak Anda sama dengan nilai rumah di desa, halal milik Anda. Hmm. Bila itu kurang, ya ada hak Anda pada rumah yang di kota, maka bila tidak diberikan oleh saudara di kota, dia menzalimi Anda di akhirat. Kezaliman akan dibayar oleh yang menzalimi.
0: Jazakallah khairan, barakallahu fik. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir, Ustaz, ya. Di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan, Ustaz.
1: Ya. Khawani wa khawati fillah, para ulama mengatakan bahwasanya jangan menunggu janin untuk lahir dahulu untuk melambatkan pembagian harta waris. Langsung dibagi walaupun masih janin, mungkin dia menerima, mungkin tidak. Diambilkan bagian yang terbesar, ditahan, sedangkan yang lain dieksekusi. Maka menjadi dosa besar kalau tidak ada uzur, sedangkan ada uzur pun para ulama mencarikan solusinya. Bila seseorang, mungkin kakaknya yang paling tua, mungkin kakaknya yang paling berpengaruh, mungkin adiknya yang menghalangi pembagian eksekusi harta waris. Semoga masih para pihak hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan jangan menjadi pelaku yang zalim. Wabillahi taufiq.
3: Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Rani Tarmizi MA hafizallahu taala yang telah berkenan untuk hadir di studio kami di kesempatan pagi hari ini menyampaikan secara umdatul fiqh tentang pembagian waris. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya bermuamalah khususnya dalam pembagian waris dalam keluarga kita, agar terjadi keadilan dan kebaikan untuk hubungan keluarga atau silaturahmi ini atau silaturahim di antara keluarga. Terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
5: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ma al-maqsud bi khiyanat Allah azza wa jalla wa rasulihi mimma dhakartum fil ayat as-sabiqah?
9: Man 'abada ghayra Allah faqad khana Allah.
8: Na'am.
9: Bi anna Allah amaka bi ibadatihi wa amaraka an tukhzir lahu ad-din wa an la taj'ala ma'ahu sharika. Fa idha 'abadta ghayra Allah wa ashrakta ma ghayra faqad khunta Allah bima tamanaka alayhi wa idha nasadduk Muhammadan sallallahu alayhi wasallam wa lam tattabi' shari'atah wa 'adalta 'an sunnatihi wa karihtaha wa lam ta'mal biha fa anta khair nabiyyika sallallahu alayhi wasallam wa hakadha fi jami' al-umur la budda min ada'i al-amanah 'ala al-qadri al-mustata' wa man khana wa khana wa ghash fa 'alayhi an-naqsu 'ala qadri ma tamartakaba min khiyanah.
8: Na'am barakallahu fikum.
10: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Senang sekali dapat hadir kembali bersama antum di kesempatan pagi hari ini, melalui program-program yang kami usahakan untuk bisa memberikan kebermanfaatan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya, di antaranya tilawah Al-Qur'an Karim, hadis-hadis yang kita bisa murojaah, bisa kita hafalkan, kita pahami, yang terangkum dalam Qaul Rasul, dan juga kajian dan bimbingan ilmiah disampaikan para asatidz. Khususnya di kesempatan pukul 8.06 menit waktu Indonesia Barat ini, kami akan hadirkan kembali kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdullah Taslim M.A. Hafidhullah Ta'ala. Faidul Faid, bab kehidupan manusia lahir dan batin. Kita murojaah kembali dalam durasi 52 menit. Semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Akhirnya kami yang bertugas dari studio Ruja mengucapkan selamat menyimak kembali.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Mayahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online di kesempatan pagi hari ini, dilanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di bab tentang Al-Quran dan Tafsir, masih dilanjutan pembahasan ya kehidupan manusia lahir dan batin. Di pembahasan yang lalu terakhir kita membahas tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-An'am ayat 122. A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Awa man kana maitan faahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia? Yakni yang sudah kita bahas kemarin, bahwa semua ulama ahlu tafsir mengartikan, memaknai ayat ini, yaitu orang yang tadinya kafir, tersesat, kemudian kami berikan hidayah kepadanya, menunjukkan hidayah itu menghidupkannya dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, apakah sama dengan seperti orang yang perumpamaannya dalam kegelapan-kegelapan tidak bisa keluar darinya? Di sini akan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kita ini, apa makna cahaya yang dengan itu hamba berjalan di kalangan manusia. Wa qawluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna lahu nuray yamshi bihi finnas, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia. Ya, dia berjalan di antara manusia. Yatadhammanu umuran. Dalam ayat ini terdapat beberapa perkara, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Taib, ahadaha yang pertama, annahu yamshi fin nasi bin nuri wa hum fil dhulmah. Ya, bahwa hamba ini yang mendapatkan petunjuk Allah, yang memahami agama ini dengan benar, dia berjalan di antara manusia dengan cahaya, sementara orang-orang lain dalam kegelapan. Sementara manusia yang lainnya dalam kegelapan, tidak punya cahaya mereka. Tidak punya cahaya yang menerangi. Taib. Famathaluhu wa mathaluhum kamathali qawmin adlama alaihimul laylu fadallu walam yahtadu littariqi wa akharu ma'ahu nurun yamshi bihi fit tariqi wa yaraha wa yara ma yahdharuhu fiha. Maka perumpamaan hamba ini dengan orang-orang lain di sekitarnya adalah seperti perumpamaan satu kaum yang ketika berjalan di malam hari, di kegelapan malam, satu kaum yang mereka berjalan di kegelapan malam, kemudian mereka tersesat, tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk jalan yang mereka, yang ingin mereka tuju. Ya. Sedangkan satu orang yang lain, dia membawa cahaya, yang dengan itu dia berjalan menerangi jalannya, menerangi jalur yang ditempuhnya, dan dia melihatnya serta melihat hal-hal yang dikhawatirkan menjerumuskannya, ya, dia bisa melihat hal-hal yang ditakutinya untuk dia menghindari dari di jalan tersebut. Masya Allah, ya, jelas akan berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu agama itu sebagai cahaya penerang. Berarti orang yang belajar agama, dia akan selalu terbimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa terang langkahnya, meniti jalan Allah yang lurus dan bisa menghindari jalan-jalan yang akan membawa dia ke dalam jurang kebinasaan. Ini jelas merupakan ya perbedaan perumpamaan yang sangat jauh sekali antara hamba ini dengan orang-orang yang tidak memiliki cahaya yang menjadikan mereka tersesat bahkan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan karena mereka berjalan dalam kegelapan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Wa tsaniha yang kedua, annahu yamshi fihim binurihi fahum yaqtabisuna minhu lihajatihim ila nur. Pelajaran yang kedua, bahwa dia berjalan di kalangan manusia dengan cahayanya yang kemudian orang-orang itu, manusia-manusia di sekitarnya, yaqtabisun, mengambil cahaya darinya karena mereka butuh kepada cahaya dalam perjalanan malam tersebut. Ini kan berlaku bagi orang yang mau mengikuti petunjuknya. Dia membawa cahaya. Contoh misalnya Nabi alaihi salatu wasalam tentu membawa cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mempelajari petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, memahami dan mengamalkannya, berarti dia adalah orang yang mau mengambil bagian dari cahaya itu untuk melangkah agar selamat juga. Orang yang mau mengikutinya sehingga mengambil faedah dari cahaya yang menerangi orang seorang hamba tersebut, maka pengikut di belakangnya juga akan menyelamatkan dirinya dengan ikut ya mengambil penerangan dari cahaya tersebut. Masya Allah, ini keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ini berarti mereka mau memanfaatkan cahaya yang ada di hadapannya untuk diikuti sehingga mereka juga akan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tsalitsuha yang ketiga, faedah yang ketiga, annahu yamshi binurihi yaumal qiyamati 'ala as-sirati idza baqiya ahlu syirki wan nifaqi fi dhulumati syirkihim wa nifaqihim. Bahwa dia berjalan dengan cahayanya pada hari kiamat nanti, ala sirat, di atas jembatan yang dibentangkan di permukaan neraka jahannam. Dia berjalan dengan cahayanya sehingga dengan izin Allah dia akan dimudahkan melaluinya, melintasinya. Ketika pelaku syirik dan orang-orang munafik berjalan dalam kegelapan, dia dalam kegelapan-kegelapan syirik maupun kemunafikan mereka. Kan kita tahu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, orang-orang yang melintasi sirat ya itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi hari kiamat itu, kata para ulama, artinya melintasi jembatan, di atas jembatan di atasnya yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Itu merupakan perkara yang hatman maqdiyah, yang sudah pasti dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melintasi jembatan ini, manusia akan melaluinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar amalan perbuatan mereka di dunia. Makanya ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang seperti apa ini sekejap mata, seperti kerdipan mata, ada yang melintasinya seperti menunggang kuda pacuan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan dan seterusnya, sesuai dengan bagaimana mereka sewaktu di dunia sikapnya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka bersegera dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini, maka semakin segera juga mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melintasi jembatan tersebut. Maka jelas sekali di sini fungsi daripada ilmu agama Allah turunkan untuk memberikan cahaya bagi manusia, cahaya di dunia dan di akhirat. Makanya sudah pernah kita jelaskan ya, bahwa kenapa iblis selalu berusaha memalingkan manusia dari ilmu agama, selalu berusaha memalingkan mereka dari membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha memahaminya, karena supaya dia bebas menjadikan manusia itu dalam kegelapan sehingga bebas dia menyesatkan mereka sesuai dengan keinginannya. Ini seperti pernyataan dari siapa? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Talbis Iblis. Beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblis 'ala an-nasi. Wa'lam anna awwala talbisi iblis 'ala an-nasi sadduhum 'anil 'ilmi. Li'anna al-'ilma nurun fa idza adfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kayfa syaa'a. Ketahuilah bahwasanya pengkaburan pertama, jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia, ya, adalah menghalangi mereka dari mempelajari ilmu agama yang benar. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Yang mana iblis ketika berhasil memadamkan cahaya manusia dengan tidak belajar agama, akhirnya mereka kan gelap. Kalau dia berhasil memadamkan cahaya mereka, dia akan khabbathahum, menyesatkan mereka, menjadikan mereka kebingungan dalam kegelapan-kegelapan sesuai dengan keinginannya. Sehingga akan mudah digiring menuju jalan-jalan yang membinasakan. Na'udzubillahi min dzalik, jalan-jalan yang akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadzubillah. Ini lihat bagaimana agungnya petunjuk Islam ini setelah memberikan kehidupan bagi manusia, memberikan cahaya. Yang dua-duanya ini jelas merupakan sumber keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian wa qawluhu, kelanjutan dari ayat yang kita bahas di awal, Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kenapa Allah sebutkan seperti ini? Ya, ini setelah di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Setelah itu Allah berfirman, ketahuilah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang menghalangi antara seorang hamba dengan hatinya. Apa artinya? Ya, ayat ini kata beliau, al-masyhuru fil ayati annahu yahulu bainal mu'mini wa bainal kufur. Yang masyhur, yang terkenal dari makna ayat ini yaitu Allah menghalangi antara seorang mukmin dari kekufuran. Karena Allah yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman, atau usbu'aini min asabi'ir rahman, baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'. Sesungguhnya hati manusia semua berada di antara usbu'aini, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi di sini Allah menghalangi seorang mukmin dari kekufuran atau seorang kafir dari keimanan. Allah maha kuasa, Dia yang membatasinya. Ketika Allah menghendaki dibuka hatinya sehingga menerima keimanan, Allah maha kuasa melakukannya. Sebaliknya ketika Allah menghendaki dia terhalangi, maka dia akan terhalangi. Ini yang masyhur dari makna tentang ayat ini, ya, yang dikatakan oleh banyak para ulama tentang ayat ini. Nah, wa yahulu baina ahli ta'atihi wa baina ma'siyatihi, Allah dialah yang menghalangi orang-orang yang taat kepadanya dari perbuatan maksiat, wa baina ahli ma'siyatihi wa baina ta'atihi, dan menghalangi pelaku maksiat sehingga tidak bisa mengamalkan ketaatan kepadanya. Wa hadza qawlu Ibnu Abbas wa jumhuril mufassirin. Ini merupakan ya pendapat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan mayoritas dari para ulama ahli tafsir. ya. Di sini kita ambil faedah apa? Hati manusia itu tidak ada yang bisa menguasainya, mengarahkannya selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kita ingat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya menyebutkan di antara doa yang sering atau banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis yang sahih yang terkenal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi karena cuma Allah yang Maha menguasai hati manusia, maka ini merupakan ya kiat yang paling utama untuk meneguhkan hati kita di atas kebenaran, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya muqallibal qulub yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Ini makna yang dari mayoritas ulama ahli tafsir. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa fil ayati qaulun akhar. Kemudian dalam ayat ini ada pendapat lain. Ya. Ada pendapat lain yaitu annal makna, bahwa maknanya adalah annahu subhanahu qaribun min qalbihi la yakhfa alaihi khafiyah fa huwa bainahu wa bain qalbihi dzakarahu al-wahidi an Qatadah rahimahumullahu taala. Ada pendapat lain tentang makna ayat ini. Makna ayat ini yaitu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat dari hati hamba-hambanya, dari hati hambanya ini. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala tentu saja maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi karena pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya sempurna, maka dia dekat dengan hamba-hambanya ya sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hati hamba-Nya, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya di antara hamba itu dan hatinya, dialah yang ada di antara hamba dengan hatinya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dari Qatadah. Dari Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Basrah. Ya, ulama ahli hadis sekaligus ahli tafsir. Nah, ini makna yang kedua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa ka'anna hadza ansabu lis bisiyaqi. Dan sepertinya tafsiran yang kedua ini lebih sesuai dengan siyak. Lebih sesuai dengan ya makna tekstual dari ayat ini. Lebih sesuai dengan apa yang diceritakan dalam ayat ini. Li'annal istijabata asluha bil qalbi falatan fa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Kenapa demikian? Alasannya karena istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, itu asalnya harus dari hati. Ya, karena jika hati telah memenuhinya, anggota badan akan mengikuti. Tapi belum tentu kalau kelihatannya anggota badan mengikuti, belum tentu bersumber dari hatinya. Contoh seperti orang-orang munafik, orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata beliau, karena istijabah itu memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya itu asalnya bersumber dari hati, maka tidak akan bermanfaat al-istijabah, memenuhi, menjawab seruan Allah dengan badan tanpa bersumber dari hati. Fa inna Allah subhanahu bainal abdi wa bainal qalbi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala antara seorang hamba dan hatinya. Fa ya'lamu hal istajaba lahu qalbuhu wa hal adhmara dhalika au adhmara khilafahu. Maka Allah mestinya sangat mengetahui. Ya, Dia yang Maha mengetahui apakah hamba ini memenuhi panggilan Allah. Apakah hamba ini hatinya benar-benar memenuhi panggilan Allah? Apakah benar-benar tersimpan dalam hatinya kemauan tersebut, atau justru yang tersimpan dalam hatinya hal yang menyelisihi hal itu? Ya, sesuatu yang menyelisihi hal itu. Ya, ini dia membangkang seolah-olah badannya saja hanya mengikuti, ternyata hatinya menyelisihi. Allah Maha mengetahui semua karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Nya. Innallaha alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada atau dalam hati manusia. Baik. Jadi ini makna yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai makna yang sangat sesuai dengan ayat ini. Oleh karena itu, tentu di sini jamaah sekalian hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Ini pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kalau kita melihat diri kita ada kemauan untuk melakukan kebaikan, tentu ini merupakan ciri-ciri yang baik. Tetapi kita berusaha untuk menjadikan itu bersumber dari hati kita.

في الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته. Maka ya, menurut pendapat yang pertama atau penafsiran yang pertama, tentu di sini Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua lebih seperti yang lebih cocok, bukan berarti yang pertama salah, tetap juga benar, apalagi ini pendapat jumhur ulama ahli tafsir ya. Termasuk sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kata beliau, berdasarkan penafsiran yang pertama, wajhul munasabah, segi kesesuaian. Kenapa disebutkan di awal, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Selanjutnya, ketahuilah Allah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa segi kesesuaian awal ayat dengan pernyataan Allah berikutnya? Ya, diterangkan di sini, yaitu bahwasanya sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian merasa berat untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kemudian abta'tum, berlambat-lambat, menunda-nunda, maka jangan kamu merasa aman akan kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan menghalangi antara dirimu dengan hatimu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sehingga kamu tidak mungkin lagi, fala yumakinukum, Allah menjadikan kamu tidak bisa lagi setelah itu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sebagai hukuman, siksaan bagimu, karena kamu meninggalkannya pertama kali mendapat ajakan ini. Setelah jelasnya kebenaran, setelah jelas dan terangnya kebenaran. Jadi jangan merasa aman. Ya, ini berlaku bagi orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan, tidak bersegera. Ya, taswif min junudi iblis. Sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mengatakan nanti menunda-nunda kebaikan ini termasuk tentara iblis. Ancamannya seperti dalam ayat ini. Kalau ketika diajak tidak mau, masih merasa berat, berlambat-lambat, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menghalangi sekalian hamba ini dari hatinya. Sehingga setelah itu dia tidak bisa lagi ya, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai hukuman yang Allah timpakan baginya karena dia meninggalkan kebenaran setelah jelas dan gamblangnya kebenaran tersebut. Ya, jadi penundaan ini menjadi sebab terhalanginya seseorang dari hidayah. Seseorang ketika terhalangi, kalau di awal masih ada keinginan, wah ini baik sekali, ini masya Allah kebenaran, saya harus mengikutinya. Setelah itu kalau Allah menghalangi dia, na'udzubillah min dzalik, sama sekali tidak ada keinginan seperti itu. Karena siapa yang menguasai hati? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati manusia. Taib. Maka ini merupakan ancaman berarti ayat ini ya. Ancaman yang harus kita perhatikan. Fayakunu kakaulihi, maka ini maknanya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya firman Allah, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak mau beriman kepada kebenaran itu pertama kali disampaikan kepada mereka. Jadi ketika berpaling dari awal, maka sekalian Allah palingkan. Allah jadikan hatinya berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Juga firman Allah di surat As-Saff ayat kelima, falamma zagu azagallahu qulubahum, maka ketika mereka berpaling, Allah sekalian palingkan hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Juga firman Allah di surat Al-A'raf ayat 101, fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl, maka mereka ya tidaklah beriman dengan apa yang mereka telah dustakan sebelumnya. Mereka tidak mungkin lagi mengimaninya karena mereka telah mendustakan sebelumnya. Ya, ini Allah menutup hati mereka untuk dipalingkan sekalian dari keimanan itu. Na'udzubillah min dzalik. Fa fil ayati tahdhirun an tarkil istijabati bil qalbi wa in istajabati bil jawari wa in istajaba bil jawari. Maka dalam ayat ini terdapat tahdhir, peringatan tentang orang yang meninggalkan, yang tidak mau menjawab seruan Allah dan Rasulnya dengan hatinya, meskipun kelihatan secara anggota badan dia memenuhinya.
Karena

0: Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, dan ini menjadi sebab Allah timpakan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, wa fil ayati sirrun akhar, dalam ayat ini juga terdapat rahasia kandungan yang lain. Wa huwa annahu jama'a lahum baina syar'i wal amri bihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menghimpun, mengumpulkan di ayat ini antara petunjuk syariatnya dan perintah untuk berpegang dengannya. Yaitu apa? Wa huwal istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Allah yang memanggil kita, yang menentukan atau menetapkan syariat, dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa bainal qadari wal imani bihi, sekaligus Allah mengumpulkan antara penetapan takdir dan kewajiban mengimaninya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, meminta kita, memerintahkan kita untuk mengikutinya. Tapi Allah beritakan, manusia dibatasi dari hatinya. Ini pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah, memohon agar hati kita dibukakan, menerima hidayahnya. Seperti doa tadi, ya, agar Allah mengarahkan hati kita untuk selalu taat kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Atau dalam Sahih Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ini agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimulai hati kita untuk ya dimudahkan, selalu diarahkan pada kebaikan. Taib. Fahiya ka qaulihi, maka ayat ini sama dengan makna firman Allah di beberapa ayat yang lain seperti surat At-Takwir ayat 28-29. Liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Barang ya, bagi siapa di antara kamu yang ingin untuk istiqamah, selalu di atas jalan Allah yang lurus, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah rabbul alamin, Rabb semesta alam. Wa qawlihi juga sama dengan firman Allah di surat Al-Muddathir 55-56. Faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ay yasha'allah. Maka barang siapa dia akan, barang siapa yang menghendaki, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidaklah bisa mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, ini maksudnya ini masalah penetapan takdir Allah, kita wajib imani. Tapi tidak ada pertentangan dengan kewajiban kita mengikuti syariat. Karena masalah takdir adalah berita dari Allah. Di sisi lain Allah perintahkan untuk mengikuti syariat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala jelas menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Ketika seseorang itu Allah perintahkan untuk mengikuti petunjuknya dan petunjuk Rasulnya, hendaknya dia ikuti supaya dia mendapatkan takdir yang baik. Supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk mudah menerima kebenaran. Tapi ketika ada yang diajak, kemudian dia berpaling, dia enggan, berarti ini yang menutup dirinya dari kebaikan. Dia sendiri yang membawa dirinya melakukan sebab-sebab keburukan. Ingat, takdir kita tidak ketahui kecuali setelah terjadinya. Makanya dalam urusan takdir kita diwajibkan membenarkan saja, mengimaninya. Di sisi lain ada perintah dari Allah, laksanakan perintah, ada larangan, tinggalkan larangan tersebut. Termasuk perintah bersangka baik kepada Allah, selalu berdoa, meminta kebaikan dari sisinya, berlindung dari segala keburukan. Dengan sikap yang benar seperti ini, ya, seorang hamba akan dimudahkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas jalan kebaikan. Ingat kembali pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal wa innal fajira awil munafiqa asa'al dhanna bi rabbihi fa asa'al amal. Orang yang beriman itu selalu bersangka baik kepada Allah, kepada Rabbnya, sehingga dia memperbaiki amal-amalnya, beramal-amal yang baik. Sedangkan orang munafik atau orang yang rusak imannya selalu bersangka buruk kepada Allah, sehingga dia justru melakukan amal-amal keburukan, memperburuk amal-amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, yang pantas untuk kita renungkan. Ya, wallahu taala alam, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Barakallahu fikum, demikianlah penjelasan tentang makna ayat ini, ya, Al-Anfal ayat ke-24 yang diterangkan dengan penjelasan yang panjang lebar dan penuh faedah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid ini. Insyaallah untuk kesempatan berikutnya kita akan berpindah ke ayat yang lainnya. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya di waktu yang masih tersisa. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang sangat menarik kita simak bersama, dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan kami persilakan kepada Anda yang bertanya di layanan nomor telepon tersebut di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ini saya dipasang sesuatu di badan saya.
1: Maaf Ibu.
2: Saya udah pamit ke tempat yang masang udah meninggal. Katanya disuruh ke anaknya. Jadi udah di ini anaknya, tapi saya juga udah minta tolong sama tetangga yang bisa menghilangi barang itu. Apa
1: barang itu apa Bu ya? Barang itu apa Bu? Maksudnya susuk Bu ya?
2: Apa solusinya buat saya? Kenapa?
1: Ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan, cukup Ibu ya.
2: Iya,
1: iya.
2: Ya.
1: Ya. Ya.
2: Solusinya baik. Apa Ustaz?
1: Baik. Ya. Baik, demikian Ustaz pertanyaan dari Ibu tadi yang bertanya, dan kami informasikan juga kepada Anda semuanya khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Mohon ketika menyampaikan pertanyaan bisa memberitahukan identitasnya agar kami bisa juga menyebutkan namanya dan juga asalnya. Nah Ustaz, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fi, pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan solusi dari masalah yang beliau hadapi dan senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan bagi kita semua. Ya, tadi yang kita pahami ada yang masukkan ke dalam tubuhnya sesuatu, berarti itu kayak susuk begitu ya mungkin ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah seperti ini Bu, tidak perlu kita datangi orangnya kembali atau keluarganya atau siapapun, karena bisa jadi mereka memasukkannya dengan cara-cara sihir atau cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam, melalui jin dan seterusnya. Ini kan dilarang dalam Islam. Ini bahkan bisa jadi orang tersebut adalah seorang dukun yang mendatanginya saja tidak boleh. Ya, perbuatan yang ibu lakukan di masa lalu, hendaknya ibu bertobat darinya, itu adalah kesalahan. Kalau itu benar-benar susuk ya, itu adalah kesalahan, bertobat darinya, karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang mendatangi dukun di beberapa hadis yang sahih. Ada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ya, man atakahinan aw arrafan, fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bahkan kalau membenarkan ucapannya, bisa disebutkan di riwayat lain yang sahih, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ibu harus bersungguh-sungguh bertobat dari perbuatan tersebut dan jangan mengulangi lagi. Termasuk tidak perlu mendatanginya lagi. Alhamdulillah Islam ada solusi dalam masalah seperti ini. Untuk mengeluarkan benda tersebut di ruqyah, di tempat yang dimasukkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa perlindungan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih atau zikir-zikir memohon perlindungan kepada Allah. Ya, ibu cukup membacanya sendiri atau mungkin ada anak keluarga ibu yang sudah mengikuti kajian yang bacaannya benar, suruh dia bacakan di tempat tersebut, atau mungkin orang lain ya yang bisa membantu ibu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir perlindungan, doa-doa perlindungan dengan izin Allah. Kalau kita sungguh-sungguh dan ibu juga ya bersungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah, berdoa agar dimudahkan, dengan izin Allah akan dikeluarkan susuk tersebut dari tubuh ibu insya Allah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi ibu. Barakallahu fikum. Nah.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kami berikan kepada yang lainnya, kepada Anda semuanya ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum, yang ingin bertanya kami persilakan untuk Anda bertanya. Dan kepada yang telah terhubung kami persilakan. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo. Assalamualaikum Ustaz, saya Ibu Sri dari Tanjung Priok.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, silakan Ibu Sri.
3: Iya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Kok saya jadi blank ya, mau dicatat sih. Jadi gini, saya blank tadi mau nanyanya, tadi online dulu. Jadi gini, oke deh saya yang lain dulu, gini, nanti kalau itu saya telepon lagi. Jadi gini Ustaz, kalau misalnya kita kan mau ke kamar mandi, kita kan baca doa kan, Allahumma inna jika minam busi wa khobaisin. Nah itu maksudnya, lafalnya itu harus kita dengerin ke kuping kita apa? Dalam hati boleh apa enggak sih itu? Itu sebetulnya pertanyaan kedua, pertanyaan satunya saya lupa. Saya pikun, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa ingat kembali dengan pertanyaan yang diajukan yang pertama. Nah Ustaz, kami pertama kepada Ustaz menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu Sri tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, zikir seperti ini memang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi sebelum masuk kamar mandi kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, berlindung kepada Allah dari syaitan, ya, yang laki-laki maupun perempuan. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih dan itu dibaca dengan dilafadzkan. Jadi namanya kita baca itu dilafadzkan. Makanya dibacanya sebelum masuk kamar mandi, Ibu ya. Jadi sebelum masuk. Karena dalam kamar mandi atau WC kan dilarang kita berzikir. Ada larangan dalam hadis yang sahih. Jadi kita bacanya di luar. Ya. Kemudian juga baca bismillah. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih lainnya, bismillah itu yang menghalangi antara pandangan mata syaitan atau jin dari aurat manusia. Jadi bacanya dengan bismillah juga. Sebelum masuk baca bismillah. Ya, jadi bisa kita baca bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, baru kita masuk. Makanya ini dilafadzkan, bukan dalam hati, dibaca dilafadzkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk diamalkan. Baik.
1: Nah, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk Ibu Sri di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas pertanyaan yang telah diajukan. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan agak beda dengan topik Pak Ustaz, tapi ini mengenai AI. Kalau misalnya kita ngobrol dengan AI itu apakah berlaku hukum seperti kita ngobrol dengan manusia normal gitu Ustaz? Jadi enggak boleh gibah, enggak boleh apapun kita ajarkan orang lain atau membuat suatu hal yang bersifat kepalsuan atau gimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, karena memang agak membingungkan kalau untuk ngobrol dengan AI ini kan sekarang sudah bisa benar-benar real time ngobrol gitu Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Rudi tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, bagi keluarga dan bagi kita semua. Iya, kita ngobrol dengan siapapun, AI atau manusia biasa, tetap tidak diperbolehkan hal-hal yang berhubungan dengan tadi larangan dalam agama. Ya, misalnya ghibah atau namimah dan seterusnya. Karena bisa jadi itu akan mungkin sampai kepada orang lain. Ya, tidak perlu kita ungkapkan hal itu kepada manusia. Kalau memang kita ingin menasihati orang yang bermasalah, kita nasihati. Itu yang disyariatkan dalam Islam. Ya, karena kan kita tahu pengertian seperti ghibah sendiri kan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ghibah itu maknanya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu tentang saudaramu dengan hal-hal yang tidak disukainya, kejelekan-kejelekannya di belakangnya. Ya, maka termasuk kita sebutkan kepada siapapun, karena hal ini mungkin kita menyebutkan kepada asalnya bukan orang, misalnya cuma rekaman saja atau kayak tadi AI misalnya, tapi nanti bisa jadi sampai kepada orang lain misalnya. Ya. Bisa jadi nanti ada orang lain yang mendengarnya. Makanya tidak diperbolehkan. Seperti ini justru kita harus sembunyikan. Kalau kita ingin menasihati, datangi dia. Nasihati, dan ini malah yang bermanfaat. Supaya dia bisa berubah dari hal tersebut. Supaya dia bisa meninggalkan kesalahannya tersebut. Jadi tidak perlu kita ungkapkan kepada siapapun. Ya, yang disyariatkan adalah kita mendatangi orang itu, berusaha menasehatinya. Inilah bukti bahwa kita menyayangi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyebutkan kesalahannya di hadapannya langsung agar dia bisa berubah dan meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakumullah khairan, Pak, atas jawabannya telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
5: Dari Ummu Hanifah.
1: Di mana Ummu Hanifah?
5: Di Enrekang.
1: Ya, silakan Ummu Hanifah.
5: Oh iya. Izin bertanya Ustaz, ini kan ya, kenapa itu teras di tengah malam terasa ada yang membangunkan untuk sholat malam Ustaz? Apakah itu terasa itu kakinya terasa digelitik, terus ada suara samar, apakah itu gangguan setan atau dari malaikat Ustaz?
1: Baik.
5: Mungkin itu saja.
1: Ya, terima kasih Wa Anifa. Afwan wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak jawabannya dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fi, pertanyaan sangat baik dari ibu yang ada di Enrekang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu yang sifatnya mengganggu ketika seorang ingin beribadah, ingin sholat malam, maka itu insya Allah kemungkinan besar dari syaitan atau dari jin yang berusaha mengganggu kita. Adapun malaikat tidak akan melakukan seperti itu, dan malaikat juga ya tentu akan mendukung dan menyenang dan mendoakan kebaikan bagi hamba-hamba yang melaksanakan kebaikan, karena malaikat sifatnya seperti itu. Ya, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, kemudian memuji perbuatan-perbuatan yang baik dari hamba-hamba yang beriman. Adapun yang seperti tadi itu kemungkinan besar adalah gangguan dari syaitan atau dari jin yang berusaha menghalangi kita. Tidak perlu kita takut, kita berlindung kepada Allah, tetap kita laksanakan justru dengan kita sholat, mohon pertolongan kepada Allah agar menghilangkan gangguan tersebut. Dengan sebab itu Allah akan menghindarkan kita dari gangguannya atau bahkan Allah membinasakannya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita rasakan gangguan seperti itu, berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, saya didolimi sama jin yang menggangguku atau syaitan yang menggangguku. Ya, berikanlah balasan yang setimpal. Maka Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan tersebut dan menghindarkan kita dari gangguannya. Nah, barakallahu fik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini Ustaz, melalui telepon kembali di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan, dengan siapa dan berada di mana? Ya, silakan. Ya, silakan. Halo.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Saya izin bertanya. Iya. Saya dengan Bunda Tri. Dengan Bunda Tri berada di Kota Cimahi.
1: Oh iya, baik Ibu. Silakan Ibu, mohon maaf Ibu mungkin dimatikan dulu suara televisinya Ibu biar Ibu nanti tidak terganggu karena memang agak delay. Jadi Ibu cukup menyimak lewat telepon saja, nanti jawabannya Ibu bisa mendengarkan lewat televisi. Ya, silakan Ibu langsung saja dan dikecilkan suara televisinya.
6: Baik Pak Ustadz, yang ingin saya pertanyakan, saya kan pernah kena kayak semacam teluh gitu Ustadz.
1: Ya Ibu langsung saja Ibu. Ya.
6: Kesakitan itu saya di waktu asar sampai pagi Ustadz. Yang terlebih nomor satunya itu setiap sesudah sholat tahajud itu saya dapat serangan-serangan yang sangat luar biasa, Ustaz.
1: Lalu apa pertanyaan Ibu?
6: Ya, saya sudah berusaha untuk ke beberapa Ustaz, gitu, rupiah, rupiah syari, gitu. Tapi, rasa sakit itu selalu muncul setiap saya sesudah sholat tahajud, seperti itu. Nah, terus yang terakhir saya berobat itu kepada beliau orang Bali, tapi beliau mu'alaf Islam. Nah, terus alhamdulillah itu sudah beberapa kali diobatin itu, alhamdulillah menemukan solusi.
1: Baik, Ibu rasa langsung pertanyaannya, Ibu.
6: Sangat luar biasa.
1: Ya, mungkin pertanyaan Ibu?
6: Menyerangnya itu, ya, Bapak, apakah itu, apa namanya, saya berobat ke beliau seorang mu'alaf itu, gimana ya, Pak, hukumnya, gitu kan, saya juga apa khawatir kalau saya itu, melanggar, maksudnya itu di luar ininya,
1: menyimpang itu, Bu, ya,
6: ajaran-ajaran Islam gitu atau gimana ya, Pak Ustadz gitu.
1: Baik, Ibu, ya.
6: Ya, terima kasih, jazakallahu khair, Pak Ustadz.
1: Wah, jazakallahu khairan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kami pesan untuk menjawab, Ustadz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu Bunda Tri tadi yang dari Cimahi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau, mudahkan kesehatan dan diangkat sihirnya atau teluh yang pernah ditimpakan kepadanya. Ya. Ya, barakallahu fiik, apa yang dilakukan oleh ibu, ya, untuk mengobati penyakit seperti ini, ya. Pertama, Ibu tentu saja minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib. Dalam setiap sholat, ibu mohon kepada Allah, baik sholat tahajud atau sholat-sholat yang lain, minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Jadi dalam sholat kita minta pertolongan kepada Allah, dan ibu sebutkan bahwa ibu didolimi dengan orang yang melakukan teluh ini, maka batalkanlah teluh ini dan jadikan hancur buhul-buhulnya. Baik, ya, dan kesungguhan ibu yang akan insya Allah menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau ibu sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah. Kemudian lakukan ruqyah yang disyariatkan. Karena itu yang diajarkan dalam Islam. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ibu bisa membacanya sendiri atau keluarga ibu atau mungkin seseorang yang kita tahu dia paham agama. Jangan sembarang orang didatangi. Tadi saya tidak tahu keadaan yang ibu sebutkan tadi. Ya, ibu sebutkan tadi dia seorang yang mu'alaf, ya. Orang yang mu'alaf kita perkirakan dia baru belajar agama. Mestinya ibu yang lebih lama paham agama, karena orang yang meruqyah secara syar'i yang dibenarkan dalam Islam, dia adalah orang yang paham akidah yang benar, paham tauhid, kemudian bacaan Al-Qur'annya benar. Ya, itu cukup. Yang seperti ini insyaallah dengan izin Allah akan memudahkan kita untuk hilangnya sihir-sihir atau teluh-teluh tersebut, ya. Jadi yang bisa ibu lakukan tadi, kalau ibu bisa lakukan sendiri atau keluarga ibu yang terdekat yang bisa melakukannya, itu lebih baik biar bisa lebih intens dilakukan ruqyahnya dengan membacakan Al-Qur'an, misalnya bacakan Al-Fatihah, bacakan tiga kul, ya, Qul Allahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, bacakan surat Al-Baqarah, bacakan surat-surat yang lain. Ya, bisa juga ibu menyebutkan lafaz untuk membatalkan sihir atau teluh tersebut. Ya. Bisa dibatalkan, ya, dengan izin Allah kita katakan teluh-teluh yang menimpa ini yang dikirim ini dibatalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu, ya, ibu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya. Jadi yang dibenarkan cara-caranya itu adalah cara-cara yang sesuai dengan syariat. Siapapun yang melakukannya, yang penting dia adalah orang yang kenal agama, paham tauhid, paham keimanan, minta pertolongan kepada Allah, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir perlindungan atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka ini diperbolehkan. Yang seperti itu, dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab kesembuhan yang semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan teluh atau sihir yang menimpa ibu agar diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ibu dijadikan bisa pulih kembali ya, dan lebih bersemangat untuk melaksanakan salat tahajud tadi, karena ketika diganggu itu menunjukkan bahwasanya syaitan atau jin tersebut merasa kepanasan atau tersakiti dengan salat tahajud yang ibu lakukan, maka perbaikilah cara-cara penyembuhannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kesembuhan yang sempurna dan menjadikan penyakit yang ibu derita ini sebagai sebab diampuninya dosa-dosa dan ditinggikan derajat bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah ini pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 8:59 waktu Indonesia Barat. Fawaidul Fawaid bersama Ustaz Abdullah Taslim, bab kehidupan manusia lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesadaran untuk kita senantiasa memperbaiki diri untuk melahirkan kembali jiwa-jiwa yang lurus, yang hanif, yang tawadu, yang wara, yang jujur, yang amanah untuk mengemban tugas sebagai hamba Allah, mentauhidkan dan beribadah Allah dengan sejujur-jujurnya dan selurus-lurusnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Kami akan hadirkan kembali beberapa jeda dan tilawah Al-Quran Al-Karim dari pembacaan surat Fatir. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Quranil Karim.

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Quranil Karim.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Fil akhirati hasanah
3: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
5: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
6: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
7: sallallahu
4: alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
8: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.'"
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaihi.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya insyaAllah kita akan hadirkan kajian ilmiah live celaka dunia sengsara akhirat karena durhaka bersama Ustaz Rizal Yulian Putananda LC Hafidhullah Ta'ala saat lagi. Dan Alhamdulillah Ustaz telah bersiap di kesempatan pagi hari ini. Kami ingatkan bagi Anda yang bertanya di pembahasan kali ini, silakan 021-823-6543 021-823-6543. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kebaikan dan pemahaman untuk kita semuanya untuk bisa mengerti, mengamalkan setiap pelajaran-pelajaran kita peroleh dari penjelasan asatidah kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ikuti segera kajian ini. Para ustaz akan bersilahkan untuk menyampaikan bimbingan dari studio mini di Pondok Pesantren Lu'lu' wal Marjan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
0: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Terima kasih, akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa nabiyyihil muqtada rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man ihtada wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil wafa amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Tsumma amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja TV di mana saja berada yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus menerus segenap jiwa dan raga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah serta memperbaiki dan memperindah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, sahabat beliau yang mulia dan segenap umatnya sampai akhir hayat tiba. Allahumma amin. Para pemirsa, sahabat Roja TV rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq, karya ilmiah spektakuler dari beliau Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah mengkaji bagaimana berbahayanya kedurhakaan seorang hamba kepada kedua orang tuanya. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah akan campakkan dia. Allah akan abaikan dia di kehidupan akhirat. Siapa saja mereka? Nabi menyebutkan yang pertama al-aqu li walidayh. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian al-mar'atul mutarajjilah. Seorang wanita yang berlagak laki-laki. Wad-dayyuth. Dan seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan alias membiarkan wanita-wanita mahramnya melakukan hal-hal yang tak baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Dan ada tiga orang yang tidak masuk surga. Baik tidak langsung masuk surga alias tertunda dengan siksa azabnya terlebih dahulu, atau tidak masuk surga selama-lamanya karena dia kafir atau menghalalkan yang haram dan seterusnya. Siapa saja ketiga orang yang tidak masuk surga tersebut? Al-aqu li walidayh. Yang pertama dari ketiga yang tidak masuk surga itu adalah yang durhaka kepada kedua orang tua. Wal mudminu 'alal khamr, dan pecandu semua yang memabukkan. Wal mannanu bima a'ta, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Sahabat Raja, para pemirsa, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lihatlah betapa mengerikannya ancaman di akhirat bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka, Allah akan campakkan nasib mereka, bahkan Allah akan jauhkan mereka dari surga. Baik sementara atau selamanya, dijauhkan dari surga, dijauhkan sementara, artinya harus masuk neraka terlebih dahulu, atau dijauhkan selamanya. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada kedua orang tua. Dan sudah disampaikan bahwa bukan berarti seseorang itu dengan durhakanya kepada kedua orang tua akan baik-baik saja. Tidak. Durhaka itu dosa besar, dan dosa besar itu pasti akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia pasti akan sengsara. Celaka dia. Binasa dia di dunia. Karenanya kita dapatkan dalam berbagai kisah lintas generasi, lintas masa, baik yang berlatar belakang pembahasan tentang tuntunan agama atau yang bersifat dongeng rakyat atau literasi umum saja. Kalau ada hamba yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan binasa. Ada orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan celaka. Dia akan celaka. Dan ada hadis lain yang dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq hafizahullah dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, radhi ridallah ridha rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Rabb subhanahu wa taala ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Ar-Rabb Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Sehingga murka atau ridhonya Allah ada pada murka atau ridhonya kedua orang tua. Bayangkan, ini masih di kehidupan dunia, terlebih lagi kalau di akhirat. Di dunia kalau ada seorang anak yang tidak diridhai oleh kedua orang tuanya, dibenci oleh kedua orang tuanya, dimurkai oleh kedua orang tuanya, dia pasti akan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur dari hawa nafsu. Karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika naik ke atas mimbarnya, kemudian beliau mengucapkan amin, lagi amin, lagi amin, tiga kali. Setelah itu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Apa gerangan yang terjadi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, atani Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku. Dan kita semua tahu bahwa malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat yang diberikan tugas untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Ternyata yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam berupa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendoakan keburukan bagi tiga jenis orang. Yang pertama adalah yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah semakin lanjut usia, salah satu atau keduanya sudah semakin lanjut usia, namun seseorang tidak masuk surga melalui baktinya kepada kedua orang tua, alias dia durhaka. Rahima anfuh, akan celaka dia, tersungkur hina dia. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, wahai Muhammad, ucapkan amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan amin. Jadi doa keburukan itu diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa keburukan, doa celaka bagi seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya terus beranjak usianya, semakin senja, namun ia tak bisa meraih kesempatan masuk surga dengan baktinya kepada kedua orang tuanya itu. Kemudian yang kedua adalah yang mendapatkan datangnya bulan Ramadan, thumman salakha, kemudian Ramadan pun berlalu pergi, walam yughfar lah, ternyata dia tidak meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Ramadannya itu. Qul amin, wahai Muhammad, ucapkan amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Sementara yang ketiga adalah seseorang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebutkan di hadapannya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, celaka dan binasalah seseorang di kehidupan dunia karena ia menelantarkan baktinya untuk kedua orang tuanya. Bahkan ia melakukan durhaka. Dan kedurhakaan yang dijelaskan oleh para ulama dari seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah semua hal yang akan menyakiti hati orang tua. Sekecil apapun itu. Karenanya Al-Quran menyebutkan, fala taqul lahuma uff. Jangankan yang menggores luka besar, sekedar menggores tipis-tipis pun hanya sekedar dengan kata ah atau uff atau semisal itu. Dan ini adalah kata umpatan yang paling ringan. Ini saja dilarang oleh Allah. Dan jika dengan itu orang tuanya tersakiti, dia sudah termasuk telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Karenanya para ulama, meski ada sedikit silang pendapat di antara mereka, ada yang menyatakan bahwa segala bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang menyebabkan orang tua tidak nyaman, orang tua tersakiti, terganggu, terbebani, dan seterusnya, itulah adalah kedurhakaan. Sementara yang lain lagi mengatakan, yang apabila sesuatu dilakukan kepada seseorang, itu termasuk menyakiti seseorang, itu termasuk dosa kecil. Kalau itu dilakukan kepada kedua orang tuanya, maka itu menjadi dosa besar. Artinya sedikit di bawah standar pendapat yang pertama tadi. Tapi apapun itu, semua ulama menyepakati bahwa kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Dan dosa besar tersebut akan menghadirkan celaka binasa seorang hamba di dunia sebelum celaka binasanya di akhirat. Dan kisah Juraij, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, nanti insyaAllah Syekh juga akan membawakan kembali hadis tersebut. Juraij, salah seorang di antara Bani Israel, yang karena sekedar mendahulukan hubungan baik dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala daripada memenuhi panggilan orang tuanya, ibunya, ternyata doa ibunya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الطفيل pernah berkata kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Talib, afan, wahai Ali bin Abi Talib, kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hanya menyampaikannya untuk engkau saja. Nabi tidak sampaikan di hadapan khalayak, artinya Nabi hanya sampaikan kepada engkau mungkin di momen-momen kesendirian antara engkau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kabarkan aku apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada engkau saja secara terpisah, tersendiri, tidak di hadapan para sahabat yang lain. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma asarra ilayya syai'an katamahu an-nas." Tidak ada sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyikan kepadaku, sesuatu pun itu yang beliau sembunyikan dari manusia. Artinya Ali menjawab, enggak ada tuh. Enggak ada sesuatu yang Nabi spesialkan hanya sampaikan kepada aku saja sementara kepada sahabat yang lainnya tidak, itu tidak ada. Itu tidak ada. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepadaku meskipun mungkin pada momen kesendirian, bukan berarti Nabi tidak menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Yang lain pun akan tahu. Mungkin di momen yang bersamaan atau di momen yang berbeda, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dikhususkan hanya disampaikan untukku saja dan tidak disampaikan kepada yang lain. Walakinni sami'tuhu yaqul, tapi seingatku memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, artinya bukan berarti menyembunyikannya dari para sahabat. Tapi kalau sekedar secara kesendirian di tengah berduaan saja Nabi pernah menyampaikan kepadaku, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat seseorang yang menyembelihnya untuk selain Allah. Ya, sembelih untuk siapapun selain Allah. Mungkin dia akan sembelih untuk dilarungkan ke lautan, ya, untuk penjaga gunung, untuk penjaga pohon, untuk penjaga satu lembah, dan lainnya. Ya. Siapa yang mempersembahkan sesuatu berupa sembelian kepada selain Allah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man awa muhditha. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melindungi, menyembunyikan atau memberikan suaka, pembelaan, perlindungan kepada seorang yang melakukan dosa. Baik dosa itu sifatnya adalah syirik atau penyimpangan dalam menjalankan agama atau yang lain. Dia dukung, dia bela. Bahkan mungkin dia memotivasi dan memfasilitasi. Orang seperti itu saja terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya, yang mengumpat, menghardik, mencaci maki, teriak-teriak, bahkan mendoakan keburukan untuk orang tuanya, orang itu terlaknat. Kemudian yang keempat, wa la'anallahu man ghayyara al-manar. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sahabat Raja TV di mana saja berada. Dari keempat ini kita ketahui bahwa ada yang berat pada pembahasan kita, di mana seseorang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan terlaknat oleh Allah. Apa itu laknat? Laknat adalah at-tard wal ib'adu min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Wal 'iyadzu billah. Kita terusir dan terjauh dari kasih sayang kedua orang tua, dari kasih sayang pasangan hidup kita, suami atau istri kita, tidak disayang oleh anak kita saja, kita sudah tersiksa. Seseorang kerja di sebuah perusahaan, dia tidak disukai oleh bosnya misalnya. Dia dibenci oleh bosnya, wal'iyadzubillah. Itu enggak enak. Dia dibenci oleh bapaknya, dia dibenci oleh ibunya, dia dibenci oleh suaminya misalnya. Gak enak, dia dibenci oleh gurunya, dia dibenci oleh seniornya, gak seneng.
Lalu bagaimana kalau dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?

0: jauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diusir dari kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dijauhkan dia. Itulah laknat. Dan ternyata laknat itu terjadi, diberikan salah satunya kepada seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mengumpat orang tua, melaknat orang tua, mendoakan orang tua, menghardik dan mencaci maki orang tua, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serius ini. Kalau hadis tadi mengatakan ridha rabbi fi ridha walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid, ridhanya Allah ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua, maka orang itu akan dimurkai Allah di dunia sebelum nanti dimurkai oleh Allah di akhirat. Ternyata pada hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada empat orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, seseorang yang melindungi pelaku kejahatan atau pelaku penyimpangan, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Dilaknat, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan tadi sudah disampaikan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah tidak akan melihat mereka, mereka akan terhalang untuk masuk surga. Baik terhalang sementara atau terhalang selama-lamanya. Siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sengsara dia di dunia, celaka dia di dunia. Nestapa berkepanjangan dia kelak di akhirat. Ada hadis yang lain atau riwayat yang lain yang lebih menguraikan makna melaknat kedua orang tua dengan cara mencaci maki. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayh." Sungguh di antara dosa yang paling besar dari semua dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Begitu kata Nabi. Maka para sahabat bingung, "Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh?" Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki atau melaknat orang tuanya sendiri? Bagaimana itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah." Ketika si A mencaci bapak seseorang, sebut saja B, ketika si A mencaci bapaknya si B, maka itu menyebabkan si B bukan hanya membalas mencaci bapaknya, tapi juga mencaci ibunya. Maka seseorang yang menyebabkan orang lain mencaci maki orang tuanya sendiri, maka dia sadar ataupun tidak sedang mencaci melaknat kedua orang tuanya sendiri. Jadi secara tidak langsung pun bisa saja seseorang itu terjatuh pada kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia ketahui atau belum dia pahami, ketika seseorang itu mencaci orang tua orang lain, bapaknya, ibunya, orang lain dicaci maki oleh dia, tidak mungkin seseorang itu bisa terima bapak ibunya dicaci maki. Maka mereka akan membalas. Kalau seandainya pun yang dicaci adalah orang tua, yaitu ayah atau ibu, maka boleh jadi balasannya justru kepada keduanya. Jadi orang yang subhanallah tidak menjaga lisannya sehingga dia tidak sadar dengan lisannya yang tidak terjaga tersebut, dia justru melaknat kedua orang tuanya sendiri gara-gara dia melaknat kedua orang tua orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Karenanya para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ini serius ya. Ini bukan dosa enteng ini. Bahkan akibatnya pun bukan sesuatu yang remeh, bisa berlalu begitu saja seiring perjalanan waktu. Tidak. Berat ini. Bagaimana seseorang terusir, terjauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Syekh menukilkannya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, minal kabairi indallah an yastasibbar rajulu liwalidayh. Termasuk dosa besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seseorang mencaci kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Dia menjadi penyebab orang tuanya sendiri dicaci oleh orang lain. Ketika dia mencaci, menghardik, mencela, menjatuhkan harkat martabat orang tuanya seseorang, atau bahkan melaknatnya, mendoakan keburukan bagi orang tuanya seseorang, orang tersebut tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dijatuhkan, dilecehkan, didoakan keburukan, dilaknat, maka dia pun akan membalas dengan yang serupa. Maka seseorang ketika tidak sadar, dia tidak menjaga lisannya, dia bisa terjatuh kepada kedurhakaan dengan menghina kedua orang tuanya sendiri sebagai akibat dari yang ia lakukan, yaitu mencaci maki atau menghardik orang tua orang lain, saudaranya. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah, di mana saja berada, padahal seorang mukmin itu dia jaga perkataannya. Ya. Kata Nabi SAW, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Seorang mukmin sejati itu tidak banyak mencaci, tidak banyak melaknat, mendoakan keburukan, tidak keji lisannya, tidak jahat perbuatannya, subhanallah. Ya. Tidak mencaci maki orang lain. Dia selalu berkata dengan filtrasi yang kuat. Tutur katanya itu dipilih. Diksi-diksinya juga dia pilih. Termasuk intonasinya dia juga pilih. Dia tidak akan gegabah dengan ucapannya. Maka di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu apabila kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Karena dia tidak mencaci, dia tidak memaki, dia tidak menghardik, dia tidak mendoakan keburukan apalagi melaknat. Dia menjaga ini dengan baik. Karena dia tahu orang lain yang tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dimaki, dilaknat, dihardik, maka mereka akan berbalik membalas dengan mencaci kedua orang tua kita. Wal'iyadzu billah wa na'udzu billahi min dzalik. Ya. Makanya kita harus selektif juga di dalam memilih teman, lingkungan, komunitas. Jangan asal-asalan. Komunitas asal sama hobinya, komunitas asal sama passionnya, komunitas yang asal tergabung dalam satu dua kegiatan, dia tidak selektif dengan siapa dia berada dalam komunitas. Kalau komunitas itu buruk, kalau komunitas itu tercela, kalau komunitas itu tidak menjunjung tinggi tuntunan agama Allah dan keteladanan Rasulullah SAW, maka seseorang akan terdampak. Termasuk dalam hal ini. Ketika mereka tidak memiliki standarisasi menjunjung tinggi tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya ejek-ejekan di antara mereka biasa, bahkan ejek-ejekan orang tua di antara mereka juga biasa. Bagi seorang mukmin sejati, tidak demikian. Karena urusan bersama orang tua ini bahaya, bisa menghadirkan celaka di dunia dan sengsara di akhirat, nestapa perjalanan panjang kehidupan akhiratnya. Ada yang indah pada perkataan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, la tashabanna aqan fa innahu lan yaqbalaka wa qad aqqa walidayh. Jangan sekali-kali kau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Jadi kalau ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, kita tahu jangan jadikan dia sahabat kita. Kenapa? Fa innahu, kata Umar ibn Abdul Aziz, karena orang itu lan yakbalak, dia tidak akan pernah tulus dan sejati menerimamu. Wa qad aqqa walidai, sementara kedua orang tuanya saja dia tega untuk menjatuhkan dan durhaka kepada keduanya. Kalau orang tuanya sendiri didurhakainya, maka pasti akan sangat dengan mudah dia durhaka, dia jahat, dia tidak baik kepada orang lain yang bukan siapa-siapa baginya. Sehingga Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la tashabanna 'aqan. Jangan sekali-kali engkau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Dan begitu pula kami sampaikan nasihat kepada siapa yang sedang berproses mencari pasangan hidup. Seorang laki-laki sedang mencari calon istri bagi dirinya, atau seorang wanita sedang berproses mencari calon suami baginya. Salah satu di antara standar yang tidak boleh terluput dari perhitungan kita adalah lihat calon tersebut, apakah dia berbakti kepada kedua orang tuanya ataukah durhaka. Dan ini diwasiatkan oleh para ulama. Lihat salah satunya adalah kepada bagaimana baktinya untuk kedua orang tuanya dan bagaimana sikap kedurhakaannya. Kalau dia adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah ada potensi kebaikan baginya. Sebaliknya, kalau dia itu bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah kepada pasangannya pun dia akan sangat mungkin untuk durhaka. Dia akan sangat mungkin untuk jahat dan memberikan celaka. Ustadz, bagaimana kalau yang dia durhakanya kepada ibu tapi kepada bapaknya baik, atau sebaliknya dia durhakanya kepada bapak kepada ibunya baik? Sama saja. Karena bakti itu kepada kedua orang tua, sebagaimana kedurhakaan juga tertuju kepada kedua orang tua. Dan hadis Nabi SAW yang sudah kita lewati bersama, innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kalian berbuat durhaka kepada para ibu, itu bukan berarti kita boleh durhaka kepada ayah. Enggak boleh. Karena dalil yang lain baik ayat ataupun hadis menyebutkan yang sama, perlakuan bakti itu berlaku untuk kedua orang tua dan keharaman durhaka itu kepada kedua orang tua. Namun disebutkan ibu di dalam hadis tersebut karena lebih potensialnya kedurhakaan terhadap ibu terjadi dibandingkan potensi kedurhakaan terhadap ayah. Satu. Yang kedua, karena ibu itu posisinya lemah, ya, biasanya kedurhakaan kepada ibu itu lebih banyak terjadi dibandingkan kedurhakaan kepada ayah. Ya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'iri an yasubba ar-rajulu walidayh." Termasuk dosa besar seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya. Qala wa kaifa yasubbu ar-rajulu walidayh? Bagaimana seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri, wahai Rasulullah? Kalau hadis tadi Abdullah bin Amr bin Al-As adalah melaknat, kalau di sini mencaci maki. Ya. Sama saja, melaknat terlarang, mencaci maki juga terlarang. Maka si penanya dari para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasubbu ar-rajulu walidayhi?" Bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasubbu aba ar-rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummah fa yasubbu ummah." Seseorang mencaci maki bapak temannya, maka dia pun temannya itu mencaci maki bapaknya. Atau seseorang menghardik, mencaci maki ibu saudaranya, temannya, maka saudara atau temannya itu akan menghardik dan mencaci maki ibunya sendiri. Maka di antara bentuk pengagungan kita kepada kedua orang tua, bakti kita untuk kedua orang tua adalah menjaga lisan orang lain dengan kita juga menjaga lisan kita dari mereka. Jangan sampai mulut kita ini durhaka kepada kedua orang tua, ternyata sebabnya adalah mulut kita juga durhaka kepada orang tuanya, saudara kita yang lain. Mencaci maki, melaknat, menghardik, dan semisalnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga da'awat mustajabatun la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diragukan lagi. Doanya terkabul. Siapa itu? Da'watul mazlum. Doa orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir. Doanya seorang yang sedang safar. Wa da'watul walid ala waladihi. Dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Di dalam jalur riwayat yang lain disebutkan du'aul walid li waladihi, doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Tentu ini tidak menjadi pembahasan kita. Kita senang sekali kalau seandainya ada ayah atau ibu mendoakan kebaikan bagi orang tua, dan insya Allah umumnya orang tua mendoakan kebaikan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui agar kita terhindar darinya, yaitu doa keburukan orang tua untuk anak. Itu termasuk satu dari tiga doa yang tidak tertolak, pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah doa orang tua untuk keburukan anaknya. Dan para pemirsa sekalian, tidak mungkin orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya kecuali karena anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Pasti. Maka bukan hanya ejekan, bukan hanya laknat, bukan hanya dosa besar, bukan hanya dikutuk dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi juga didoakan keburukan oleh orang tuanya dan doa itu mustajab. Sehingga kita perlu berhati-hati. Jangan sampai wal'iyadzubillah kedua orang tua kita mendoakan keburukan bagi kita. Doa keburukan orang tua kepada anaknya mustajab, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah contoh yang tadi kami sebutkan dan sudah pada pertemuan sebelum-sebelumnya dibawakan, yaitu kisah tentang Juraij. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Tidaklah ada bayi yang bicara di masa bayinya kecuali tiga, yaitu Isa bin Maryam wa sahibu Juraij dan sahabat Juraij. Sahabat Juraij maksudnya adalah Juraij itu sendiri. Maksudnya kisah Juraij. Dan Juraij adalah seorang ahli ibadah. Saking hebat ibadahnya itu, dia seperti membuat kuil atau tempat ibadahnya sendiri untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian suatu waktu ibunya dari rumahnya mendatangi tempat ibadahnya, mungkin di samping atau dekat dengan rumahnya itu. Sementara si Juraij ini sedang salat. Sedang salat. Maka ibunya memanggil, wahai Juraij. Ternyata si Juraij bingung. Ya Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, Rabbku, aku harus penuhi panggilan ibuku atau aku lanjutkan salatku ini. Fa aqbala ala salatihi. Ternyata ia tetap berada di atas salatnya. Fansarafat. Maka ibunya pun berpaling. Terjadi kedua kali, terjadi pula yang sama persis. Di hari yang ketiga pun terjadi sesuatu yang persis untuk ketiga kalinya. Tidak lama setelah itu, Bani Israel menyebutkan satu sama lain tentang Juraij dan ibadahnya yang luar biasa. Ingat, berarti Nabi SAW menyampaikan ini dalam keadaan beliau tidak mengalami masa Juraij. Tetapi Nabi SAW mengetahui kisah Juraij dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepadanya. Maka ketika Bani Israel sedang mempeributkan bagaimana Juraij dengan kehebatan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada seorang wanita kupu-kupu malam yang berkata, in syi'tum la'aftinannahu lakum. Kalau kalian mau, aku akan gelincirkan Juraij ya, untuk kalian. Wanita ini kupu-kupu malam nomor satu ya, yang cantik, jelita dan seterusnya. Artinya dia dengan kecantikan atau kerupawanannya dia akan tumbangkan pertahanan Juraij dengan ibadahnya. Ternyata benar, wanita itu mendatangi Juraij, kemudian dia meliuk-liuk di hadapan Juraij, menggoda dan seterusnya. Falam yaltafit ilaiha, namun Juraij tidak bergeming sedikit pun untuk melihatnya. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Maka si wanita licik ini tidak kehabisan akal bulusnya, dia datangi seorang penggembala, yang penggembala itu sesekali datang berteduh di tempat ibadahnya Jurayj. Dan ternyata si wanita tersebut menggoda. Menggoda penggembala tersebut hingga terjadilah perzinaan di antara mereka berdua. Sampai kemudian hamil dan terlahirkanlah anak. Terlahirkanlah anak. Maka mereka pun mendatangi Jurayj, ya, menyeret Jurayj, menghabisi atau meruntuhkan, ya, meruntuhkan tempat ibadahnya Jurayj, bahkan dipukuli Jurayj itu. Maka Jurayj dengan keheranan bertanya-tanya, apa ini? Apa yang kalian perlakukan kepadaku? Maka mereka berkata, zanaita bihadihil baghi fawaladat minka. Kau telah berzina dengan wanita kupu-kupu malam ini dan ia pun melahirkan dari hasil perzinaannya bersamamu. Maka Jurayj dengan tenang berkata, aynas sabi, emang kemana itu anaknya? Faja'ubih, mereka pun menghadirkan anak tersebut. Kemudian Jurayj berkata, coba berikan aku kesempatan untuk sholat sebentar. Maka ia pun bersolat. Ya. Kemudian setelah selesai dari sholatnya, dia datangi lagi si bayi tersebut. Fata'ana fi batnihi, dia tekan di perut bayi tersebut. Maka bayi Jurayj berkata, ya ghulam man abu. Jurayj akan berkata kepada si bayi, wahai fulan, bayi fulan, siapa ayahmu? Maka si bayi tersebut berkata, fulan ar-ra'i, namanya fulan, dialah penggembala hewan. Ya, si penggembala itulah ayahku. Maka mereka pun menghadap kepada Jurayj. Ya, mereka akhirnya memuliakan Jurayj, bahkan mencium Jurayj, bahkan bertabarruk, ya, yatamassahu nabihi kepada Jurayj. Dan mereka berkata, nabni laka sawma'ataka min zahab, qala la a'iduha min tinin kama kanat fafa'alu. Kata mereka, kami mohon maaf dan kami akan gantikan bangunan tempat ibadahmu ini, kami akan bangun dari emas. Tapi kata Jurayj, jangan, kembalikan saja seperti semula, dan mereka pun mewujudkannya. Dan tatkala si bayi tersebut masih menyusui dari ibunya, ada seseorang yang melewati si bayi tersebut, ya, dengan kendaraan yang mewah. Ya, dan dia sendiri juga berpakaian yang mewah. Faqalat ummuhu, ibundanya berkata, Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Fataraka thadya wa aqbala ilaih. Fanazara ilaih, Allahumma la taj'alni mithla. Dan seterusnya. Intinya bahwa Jurayj si ahli ibadah pun, ya, mendapatkan dampak dari doa keburukan ibunya yang karena pernah 3 kali berturut-turut diabaikan setelah memanggil Jurayj, dan ibunya berkata bahwa jangan, ya Allah, jangan wafatkan Jurayj sampai dia itu melihat wajah-wajah mumisat, artinya wajah-wajah para kupu-kupu malam. Ini doa keburukan. Ternyata doa tersebut dikabulkan. Meskipun Jurayj tidak berzina, tetapi Jurayj berurusan dengan para wanita atau dengan wanita pezina. Nah, kita harus hati-hati. Kita perlu berhati-hati dari doa keburukan orang tua untuk kita, dan biasanya itu dilakukan oleh para orang tua ketika mereka jengkel, marah, emosi karena kedurhakaan anak. Ya. Maka kita hindari hal tersebut, waliyadzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhatu rabbi fi sakhati al-walid, ridhanya Allah pada ridha orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua, sudah dijelaskan sebelumnya, ini hanya berlaku pada urusan yang tidak menyelisihi agama Allah. Tapi kalau seorang ayah atau ibu menginginkan dari anaknya, bahkan memaksa anaknya untuk melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, penyimpangan, dosa, dan lain sebagainya, maka tidak boleh dipatuhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikaji pada surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun bukan berarti kita tinggalkan bakti kepada kedua orang tua. Allah perintahkan wala wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah keduanya dengan baik selama kehidupan dunia. Dan kita juga sudah mengkaji bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga kisah Abu Hurairah yang ibunda mereka masing-masing mengharapkan agar anaknya kembali kepada agama jahiliyah dan meninggalkan Islam. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas bertahan gigih, teguh, tegar di atas Islamnya. Demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ridha ataupun murka Allah ada pada murka atau ridhonya orang tua berlaku hanya bila tidak menyelisihi tuntunan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertahanlah untuk tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sekecil apapun itu. Gangguannya sekecil apapun itu. Seringan apapun itu. Ucapkan uf atau ah. Jangan. Bahkan hadis yang mungkin juga para pemirsa sekalian pernah dengar. Ada tiga orang yang di zaman lampau mereka berlindung atau berteduh di sebuah gua, kemudian tiba-tiba ada gelundungan atau gelindingan batu besar, bongkahan batu besar yang bergulung, kemudian menutup pintu gua tersebut, mereka tidak bisa keluar darinya. Maka semua mereka berkata, ini kalau seperti ini sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka silakan masing-masing berdoa, memohon kepada Allah agar mereka bisa keluar. Salah satu di antara ketiganya berkata, ya Allah, dulu aku memiliki kedua orang tua yang selalu aku hadirkan makan pagi dan makan sorenya berupa susu yang diperah. Sabuh wa ghabuk. Ya. Suatu ketika, dia harus beternak jauh dari rumahnya yang dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia mencari sisi-sisi yang masih ada rumput, ya, karena di sana ada air dan lain sebagainya, sehingga terlambat. Begitu datang, ternyata kedua orang tuanya sudah tertidur. Dalam keadaan lapar, belum makan sore. Dan ternyata istri dan anak-anaknya juga sedang menahan lapar, bahkan sebagian anaknya menangis. Namun, orang tersebut tidak sampai hati untuk membangunkan orang tuanya dari tidurnya, mempersilahkan mereka makan, minum susu perah tadi. Khawatir mengganggu istirahat mereka dan itu adalah kedurhakaan. Sekedar membangunkan, padahal orang tuanya tidur dalam keadaan lapar. Tapi meskipun demikian, seseorang mestinya tidak mengganggu orang tua, tidak menghilangkan kenyamanan orang tua, meskipun hanya sekedar membangunkan untuk meminum atau meminumkan susu bagi mereka sehingga mereka tidak tidur dalam keadaan lapar. Itu pun tidak dilakukan. Kemudian dia berkata dalam doanya, ya Allah, sekiranya itu aku lakukan ikhlas hanya karenamu, ya Allah, maka bukakan pintu ini. Artinya bongkahan batu yang menutup jalan keluar mereka dari mulut gua tadi, minta untuk dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tawassul orang yang lainnya, karena mereka bertiga, ya, dengan tawassul orang yang kedua dan yang ketiga, maka akhirnya dia dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan selamat dari gua tersebut. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, berhati-hatilah terhadap doa keburukan yang dipanjatkan orang tua kepada anak mereka. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau itu terjadi, maka doa dikabulkan, doa keburukan orang tua untuk anaknya dikabulkan. Allah akan memurkai seseorang apabila kedua orang tuanya murka kepadanya. Seseorang akan dilaknat, ya, apabila dia melaknat kedua orang tuanya, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, yaitu dengan dia melaknat atau mencaci atau mencibir atau mendoakan buruk kedua orang tua saudaranya sehingga dibalas dengan yang serupa. Ya. Didoakan keburukan oleh orang tua, ini juga satu keburukan yang mengkhawatirkan. Sementara di akhirat tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dikeluarkan dari neraka, akhirnya dia tidak masuk surga, ya. Dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Yang terakhir ingin kami sampaikan di kesempatan kali ini adalah hadis yang sahih dibawakan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Bakrah Nufai' Ibnu Al-Harith radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min dhanbin ajdara an yu'ajjila Allah li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiru lahu fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada suatu dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukuman di dunia bagi pelakunya dan ancaman siksa berat yang disimpan untuknya kelak di akhirat melebihi dosa kezaliman dan juga dosa terputusnya tali silaturrahim. Dan silaturrahim yang paling berhak untuk disambung adalah bersama kedua orang tua. Ternyata tidak ada dosa yang lebih parah daripada berbuat zalim serta durhaka kepada kedua orang tua, sehingga karena parahnya sampai-sampai lebih layak bagi pelakunya untuk disegerakan hukuman di dunia sebelum nanti juga diazab di akhirat. Jadi di dunianya dia celaka, di akhiratnya dia juga akan sengsara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari keburukan hal tersebut. Demikian kajian kita di kesempatan kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum ditutup, bila ada beberapa pertanyaan yang terkait yang hendak dikomunikasikan, kami persilahkan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Lanjutan masih mengenai birrul walidain, yaitu celaka dunia sengsara, celaka dunia sengsara akhirat karena durhaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan kita berusaha untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 dan juga nanti bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Baik Ustaz, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar sebuah ungkapan, cukuplah seorang anak dikatakan durhaka apabila orang tua tidak berani memberikan nasihat kepada anak atau menyelisihi pendapat anaknya karena takut anaknya marah? Apakah benar Ustaz perkataan tersebut? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Sebagian ulama menjadikan kondisi tersebut sebagai salah satu contoh bentuk kedurhakaan. Ketika seorang ayah atau ibu sampai bahkan merendahkan suara mereka, ya, kemudian pelan-pelan memberikan pemahaman kepada anaknya, ini sudah dikategorikan oleh sebagian ulama adalah kedurhakaan. Kenapa? Karena tidaklah seorang ayah atau seorang ibu merendahkan suaranya kecuali karena kekhawatiran mereka kalau suaranya seperti biasa, maka anaknya justru akan berbalik marah kepada kedua orang tuanya. Tidak demikian mestinya. Kedua orang tua benar harus hikmah memberikan pimbingan, ya, arahan, tarbiyah, pendidikan kepada anak-anaknya. Tetapi juga tidak harus kemudian orang tua sampai seakan-akan merendah begitu kepada anaknya, khawatir anaknya marah. Itu berarti sesungguhnya orang tua sudah berada di titik di mana mereka seakan harus lemah dan harus merendah di hadapan anaknya. Ketika kondisi mengharuskan orang tua merendah ya, tidak membuat anaknya marah, itu sebagian ulama mengatakan sikap tersebut adalah sikap kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka perlu dihindari. Perlu dihindari. Ya. Tetapi kalau rendahnya suara orang tua adalah memang bawaannya orang tua, memang kalau memberikan nasihat itu suaranya lirih, suaranya betul-betul membawa kewibawaan, ya. Bukan karena takut anaknya nanti akan emosi kalau menyampaikan hal tersebut, maka ini tentu tidak termasuk. Ya. Ketika seorang ayah atau ibu merendahkan suaranya, bahkan tidak berani menyampaikan sebuah teguran, nasihat kepada orang tuanya, kepada anaknya, karena khawatir reaksi si anak justru akan menjadi-jadi, meledak-ledak, atau bahkan marah kepada kedua orang tuanya akibat sebuah nasihat, sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu di antara indikator kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Hendaklah engkau turunkan sayap kerendahanmu, kasih sayangmu kepada kedua orang tua. Mestinya begitu. Sehingga kalau kita yang merendahkan hati kita di hadapan kedua orang tua, penuh kasih sayang dan cinta kepada mereka, maka insya Allah tidak terbayangkan bahwa orang tua harus merunduk-runduk, merendah-rendah, khawatir anaknya itu akan menjadi marah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, saat ini saya sedang proses untuk daftar umroh tanpa sepengetahuan ibu saya. Saya tidak ingin bercerita kepadanya karena ibu saya nilai kurang percaya dengan apa yang saya niatkan atau saya cita-citakan Ustaz. Dan bagaimana menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apa saya tetap lanjut mendaftar atau harus bicara kepada ibu dulu Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Wallahu ta'ala a'lam, kami belum dapat membayangkan, karena umumnya orang tua kalau mengetahui anaknya itu akan pergi umroh dan lain sebagainya, umumnya orang tua akan senang, mendukung, ya, mendoakan kebaikan, melepas kepergian, merelakan dan lain sebagainya. Kalau ada orang tua yang tidak senang atau bahkan tidak percaya anaknya mau umroh, Allahu a'lam, apakah mungkin ada latar belakang sebelumnya sehingga terjadi hal tersebut? Ya. Tapi terlepas dari ketidaktahuan saya terhadap kondisi ibu yang sedang ditanyakan, kalau seandainya memang ada maslahah syar'iyah atau mafsadah syar'iyah yang menjadi pertimbangan beliau tidak memberitahukan kepada orang tuanya atau menunda pemberitahuannya kepada orang tuanya, dan alasan tersebut dibenarkan dalam hukum agama, maka insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Tetapi kalau seandainya alasannya adalah masalih, mafasid, ya, dampak baik, dampak buruk yang tidak ada di dalam tuntunan agama, sehingga dia berarti mempertimbangkan sesuatu yang murni duniawi atau yang bahkan bertentangan dengan hukum agama, maka hendaklah ia tinggalkan itu dan berusahalah untuk mencari doa kebaikan orang tuanya. Berprasangka baiklah bahwa orang tuanya akan mendoakan, akan percaya, akan mendukung, akan memberikan dukungan, ya, atas niat baiknya untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Ini dikembalikan kepada kondisi yang melatar belakangi kenapa sampai tidak memberitahukan orang tua karena kekhawatiran tertentu. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan, kami tunggu di 021-823-65436. Halo, silakan. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Boleh bertanya di luar tema, Ustaz?
1: Mohon maaf Ibu, karena ini pertanyaan juga banyak di layanan pesan WhatsApp, kami harapkan untuk pertanyaan sesuai dengan tema Ibu. Karena kami masih mendahulukan untuk pertanyaan sesuai dengan tema, karena di pesan WhatsApp juga masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan sesuai dengan pembahasan kita ini. Bagaimana? Ya. Mungkin kami berikan kesempatan yang lainnya, silahkan di 0218236543, dan kami harapkan karena sesi ini pembahasan mengenai Birrul Walidain, silahkan untuk pertanyaannya disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Silahkan, halo. Ya, sambil menunggu Ustaz, ada pertanyaan kembali kami ajukan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dulu saya waktu remaja, itu sekitar SMA, saya pernah membuat orang tua sedih. Dan setelah itu saya minta maaf. Dan respon orang tua hanya dengan omelan saja Ustaz. Apakah hal tersebut sudah termasuk dikategorikan anak yang durhaka? Sekarang orang tua saya sering ajak debat saya dan suami mengenai masalah bid'ah Ustaz, karena orang tua belum mendapatkan hidayah Ustaz. Lalu bagaimana caranya Ustaz kita berbakti kepada orang tua sedangkan kita ingin berdakwah kepada orang tua agar mendapatkan hidayah sunnah?
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan taufik kepada kita semua untuk istiqamah belajar ilmu agama, mengamalkannya, serta berbagi, berdakwah kepada orang lain yang belum mengetahuinya. Berkaitan dengan kedurhakaan kepada orang tua di masa remaja, ya, kalau kita ragu bahwa orang tua belum memaafkan kita, maka ulangi permintaan maaf tersebut kepada orang tua meskipun sudah berlalu waktu yang lama. Minta maaflah kepada orang tua. Tidak ada yang buruk dari itu. Dan kita tidak akan rugi dengan apapun. Karena sejatinya orang tua itu sayang kepada anaknya. Hakikatnya orang tua itu sayang kepada anaknya. Meskipun mereka sudah besar, bahkan mungkin sudah berkeluarga, bahkan mungkin sudah memiliki keturunan juga, sehingga beliau punya cucu dari anaknya tersebut. Maka minta maaflah. Pilih diksi kata-kata yang baik, sehingga orang tua juga bisa menerima dengan baik. Ma, pa, aku ingat dulu waktu aku masih remaja, aku sempat membuat mama marah dan lain sebagainya. Maafkan aku ya, Ma. Aku betul-betul minta maaf ya, Pa. Ya. Minta maaf kepada orang tua. Mereka ingat, mereka tidak ingat. Ya. Yang kita pentingkan adalah bagaimana orang tua betul-betul memberikan ridhonya kepada kita di dalam konteks kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, sering mengajak debat karena suami mengingatkan tentang ini dan itu dan lain sebagainya, ya, pelanggaran-pelanggaran syariat, mungkin ketidaksesuaian dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam misalnya. Maka kami sarankan kepada siapa saja di antara kita sebelum berdakwah betul-betul mengkaji tentang fikih dakwah. Dan ini penting. Dakwah itu bukan hanya sekedar mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan kita tentang materi dakwah yang disampaikan. Tidak kalah penting dari itu juga adalah tentang metodologi penyampaian. Ya, metodologi penyampaian. Ini penting. Itulah yang disebut dengan hikmah. Ketepatan di dalam berucap, ketepatan di dalam bersikap dan berbuat pada waktunya, sesuai dengan tempatnya, proporsional disampaikan kepada siapa, dengan cara seperti apa, dan seterusnya. Ya. Dan itu banyak diajarkan di dalam Al-Quran. Sebagai salah satu contohnya adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam dan saudara kandungnya yang juga Nabi, yaitu Nabi Harun alaihi salam, untuk menghadapi Fir'aun dengan cara yang luar biasa. Barangkali kalau kita belum pernah dengar ayatnya, kita merasa itu bukan ayat yang sesuai dengan ekspektasi kita. Nabi itu pasti ditolong, Nabi itu pasti dibantu, di backup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala Allah perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun alaihi masalam untuk menyampaikan kebenaran dakwah tauhid kepada Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhaba ila Fir'auna innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun menuju Fir'aun yang sudah kelewat batas itu, dan ucapkanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Semoga dengan itu dia bisa mengingat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kepada seorang yang durjana semisal Fir'aun yang sampai berani berkata, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Ternyata perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun adalah untuk berkata dengan tutur kata yang lembut. Ini berarti menunjukkan tentang metodologi cara. Maka kembali kepada poinnya bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan tauhid, menyampaikan iltizam di atas sunnah untuk menjauh dari penyimpangan bid'ah dan semisalnya, maka hendaklah dengan cara yang baik pula. Dan cara yang baik ini ya kemudian dikemas di dalam disiplin ilmu yang disebut dengan fiqhud da'wah. Tentang kapan, di mana, bagaimana caranya, diksi apa yang disampaikan, bagaimana konteksnya, apakah pertanyaan, apakah sebuah pernyataan tegas, cukup dengan sikap saja tanpa untaian kata-kata, dan yang lainnya. Ini penting sekali. Dan Nabi SAW memberikan contoh tersebut untuk kita semua teladani sebagai umatnya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu misalnya pernah berkata kepada yang hadir di hadapan beliau, khatibun nasa bima ya'qilun, aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Ajaklah bicara manusia dengan kadar akal yang bisa mereka jangkau. Apakah kalian hendak atau ingin menjadikan Allah dan Rasulnya didustakan karena mereka tidak memahami apa yang mereka dengarkan? Oleh sebab itu maksud kami adalah coba komunikasikan kepada ustadz yang bisa mudah langsung ditemui misalnya. Ketika kondisi orang tua kita begini dan begitu, apakah bisa kita itu dengan metodologi debat misalnya? Jangan kalau berdebat ya. Menurut kami belum tepat kalau kemudian orang itu belum bisa menerima dakwah sunnah, tapi kemudian kita debat, kita sebutkan ayat, kita sebutkan hadis. Boleh jadi secara nampak kita yang menang, tetapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana agar tergugah hati lebih baik, sehingga yang bersangkutan bisa menerima kebenaran ini meskipun berat darinya. Menghilangkan ego, menghilangkan gengsi, dan semisalnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada ibunda penanya, ya orang tua penanya, dan kepada keluarga kita semua menjadi hamba-hamba yang berada di atas hidayah kebenaran, tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz di layanan pesan WhatsApp kami ajukan kembali. Ada dua pertanyaan senada. Nah, di antaranya dari Abu Fatin yang berada di Ciamis dan pertanyaan lainnya. Ya Ustaz, bila orang tua dalam keadaan marah kepada anaknya dan dia berkata buruk, namun setelah emosinya mereda, baru tersadar dan menyesali apa yang dikatakannya, apakah doa tersebut atau perkataan tersebut bisa ditarik, artinya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan kita yang selalu memiliki perasaan karena sering dikata-katai dan bahkan didoakan keburukan oleh orang tua, sampai sekarang selalu perasaan menjadi anak durhaka Ustaz karena orang tua sudah tiada. Mohon jawaban nasihatnya atas permasalahan ini Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Jazakumullahu khairan. Menyikapi sesuatu memang terkadang itu ada sikap yang merupakan langkah preventif pencegahan. Atau bisa sampai ternyata itu sudah harus ada solusinya, langkah solutif. Terkait dengan preventif, kita sebagai orang tua berhati-hatilah di dalam berkata-kata yang buruk kepada anak kita. Karena ucapan buruk tersebut bisa diaminkan oleh para malaikat dan justru disesali oleh kita. Utamakanlah sabar, utamakanlah bicara yang baik. Kalau ternyata karena tersulut emosi, terkuasai oleh emosi, kita sudah sempat melakukannya, apakah dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan angkat doa tersebut? Allahu a'lam, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah terlanjur solutif, ya tentu saja kita harus bertaubat, kita beristighfar dan lain sebagainya. Adapun apakah akan diangkat, dihapus dan lain sebagainya, itu hak prerogatif Allah Azza wa Jal. Nah, makanya kita sebagai orang tua berhati-hati. Menjauh dari ketergelincir dalam jurang yang kita akan sesali. Sebagai orang tua, berusahalah untuk berdoa kebaikan. Biasakan bikin komitmen kuat-kuat bersama pasangan hidup. Saya bersama istri saya, seorang wanita bersama suaminya. Berkomitmen untuk saling mengingatkan, jangan sampai pada saat terpancing emosional ketika mendidik anak, akhirnya kita berkata-kata dengan sesuatu yang kita akan sesali sendiri. Ya, kita akan sesali sendiri. Karena betapa tersayatnya hati seorang ayah atau ibu ketika melihat ternyata ada doa keburukan mereka untuk putra mereka, putri mereka, buah hati mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar bodoh, dasar celaka dan lain sebagainya, wal'iyadzubillah, maka anaknya akan menjadi sebagaimana yang tergambar pada emosi doa kebaikan, doa keburukan orang tuanya tersebut. Jangan, doakan kebaikan. Seberat apapun kondisi yang menjadi ujian kita sebagai orang tua, doakan kebaikan, doakan kebaikan, doakan kebaikan, doakan kebaikan seterusnya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua yang berkaitan dengan kita di masa lampau pernah berbuat durhaka kepada orang tua sehingga selalu dikata-katakan buruk atau mungkin didoakan keburukan sehingga sampai saat ini masih ada perasaan kita ini adalah anak yang durhaka. Jangan biarkan perasaan itu menghalangi kita untuk memperbaiki kondisi menjadi lebih baik kepada kedua orang tua. Baik orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Itu bisikan syaitan. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Maka lanjutkan penyesalan itu, taubat itu, lanjutkan dengan aksi baik berikutnya. Ya. Jangan sampai syaitan menggoda, udah deh kamu tuh mau sebaik apapun, kamu itu sudah anak durhaka karena dulu kamu sudah pernah didoakan keburukan oleh orang tuamu. Singkirkan bisikan tersebut, ucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman innal hasanat yuzhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan, lakukanlah. Jangan sampai terlambat. Sebelum ghar-gharah nyawa sudah dikerongkongan, sebelum terjadi kiamat matahari terbit dari arah baratnya, masih berarti masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki kondisi sehingga kita bisa menjadi lebih baik di hadapan orang tua sebagai anak yang saleh, insyaallah. Mintakan maaf kepada orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Jangan gengsi. Jangan gengsi, apalagi angkuh dan egois. Minta maaf saja kepada kedua orang tua. Dan kalau seandainya di satu kali pertama, dua kali pertama belum memberikan maaf, minta maaf yang ketiga, yang ke-10, yang ke-300, minta maaf, minta maaf. Betapa bahagianya seseorang yang kelak ketika menjumpai Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah dimaafkan oleh orang tuanya dan orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan ridha kepadanya sebagai anak. Dan betapa menyesalnya, celakanya, binasanya, sengsaranya seorang hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kesengsaraannya atau di akhirat petakannya tersebut, meskipun mungkin orang tuanya ridha kepadanya, tapi ternyata itu di jalan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Nak berbuat syiriklah kepada Allah, kalau kau tidak berbuat syirik maka mama akan marah kepadamu. Ya sudahlah, dalam rangka berbakti kepada orang tua, aku pun berbuat syirik. Wal'iyadzubillah, tidak. Tidak boleh. Ya. Maka kepada siapa saja yang merasa dulu mungkin pernah didoakan keburukan, dulu pernah membuat orang tua bersedih, menangis karena usil ulah kita, dan lain sebagainya, jangan berputus asa. Kalau orang tua masih hidup, maka minta maaf dan perbaiki hubungan kita bersama mereka. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka jadikan diri kita sebagai anak yang saleh yang terus mendoakan

0: untuk menebus kesalahan tersebut dengan taubat dan istighfar, mengiringi perbuatan buruk kita dahulu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya biiznillahi ta'ala. Demikian wallahu ta'ala a'lam, semoga bermanfaat para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Kita sangat-sangat perlu nasihat seperti ini kapanpun kita berada selama hayat masih dikandung badan kita. Apakah kedua orang tua kita masih hidup ataukah mereka sudah meninggal dunia. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jauhkan diri kita dari kecelakaan di dunia dan kesengsaraan di akhirat disebabkan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk menerima akhlak baik kita selama kita masih hidup di dunia. Mereka lah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan kita di dunia dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan layanan terbaik kita dan khidmat kita. Jangan sampai kemudian kita bisa berbuat baik kepada orang asing yang bukan siapa-siapa kita, kecuali hanya orang yang mungkin kita punya kebutuhan sosial bersamanya, sementara kita durhaka kepada kedua orang tua. Jangan melihat dengan pandangan mata sinis kepada orang tua, karena itu akan membuat mereka bersedih. Jangan ucapkan ah atau semisalnya, karena itu akan menggores luka hati. Apalagi kita mengangkat suara, kita berteriak dan membentak, kita mengancam, mengintimidasi, menyakiti fisik, menelantarkan, mencampakkan mereka. Wal'iyadzubillah. Jadilah hamba-hamba yang salih, yang berbakti kepada kedua orang tua. Niscaya keberkahan di dalam hidup akan berlimpah untuk kita insyaAllah. Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda Alsi Hafidhallahu Ta'ala telah menyampaikan ahadisul akhlak berkaitan dengan bab celaka dunia sengsara akhirat karena durhaka, yang jadi penyemangat untuk kita senantiasa belajar dan belajar bersabar menerima keadaan kedua orang tua kita dan mengantarkan mereka ke dalam ketaatan kebahagiaan di ujung penghidupan, perjalanan kehidupan mereka. Kita berbakti kepada keduanya, kita mencintai, menyayangi, merawat keduanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan usaha dan upaya kita untuk mengantarkan keduanya ke dalam keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Di qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim. Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: قيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم برصد كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqi maytan fakarihtumuhu.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak nulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim. Yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jazirati al-arab walakin في التحريش بينهم رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
8: Jalannya sama.
9: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Yo akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
10: نور من القرآن.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MPG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murbiani Sihaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
2: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Sihaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
3: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini, korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
2: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairut Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
1: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
4: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke Unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
5: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang sudah sangat parah lah. Sampai di duburnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya sudah melapor dari ke Polres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opa. Bahkan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
4: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
1: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
6: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum sudah mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
7: Masih banyak yang belum tadi, 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
6: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
8: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan, dikelayakan dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
9: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
10: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklah. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
9: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
1: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Keraton Kanoman Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
11: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Kodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam mengenakan pakaian adat keraton dan mengarak berbagai benda pusaka yang disebut telah berusia ratusan tahun. Benda-benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi kelahiran dan menjadi bagian dari warisan keluarga Keraton Kanoman. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, para abdi dalam membawa benda-benda pusaka tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ribuan warga memadati sepanjang rute dari Keraton Kanoman hingga Masjid Agung Keraton untuk menyaksikan prosesi puncak panjang jimat. Selain mencari keberkahan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melantunkan sholawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
12: Di mana memang Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran, dan ini adalah pawai alobrosnya menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa untuk mengarak dan bongsaka supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
13: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
14: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asal dengan komunikasinya melalui aplikasi tertentu.
13: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
15: Ayatun minal Quran.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
17: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
18: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
17: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
18: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
17: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
18: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
17: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
18: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
17: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
18: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
17: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
18: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
17: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
18: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
15: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khawbad. Ikhwati al-Islam, kita akan simak kajian edisi siang bersama Ustaz Abu Yala Kurnili LC Ahsanul Bayan mengenai memenuhi panggilan Allah. Bagian yang kedua kami ucapkan selamat mendengarkan.
20: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-20 tentang al-istijabatu lillahi walil rasuli sallallahu alaihi wasallam, tentang sikap memenuhi panggilan atau seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di kitab ini disebutkan tiga contoh dari contoh para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita membacakan satu contoh sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang wanita-wanita sahabat ketika mereka diperintah untuk memakai hijab, memakai jilbab. Mereka langsung memakai jilbab. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para wanita muhajirin yang pertama. لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, وليضربن بخمورهن على جيوبهن, hendaknya mereka para wanita menutupkan kain kudung ke dada mereka, maka para wanita-wanita sahabat merobek kain-kain mereka, kemudian menjadikan kain-kain mereka sebagai hijab, sebagai jilbab. Ini contoh yang diberikan oleh para sahabiat, wanita-wanita sahabiat. Mereka tidak menunggu atau mereka tidak membantah, ya, tetapi mereka langsung mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, langsung pakai kerudung, langsung pakai jilbab. Berbeda dengan sebagian dari kita sekarang, ketika diperintah untuk memakai jilbab dari para wanita, banyak sekali alasannya. Alasannya nanti tidak laku, ya, masih muda, nanti susah kerja, dan alasan-alasan yang lain yang dibisikkan oleh syaitan sehingga mereka tidak segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperparah dengan sebagian dari para dai yang menyimpang, yang mengatakan bahwa jilbab merupakan adat istiadat orang Arab Jadi orang Arab itu pakai jilbab adat istiadatnya. Sehingga lebih membuat para wanita kita tidak memakai jilbab. Karena ada fatwa seperti ini, fatwa yang menyimpang. Dan sudah sangat jelas ketika kita membaca bagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha tentang jilbab, ini menunjukkan bahwa jilbab itu bukan adat istiadat orang Arab, tetapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ana kemarin dalam pertemuan yang lain berbicara sedikit masalah cadar. Ya. Masalah cadar. Ketika ana pulang, ada yang bertanya di antara jamaah tentang hukum cadar. Kemudian dia bertanya, kenapa di antara keluarga ustaz ada yang tidak bercadar? Ya. Saya menjawab bahwa untuk saat ini saya masih memilih dan cenderung kepada pendapat Syekh Albani rahimahullah. Pendapat beliau mustahab, tidak wajib. Tetapi makna mustahab dan tidak wajib ini bukan berarti memerintahkan wanita-wanita yang sudah bercadar melepaskan cadarnya. Harus dipahami ya. Sehingga di antara keluarga saya sendiri, karena bertanya kepada saya, ada yang bercadar, ada yang tidak bercadar. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami hukum sesuai dengan porsinya. Karena terkesan ketika ana berbicara masalah cadar, kemudian mengesankan yang bicaranya melihat keluarganya enggak bercadar. Bagaimana? Nah, ini salah pengertian. Ana saat dalam pertemuan yang lalu sedang membahas tentang ada orang atau sebuah instansi tertentu yang mengatakan bahwa cadar bukan dari Islam, ya, atau tidak ada ajaran yang dalam Islam. Maka saya katakan bahwa justru cadar itu disebutkan dalam kitab-kitab ulama, bahkan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, ya, yang lebih tepat madhab Syafi'iyah itu mengatakan cadar hukumnya wajib. Ada ikhtilaf di antara ulama tentang penisbatan kepada madhab Syafi'iyah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi kalau kita lihat istilah-istilah yang dipakai oleh madhab Syafi'iyah dan ulama-ulama yang besar di madhab Syafi'iyah, lebih menunjukkan bahwa mereka berpendapat bahwa cadar itu hukumnya wajib. Terlepas dari ikhtilaf tentang hukum cadar, kita lanjutkan tentang masalah yang sedang kita bahas. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, ikhwati fillah, para wanita muslimah di zaman sahabat, ketika turun ayat hijab, langsung mereka pakai jilbab. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang para wanita muslimah untuk tabarruj. Karena tabarruj ada kerusakan, memiliki mafasid. Ya. Mafasid yang besar. Mafasid yang besar. Yang akan terasa pada diri, pada individu dan masyarakat. Di antara kemudaratan tabarruj disebutkan di sini ada tiga hal. Yang pertama, anna tabarruja huwa syararatul ula linashri fahishatiz zina. Tabarruj merupakan percikan api yang pertama atau keburukan yang pertama, ya, punya andil dalam menyebarkan yakni rusaknya masyarakat terutama dalam masalah zina, ya, dalam menyebarkan perbuatan zina. Awalnya adalah apa? Tabarruj. Faman taraka al-habla 'ala al-gharibi wa samaha li banatihi wa zawjatihi wa ummihi wa ukhtihi bitabarruji thumma waqat fahishatu az-zina fi 'irdhihi fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang meninggalkan tali, artinya memancing orang, ya, memancing orang dan membolehkan anak-anak wanitanya, membolehkan istrinya, ibunya, saudarinya untuk bertabarruj, kemudian terjadi perbuatan zina yang merobek kehormatannya, fala yalumanna illa nafsah, maka tidak boleh dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri, ya, karena tabarruj ini bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Yang kedua, anna tabarruj tariqun muaddiyatun musilatun ila nari jahannam, na'udzubillah. Tabarruj, memamerkan aurat, ini merupakan jalan yang bisa menghantarkan kepada api neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, sinfani min ahlin nari lam arahuma, ada dua kelompok manusia dari penduduk api neraka yang aku belum melihat keduanya, kata Rasul. Rasul SAW berkata, ada dua penduduk, dua jenis penduduk api neraka, tapi Rasul bilang, aku tidak melihat atau belum melihat keduanya. Ini menunjukkan bahwa apa yang disabdakan Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasul, Rasul belum melihat. Tapi Allah habarkan bahwa penduduk api neraka di antaranya ada yang memiliki sifat yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adznabil baqari yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang membawa pecut seperti ekor sapi yang dengannya mereka memukuli manusia. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha. Jenis yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada pakaiannya tapi disifati telanjang. Kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi telanjang. Kemudian berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta. Mereka, kata Rasul, la yadkhuluna al-jannah, tidak bisa masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan mereka tidak bisa mencium bau surga. Wal iyadzu billah. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa tabarruj itu bisa menghantarkan orang masuk ke dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Yang ketiga, bahayanya tabarruj. التبرج من أهم أسباب افتتان الرجال بالنساء وانشغالهم بهن أما خلقوا له من إقامة عبادة الله فلا أحد ينكر أن المرأة فتنة عظيمة للرجال والتبرج والعري والسفور يزيد من فتنتها فإذا اجتمعت فتنة الأنوثة مع فتنة التبرج والعري والسفور كانت الفتنة للرجال أشد وأعظم والله المستعان. تبرج merupakan sebab yang paling penting, paling besar dari terfitnahnya laki-laki dengan wanita. Ya. Kemudian mereka tersibukkan dengan para wanita daripada beribadah kepada Allah. Dari tugas yang Allah tugaskan kepada para lelaki untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Tugas lelaki adalah untuk apa? Tugas manusia beribadah.

innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan kalian untuk mengolah apa yang ada di dalam dunia. Fanadhirun kaifa ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana amal kalian. Fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah terhadap dunia dan terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa, fitnah yang pertama pada bani Israil adalah urusan wanita. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis memberikan contoh yang kedua tentang cepatnya para sahabat dalam memenuhi seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam urusan memindah kiblat. Ya, dalam urusan apa? Pindah kiblat, perubahan kiblat, arah kiblat. Saya bacakan perkataan Al-Bara bin Azib. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitil Maqdis 16 atau 17 syahra." Kata Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis di Syam, di Palestina, ya. Menghadap ke sana kiblatnya itu sekitar 16 atau 17 bulan. Rasul menghadap kiblatnya bukan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, tapi ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kata Bara bin Azib, 16 atau 17 bulan. Dan Rasul SAW selalu menengadah ke atas, karena Rasul SAW ingin kiblatnya itu ke arah Ka'bah. Yeah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ila al-Ka'bati fa anzala Allahu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka atau ingin kiblatnya itu ke arah Ka'bah, Masjidil Haram di Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami sering melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Ya. Berharap Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Ka'bah. 16 bulan atau 17 bulan ini berarti sudah terbiasa para sahabat melakukan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan bukan urusan yang mudah untuk berpindah kiblat. Tetapi lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salat ke Ka'bah. Nah, ketika pindah ke arah Ka'bah, kiblat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang bodoh dari kalangan manusia, di sini as-sufaha, siapa mereka? Yahudi. Orang Yahudi ngomong, Allah Subhanahu wa taala abadikan ucapan mereka di surat Al-Baqarah ayat 142. Allah berfirman, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-mashriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Orang-orang Yahudi berkata, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu mereka menghadap ke sana? Ini orang-orang bodoh, orang-orang Yahudi yang bertanya-tanya. Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "milik Allah lah

0: timur dan barat. Jadi timur dan barat milik Allah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Fa sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ternyata ada orang, ada sahabat yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja ba'da ma shalla. Setelah salat dia keluar. Famarra ala qaumin minal ansari fi salatil asri nahwa baitil maqdis, dan dia melewati suatu kaum dari kalangan ansar salat masih menghadap Baitul Maqdis. Faqal, dia berkata, huwa yashhadu annahu sallama ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu tawajjaha nahwal ka'bati fataharrafa alqaumu hatta tawajjahu nahwal ka'bah. Dia bersaksi bahwa dia salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah arah kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Dia bersaksi itu. Nah, setelah tahu, maka mereka kaum Ansar itu langsung merubah salat mereka dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Tanpa berpikir panjang, langsung. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung bergerak tanpa berpikir ketika tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpindah kiblat. Lihat ikhwan, istijabah. Ya. Istijabah lillahi wa lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, dari contoh istijabah, bagaimana para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan segera memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memenuhi seruan Allah, memenuhi dakwahnya Allah dan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menunda-nunda untuk mempraktikkan Islam. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. فَهَذَا مِثَالٌ آخَرُ فِي سُرْعَةِ الْإِسْتِجَابَةِ قُدْوَتُنَا فِيهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحَشْ. Contoh yang ketiga adalah kudwah kita Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash, wanita yang merdeka, bukan budak. Wanita yang mulia dan keturunan Quraisy, martabatnya tinggi. Martabatnya tinggi. Ketika Nabi SAW datang kepada Zainab bintu Jahsy menghitbah untuk anak angkatnya. Waktu itu belum turun ayat tentang tidak boleh tabanni. Tahu tabanni? Tabanni ini mengangkat anak, menisbatkan anak kepada dirinya yang padahal anak itu bukan anaknya, hukumnya haram dalam Islam. Misalkan salah satu di antara kita namanya Zaid, misalnya Zaid, dia tidak punya anak atau punya anak, misalkan ada anak pungut, kemudian dia namai anak itu namanya Amr. Amr bin Zaid, boleh tidak? Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Sekarang terjadi itu, ada orang tua laki-laki mengut anak perempuan. Anak perempuan ini anak orang lain. Dia aku sebagai anaknya. Nanti terjadi muskilah. Muskilahnya apa? Ketika anak itu balig atau baligh, mahramnya dia bukan mahramnya, dan bukan mahram bagi anak-anaknya. Kemudian si anak ini tidak berhak mendapatkan waris ketika si bapak atau ibu meninggal. Atau ketika anak ini meninggal, si bapak atau ibu ini yang ngurus anak ini tidak berhak ngambil warisan darinya. Ya, ini namanya tabanni. Rasulullah SAW pernah tabanni kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Ya. Zaid bin Harithah ini bekas budak. Dulunya budak. Dibeli oleh ponakannya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, istri dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang tuanya yakni Harithah datang, kemudian tahu itu adalah anaknya, dan Zaid juga tahu itu orang tuanya, kabilahnya, mau mengambil, Rasulullah SAW pilih, membuat pilihan kepada Zaid bin Harithah, mau memilih aku atau memilih mereka. Tapi subhanallah, Zaid ibn Harithah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat anak Zaid bin Harithah. Tapi setelah itu turun ayat tabani dan haram hukumnya, ya. Rasulullah SAW mendatangi Zainab bintu Jahsh, yang nanti Zainab bintu Jahsh adalah setelah menikah sama Zaid bin Harithah, kemudian cerai, dinikahi sama Rasulullah SAW. Dan hikmahnya banyak. Kalau anak sendiri boleh enggak menikahi mantu? Enggak boleh. Ini menunjukkan bahwa anak angkat, ya anak angkat, bukan anak sendiri. Ini hikmahnya. Ya. Nah, suatu saat Rasulullah SAW mendatangi Zainab bintu Jahsh, kemudian menghitbah untuk Zaid bin Harithah, meminta agar menerima Zaid sebagai suaminya. Wahia tarfud. Zainab bintu Jahsh menolak, enggak mau. Karena Zaid bin Harithah itu bekas budak. Kemudian turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin atau mukminah jika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memutus sebuah perkara, dia memilih sebuah pilihan yang lain dari perkara mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Nah, ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan kepada Zainab bintu Jahsh, maka Zainab bintu Jahsh berkata, ya Rasulullah, atardahu li zawjan? Subhanallah, ikhwan. Wahai Rasulullah, apakah kau mau, apakah kau rida, apakah kau suka dia menjadi suami saya? Rasulullah SAW menjawab, naam, iya. Qalat, Zainab berkata, idzan la a'sillaha wala rasulallah. Kalau begitu saya tidak akan bermaksiat kepada Allah dan tidak akan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Langsung dipraktikkan. Padahal Zainab tidak suka, tidak mau menikah dengan Zaid bin Harithah. Tapi karena melihat perintah Allah Subhanahu wa taala, langsung istijabah. memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu saya enggak mau durhaka sama Allah, enggak mau durhaka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diharapkan sama Zainab bintu Jahsy adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ini tiga contoh dari contoh al-istijabah lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sikap menerima, memenuhi panggilan dan seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini wanita zaman dulu. Para sahabat yang mencontohkan sikap yang baik. Generasi pertama yang subhanallah sebaik-baik qurun, ya, sehingga dimenangkan sama Allah. Kalau kita melihat keadaan kita sekarang, melihat keadaan kita sekarang, ikhwani fillah, maka kita lihat sebagian kita ketika mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendengar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak segera memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa sebabnya? Nah, disebutkan di sini ada empat sebab. Ya. Sebab sebagian kita atau kita tidak menerima panggilan Allah, tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu sebabnya, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Yang pertama, qillatud din wa dha'ful iman. Ini sebab yang pertama. Ya. Lemahnya iman. Sedikitnya punya agama. Ini lemah iman, ini yang membuat kaum kita dan kita atau sebagian kita tidak menerima seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Lemah iman. Ya? Lemah apa? Iman. Iman, ikhwani fillah, menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Perkataan, perbuatan, i'tiqad bisa bertambah dengan apa? Dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Setiap iman seseorang bertambah, bertambah, bertambah, naik, naik, naik, naik, semakin tebal, semakin siap dia menerima dan memenuhi panggilan Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa orang-orang yang beriman dengan iman yang haklah yang bisa memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di surat An-Nur ayat 51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minin. Lihat pakainya, qawla al-mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu, iman yang benar. Pujian Allah kepada para sahabat, tentunya al-mu'minin yang pertama para sahabat. Idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya berhukum di antara mereka, mereka berkata apa? Kami dengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Beda dengan sebagian kita, Allah berfirman, Rasul bersabda, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Ya. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat ke-36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Ini sudah kita bacakan. Surat Al-Ahzab ayat 36. Kemudian surat Asy-Syura ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihat wa yaziduhum min fadlihi." Allah sifati bahwa orang-orang yang berimanlah yang bisa menerima, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Sebabnya yang pertama adalah lemah iman. Sedikitnya memiliki agama. Qillatud din wa dha'ful iman. Sanian yang kedua, sebab yang kedua adalah hubbud dunya warukunu ilaiha wa nisyanul akhirah. Cinta dunia, cenderung kepadanya dan lupa akhirat. Lupa bahwa diciptakan itu bukan untuk main-main. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian kira bahwa kami ciptakan kalian main-main? Wa annakum ilayna la turja'un? Dan apakah kalian kira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kita lihat ikhwan. Syekh berkata di sini, fa kullu man ahabbad dunya wa rakana ilaiha. Setiap yang mencintai dunia, cenderung kepadanya, wan syaghala biha nasiyal akhirah, kemudian tersibukkan dengan dunia, dia akan lupa akhirat. Wa man nasiyal akhiratan lan ya'mal laha. Dan orang yang lupa akhirat tidak akan beramal untuk akhirat. Wa hadza ainus sududi wal bu'di anil istijabati lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bentuk sudud, yakni penghalang dan hal yang menjauhkan dari memenuhi panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau berkata di sini, ولذلك ترى الذين يستجيبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين يستعدون للقاء الله ويأملون لما بعد الموت. Oleh karena itu, kau lihat orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang siap untuk berjumpa dengan Allah dan beramal untuk setelah kematian mereka. Siapkan untuk kematian mereka, ya, beramal solat, kita solat, puasa puasa, zakat zakat, haji haji, bersedekah dan seterusnya untuk berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang cinta dunia lupa akhirat, ya, tidak akan siap. Yang ketiga, sebab susah memenuhi panggilan Allah, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tapi mengikuti apa? Hawa nafsu. Al-hawa ilahun ya'buduhul kathirun, kata beliau. Hawa nafsu itu adalah Tuhan. Hawa nafsu itu Tuhan, ilah, disembah oleh banyak orang. Ya, Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu laka, apabila mereka wahai Muhammad tidak memenuhi panggilanmu, kata Allah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau ada orang disuruh untuk mengikuti sunnah Rasul tidak nurut, ketahuilah bahwa orang tersebut sedang mengikuti apa? Hawa nafsu. Contoh yang paling mudah, mas, dek, minum, makan, pakai tangan kanan? Tidak, pakai tangan kiri saja. Ya, pakai tangan kiri. Ini mengikuti apa? Hawa nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsu. Di dalam surat Al-Furqan ayat 43-44, Allah berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau perhatikan, kata Allah, Orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Lihat, tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Afa anta takunu alaihi wakila? Apakah kau menjadi pemelihara bagi orang itu? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Atau kau kira kebanyakan mereka mendengar dan berakal? Inhum illa kal an'am. Tidaklah mereka melainkan seperti binatang ternak. Kal an'am. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Nah, dilihat di sini. فَالْمَانِعْ لِلْكَثِيرِينَ مِنَ مِنْ إِرْتِدَاءِ الْحِجَابِ وَاتِّبَاؤُهُنَّ لِأَهْوَائِهِنَّ. Banyak wanita-wanita yang tidak mau pakai jilbab, mereka sebenarnya sedang mengikuti apa? Hawa nafsu mereka. وَالْمَانِعُ لِأَكِلِ الرِّبَا مِنَ التَّوْبَةِ. Orang yang tidak mau tobat dari makan riba, sebenarnya sedang apa? Sedang mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu, menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ya, dia kira bahwa yang ngasih rizki itu bank. Ya, padahal yang ngasih rizki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terakhir, yang terakhir, Anda sudah dengar azan. Di antara hal yang mencegah atau menghalangi orang beristijabah ya, kepada Allah dan Rasulnya adalah apa? Al-kibru. Al-kibru, kesombongan. Kesombongan. Sombong. Sombong, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq yakni menolak al-haq. Wa ghamtun nas dan merendahkan manusia. Ini yang dimaksud dengan sombong. Tapi kalau pakai pakaian yang bagus, sombong bukan? Bukan sombong. Pakai sendal bagus, sombong bukan? Bukan sombong. Kecuali kalau pakaian, kalau dia pakai pakaian bagusnya atau pakai sendalnya niatnya karena memang untuk berbangga-bangga, lain lagi. Ya. Tapi kalau hanya sekedar antum pakai pakaian bagus dan rapi, enggak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah? Seseorang yang suka bajunya bagus, sendalnya bagus." Ya, rapi. Oleh karena itu, kita perhatikan sabda ini. Kata Rasul, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu indah, mencintai keindahan. Oleh karena itu ikhwan fillah, kita kalau pakai pakaian disetrika. Ya, setrika ya, jangan enggak apa-apa. Pakaiannya kusut enggak apa-apa, ya. Kemudian baunya apek enggak apa-apa. Jangan bau wangi. Rasulullah SAW bau wangi tidak? Bau wangi, ya. Ah itu. Apalagi yang mau berdakwah. Yang mau berapa? Berdakwah. Dakwah ya. Saya mah lillahi ta'ala saja dakwah. Orang mau terima atau enggak terserahlah, yang penting saya dakwah. Ya. Pakaiannya berantakan, kusut. Ya. Topinya kesana kemari, rambutnya kesana kemari. Ya. Ini tidak sesuai. Orang pakai pakaian bagus, rapi, tidak sombong. Sombong itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, batrul haq wa ghamtu annas, menolak al-haq. Pakai jilbab? Enggak. Menolak apa ini? Al-haq. Menolak apa? Al-haq. Ada di Quran, ada di sunnah. Enggak, bukan seperti itu pemahamannya. Lihat dulu, gitu. Padahal untuk apa? Menolak. Ya, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, persiapkan kalau ada pertanyaan langsung di meja ya. Sini. Insyaallah pekan depan kita memasuki pelajaran baru tentang kisah orang yang mengutangkan kepada orang lain 1000 dinar. Ya, kisahnya masya Allah sangat menarik. Kita akhiri, mudah-mudahan manfaat ya, apa yang kita baca dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada kita semua. Semoga Allah menguatkan hati-hati kita, diri-diri kita untuk bisa mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود.

0: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
1: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun

dan mendekatkan kepada Allah yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah, akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan, tanpa mengerahkan sebab-sebab,
berarti ketahuan.

0: berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masyaallah, berarti mukmin itu punya potensi. Al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah, kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
3: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Podcast.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
4: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
4: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa'.
1: Mutiara Salaf.
5: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
9: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
8: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Khotol Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kami hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan sama-sama ikuti secara langsung kajian ilmiah yang disampaikan oleh Ustadz Arman Amri LC Hafirullah dari bahasan syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Dengan bahasan hadis ke-35 secara langsung kami hadirkan dari Masjid Al-Barkah Cileungsi Bogor. Kita ikuti syarah hadis ke-35 tentang sesama muslim adalah bersaudara. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan kita sudah mendapatkan koneksi audio. Semoga bermanfaat untuk kita, bisa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Makna al-hasad yaitu tamanni zawal an-ni'mah, menginginkan hilangnya nikmat pada orang lain, ya, yang ada pada orang lain. Nah, ini jelas merupakan penyakit hati, ya, penyakit hati di mana seorang muslim haruslah membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakitnya, di antaranya penyakit hasad. Kemudian Syekh Nadhim mengatakan kemarin di sini, wa hadza maradun adzim nadir ayaslam minhu 'abd wa dzalika anna al-insan yakrah ayyafuquhu ahad fi syai'in fayajibu 'alal muslim ayas'a li tazkiyati nafsihi min hadzal da'al khabith. Jadi ini merupakan penyakit yang besar, artinya penyakit hati yang besar, yang seorang mungkin tidak selamat dari penyakit ini. Oleh sebab itu, ya, ketika seorang yakni diungguli, ya, oleh orang lain, maka dia tidak senang, dirinya itu ya menjadi rendah, ya, di hadapan orang lain begitu. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berusaha membersihkan hati dari penyakit yang berbahaya ini. Kemudian berkaitan dengan hasad ini, tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Nah, ini ya peringatan keras dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk tidak hasad kepada saudara kita, kepada sama kaum muslimin, karena jelas hukumnya adalah haram. Kemudian Syekh Nadhim mengatakan, wal hasadu haram wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wal hikmatu fi tahrimihi li anna i'tirad 'ala Allah azza wa jal. Hasad ini adalah haram sebagaimana keterangan Nabi tadi, la tahasadu, jangan kalian saling hasad kata Nabi. Dan hikmahnya adalah yakni mengapa diharamkan dalam agama ini, karena ini jelas berentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Falisanu halil hasid yaqul kaifa tan'am ya rab ala fulan bijahin aw mal aw ni'mah walam tan'am alayya. Jadi lisanul hal, seorang muslim ketika dia hasad kepada saudaranya, kepada si fulan, dia sebenarnya ingin mengatakan, bagaimana engkau ya rab, ya, memberikan nikmat itu kepada si fulan, atau ya berupa harta atau jabatan atau yang semisalnya, dan engkau tidak memberikan nikmat kepadaku. Jadi seolah-olah ya ini merupakan yakni buruk sangka seorang hamba kepada Rabbul Alamin, seolah-olah Allah tidak memberikan nikmat kepada kita. Wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hasad, ini ada beberapa keadaan, ya, ada beberapa keadaan. Yang pertama, faminal hasad ma yas'a li zawalin ni'mah minal mahsud wa dzalika bil baghi 'alai bil qawli aw bil fi'li. Di antara hasad adalah yakni seorang berkeinginan agar nikmat itu hilang dari, ya, orang tersebut, ya, apakah dengan ucapan atau perbuatan yang jelas, ya, menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang lain, dari si fulan misalnya. Maka jelas ini merupakan perbuatan yang tingkah yang atau perilaku yang tercela sekali, menginginkan nikmat hilang dari orang lain. Kemudian yang kedua, minhum ma yas'a li zawali an-ni'mah min al-mahsud bi qawli wa fi'li min ghairi naqliha ila nafsihi wa hadha min akhbathihima, yaitu seorang berusaha atau berusaha dia untuk menghilangkan nikmat dari orang tersebut, ya, dengan ucapannya dan juga perbuatannya. Arti betul-betul dia menginginkan itu terjadi dan betul-betul hilang dari orang tadi, dan ini jelas merupakan perbuatan yang sangat tercela sekali. Ya, perbuatan yang sangat tercela sekali. Ya, ada juga memang orang di hatinya menginginkan agar nikmat itu hilang dari si fulan, namun ya dia tidak berkata yang buruk, tidak pula berbuat perbuatan yang buruk agar nikmat itu hilang dari si fulan, maka ya hal ini tentunya bisa ada pada seorang muslim. Dan ketika seorang muslim ini merasa bahwa dirinya memiliki sifat hasad, lalu dia cepat-cepat menghilangkan penyakit hasad dari hatinya, maka ini yang bermanfaat atau tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia segera beristighfar kepada Rabbul Alamin, ya, tidak dibuktikan dengan ucapan, tidak dibuktikan dengan perbuatan. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkaitan dengan hasad, ya, ini merupakan sifat tercela yang ada pada orang-orang Yahudi. Ya, yang ada pada orang-orang Yahudi atau ahli kitab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Artinya, orang-orang ahli kitab sangat berkeinginan agar kalian kembali kepada agama nenek moyang kalian setelah kalian menyatakan beriman kepada Allah. Ya, karena hasadnya mereka dari kalian, dari umat Islam ini, setelah jelas, ya, yakni kebenaran dijelaskan kepada mereka, atau setelah jelas kebenaran itu ditampilkan kepada mereka ini. Jadi inilah berkaitan dengan keterangan Rabbul Alamin bahwa orang-orang Yahudi ini sangat hasad sekali kepada kaum muslimin, kepada Nabi, kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita dengarkan keterangan dari Syekh Nazim di sini, fa ahlul kitabi min yahud wa nasara yatamannawna an nartad an islamina ma'a ilmihim bi annahu ad-din al-haq. Bahwa ahli kitab, orang-orang ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani, sangat berkeinginan agar umat ini murtad dari agamanya, yakni murtad dari agamanya, sedangkan mereka telah mengetahui kebenaran tentang agama yang mulia ini. Wa yuthiruna asyubhat alwahiya li saddin nas an manhajillah wa yu'allibuna salatin al-ard 'ala an-naili min du'atil islam fi mukhtalaf aqtaril muslimin was-sababu fi dhalika al-hasad alladhi taghalghal fi suwaida qulubihim al-maridah. Dan mereka pun yakni menyebarkan berbagai macam syubhat untuk menghalang-halangi manusia dari manhaj agama Allah yang benar ini, yakni dari agama Islam yang benar ini, dan mereka berusaha mempengaruhi para penguasa agar merintangi jalannya para da'i yakni orang-orang yang menyeru kepada agama Islam di seluruh penjuru negeri. Dan sebabnya adalah karena hasad yang ada pada hati mereka yang sakit itu. Nah, inilah berkaitan dengan yakni apa yang ada di hati ahli kitab dari Yahudi, dari Nasrani, yang memang hasad sekali terhadap umat Islam, dan itu dimulai dari zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengetahui bahwa Nabi akhir zaman itu bukan dari Yahudi misalnya, dan juga tentang para sahabat yang beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan juga di sini dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 54, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia, yakni kepada nabi dan para sahabat, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka? Jadi orang-orang ahli kitab, mereka jelas telah hasad kepada nabi dan para sahabat. Nah, di sini dijelaskan wal maqsud bihimul yahud hasadu Rasulullah SAW ala ma manna alaihi minar risalah ghairiha wa hasadu ashabah alal imani bih. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi di mana mereka hasad kepada Rasulullah SAW atas apa yang Allah karuniakan kepada beliau dari risalah dan yang lainnya, dan mereka hasad kepada para sahabat Nabi karena keimanan mereka terhadap Rasulullah SAW. Hal ini dipertegas ya keterangan dari Ibnu Abbas dan juga yang lainnya, yakni dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, hasaduh ala nubuwah wa sahabih ala imani bih. Jadi orang-orang Yahudi hasad kepada Nabi atas kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hasad pula kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dikarenakan keimanan mereka kepada Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali di sini, walazal abna'ul qiradah wal khanazir wa adnabuhum yas'auna bisaddi an manhajillah biqaulihim wa fi'lihim wa dhalika bisababil hasad alladhi sawwada qulubuhum fa'amaha 'anil haqqi. Dan tetap terus menerus yakni keturunan al-qiradah, kera dan babi ini, artinya keturunan Yahudi-Yahudi ini dan keturunannya, mereka terus berusaha untuk merintangi manusia dari manhaj agama Allah yang lurus. Apakah dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka, disebabkan sifat hasad yang ada pada hati mereka yang telah gelap. Kemudian mereka dibutakan dari kebenaran yang datang dari agama yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh berkaitan dengan hasad yang ada pada orang-orang Yahudi. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, mungkinkah orang beriman juga hasad? Maka jawabannya adalah bisa terjadi, orang beriman bisa saja hasad kepada saudaranya. Namun yang terbaik adalah apabila kita merasa hati kita memiliki hasad kepada saudara kita, hendaknya kita cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diwujudkan hasad tersebut dengan ucapan ataupun perbuatan. Dalam hal ini kita melihat tentang hasadnya yakni anak-anak atau keturunan dari Nabi Ya'qub alaihi salam, di mana mereka hasad sekali kepada Nabi Yusuf, saudara mereka yang masih remaja di masa itu alaihi salam. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nazim kembali, hasada abna'u Ya'qub akhahum Yusuf alaihi salam, bahwa anak-anak Nabi Ya'qub mereka hasad kepada saudara mereka yaitu Yusuf alaihi salam. Wa kanu sababan fima ta'arrada ilaihi min mihan wa masa'ib, dan mereka ya menjadi sebab sebab atas musibah yang menimpa Nabi Yusuf, ya menimpa Nabi Yusuf, ya seperti Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur misalnya, kemudian sampai dijual menjadi hamba sahaya, kemudian juga bahkan dipenjara, di masanya dan berbagai musibah, berbagai cobaan-cobaan lainnya ya dialami oleh Nabi yang mulia ini. Dan sekali lagi, awalnya dari hasad saudara-saudara beliau kepada ya Nabi yang mulia ini, Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lihat di antara keterangan ya Rabbul Alamin dalam surat Yusuf ayat 8-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin." Ya. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqitu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Nah, inilah keterangan yang tadi diberikan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf, nah, jelas mereka adalah orang-orang yang beriman, yakni mereka sangat hasad, dengki, iri kepada saudara mereka sendiri, itu Yusuf alaihi salam. Nah, ini sebagai contoh berkaitan dengan ya orang yang beriman bisa saja hasad kepada saudaranya. Namun ingat, ketika kita merasa bahwa hati kita ini memiliki penyakit hasad, maka segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dibuktikan iri kita ini dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, ataupun perbuatan. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil contoh kembali yang dibawakan oleh Syekh Nazim di sini tentang dua anak Nabi Adam, ya, Habil dan Qabil, di mana salah satu dari mereka, yakni kurbannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban yang tidak diterima atau pemilik kurban yang tidak diterima ini menjadi hasad kepada saudaranya, sehingga ia tega membunuh saudaranya itu. Nah, ini sebagai contoh berkaitan dengan hasad yang ada pada yakni dua anak ya yang ada pada salah satu dari dua anak Nabi Adam alaihissalam. Dan bisa nanti para jamaah melihat kisah yang menarik ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 30. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak qala innama yataqabbalullahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik fatakun min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin fatawa'at lahu nafsu qatla akhi faqatala fa asbaha min al-khasirin." Nah, jadi dari ayat yang mulia ini, ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan, mengisahkan tentang salah satu anak atau keturunan Adam alaihissalam yang kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menjadi hasad kepada saudaranya yang kurban dari saudaranya ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia tega membunuh saudaranya tersebut. Ini sebagai contoh bahwa ada yakni di antara orang yang beriman itu jelas-jelas yakni hasad kepada saudaranya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat kembali bahwa hasad ini jelas merupakan sifat yang ada pada iblis. Yang ada pada iblis, yakni iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam, maka iblis menjadi iri, dengki, hasad kepada Adam alaihissalam. Ini bisa kita lihat kisahnya dalam surat Sad. Dalam surat Sad ayat 70 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin." Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguhnya aku mencipta manusia dari tanah." Fa idza sawaitu wa nafakhtu fihim min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah bentuk dan aku telah tiupkan ruh ke dalamnya, maka hendaknya kalian sujud, ini sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka seluruh para malaikat kata Allah sujud kepada Adam, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis yang menyombongkan diri dan ia tergolong dari golongan orang-orang kafir. Qala ya iblis, Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'adin. Wahai iblis, apa yang membuatmu ya tercegah untuk sujud kepada Adam ketika Adam aku cipta dengan tanganku, apakah engkau ya sombong ataukah engkau tergolong dari makhluk yang tinggi begitu ya. Qala ana khairum min, ya berkata iblis, saya jauh lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan diriku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah engkau dari surga ini, sungguhnya engkau terlaknat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh laknatku berlaku atasmu sampai hari kemudian. Nah, inilah berkaitan dengan keterangan Rabbul Alamin bahwa iblis yakni telah hasad kepada Adam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam alaihissalam, maka iblis tidak rela dan iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan hasad ya. Kemudian ada kisah menarik dari hadis yang mulia dari sahabat Anas bin Malik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan salah seorang pemuda, yakni dari kalangan sahabatnya yang merupakan ahlul jannah, ya, yang merupakan calon penghuni surga. Apa kata Nabi tentang sahabat ini? Yattali'ul ana 'alaikum rajul min ahlil jannah. Yakni sekarang kalian akan melihat seorang atau pemuda min ahlil jannah, yang tergolong dari penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang dari golongan Ansar yang ketika itu dilihat oleh para sahabat, sahabat ini sedang berwudu begitu. Kemudian para sahabat memperhatikan sahabat Ansar ini, dan esok harinya Nabi juga bersabda dengan sabda yang sama dan kejadian yang sama pula, sampai berulang kali kejadian ini. Maka akhirnya ini membuat sahabat yakni yang lain menjadi terheran-heran dan juga penasaran dibuatnya, mengapa dan ada apa gerangan dengan sahabat yang mulia ini, apa amalan khususnya yang dikatakan oleh Nabi bahwa pemuda ini adalah min ahlil jannah, termasuk dari penghuni surga. Nah, begitu ada di antara sahabat yang memperhatikan bagaimana orang ini dalam kesehari-hariannya, maka tidaklah dilihat amalan yang menonjol, tidaklah nampak darinya amalan yang menonjol yang diyakini sebagai sebab dimasukkannya ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dikatakan oleh sahabat ini dikatakan olehnya, ma huwa illa ma raaitu ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin.

Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini kalau kita bicara tentang masalah ini panjang sekali, tentang ya, hasad, maka ketika seorang merasa ada orang lain hasad kepada dirinya, dan saat berjumpa dengan orang tersebut, hendaknya membaca surat Al-Falaq. Membaca surat Al-Falaq. Dan karena di akhir surat tersebut dinyatakan oleh Rabbul Alamin, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Artinya kita meminta perlindungan kepada Rabbul Alamin dari ya keburukan orang yang hasad. Baik, kemudian kembali kepada hadis Abu Hurairah ini yang panjang ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang berikutnya lagi dari dasar-dasar persaudaraan, wala tanajashu, dan janganlah kalian ya berjual beli dengan sistem najash. An-najash, nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nazim bahwa di antara para ahli ilmu menjelaskan tentang makna an-najash dalam jual beli, yaitu anta'ridu sil'a fi suq fa yazid fi si'riha man la yuridu shira'uha wa innama qasada bidzalika naf'ul ba'i' وضر المشتري بزيادة الثمن وهذا حرام وهذا حرام. Jadi makna najis adalah yakni barang itu dinaikkan harganya, ya dinaikkan harganya, yakni di jelas ya, tidak sesuai dengan harga pasaran, begitu sengaja dinaikkan harganya ya kepada orang yang jelas tidak menginginkan untuk membelinya. Ya, dan tentunya tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan bagi si penjual, dan tentunya kebalikannya memberikan mara bahaya kepada orang yang akan membelinya kelak. Maka yang seperti ini adalah haram ya, menurut para ahli ilmu, dan ini yang disebut dengan yakni an-najash ya, bahwa dalam hadis yang lain disebutkan annahu naha 'anil najash, bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli yang bersifat najis tadi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini berkaitan dengan pandangan sebagian ahli ilmu tentang an-najis. Maka Nabi yang mulia SAW menyatakan dengan jelas, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan transaksi najis atau berjual beli dengan sistem najis. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang berikutnya lagi dari hadis Abu Hurairah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan dasar persaudaraan berikutnya, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Ya, jangan saling bermusuhan. Karena jelas berkaitan dengan yakni permusuhan ini ya di antaranya datang dari syaitan, dan syaitan sangat suka kalau umat Islam ini saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dilihat dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridu syaitan ayuqi' bainakumul adawa wal baghdha' fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah fal antum muntahun. Sungguhnya syaitan menginginkan ya terjadi di antara kalian yakni permusuhan. Ya, permusuhan dalam khamr, minuman keras, dan judi, dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan mengerjakan salat. Apakah kalian ya memahami yang seperti ini? Artinya bahwa ini merupakan yakni perbuatan syaitan atau keinginan dari syaitan agar di antara kaum muslimin ini saling bermusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi, yakni dalam surat Ali Imran ayat 103 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya telah memberikan nikmat-nikmat kepada para sahabat di masa itu, di mana mereka saling ya berkasih sayang, saling menghormati, dan jauh hati mereka dari yang namanya permusuhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum.

إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Artinya, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu saling bermusuhan, yakni saling ya bertengkar, bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian, maka kalian ya dengan nikmat Allah itu menjadi bersaudara. Atau juga bisa dilihat oleh para jamaah dalam surat yang lainnya, dari surat Al-Anfal ayat 62 sampai 63. Ini pun sama berkaitan dengan ya masalah ini dan nikmat, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yakni persaudaraan. Ya, persaudaraan ya Islami, dan inilah yang kita inginkan agar kita saling ya bersaudara, yakni saling sayang, menyayangi, menghormati, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa cinta karena Allah, benci karena Allah, memberikan karena Allah, dan mencegah karena Allah, maka telah sempurnalah imannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dasar persaudaraan yang berikutnya lagi, yang keempat, Nabi mengatakan kepada kita, wala tadabaru, kata Nabi, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ya, janganlah kalian saling membelakangi. Artinya, yakni tidak tegur sapa begitu ya, menjauh, tidak tegur sapa, saling belakang membelakangi. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan tidak boleh kita mengisolir saudara kita lebih dari 3 hari. Ya, tidak diajak bicara dan seterusnya begitu. Kita dengarkan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya, apa kata Nabi? La yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa 3 layal yaltaqiyani fayu'rid hadha yu'id hadha wa khairuhuma alladhi yabda' bisalam. Artinya, tidak halal bagi seorang muslim, ini tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghajar, yakni mengisolir saudaranya lebih dari 3 hari. Jika bertemu, yang satu berpaling dari yang lainnya. Ini saling berpaling di situ, dalam hadis yang mulia ini. Kemudian kata Nabi yang mulia, Nabi memberikan solusi, wa khairuhuma, dan yang terbaik dari keduanya itu adalah alladhi yabda' bisalam. Yaitu yang memulai memberikan salam. Nah, ini solusi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mencairkan suasana yang tadinya ya tidak tegur sapa, tidak memberikan salam dan sebagainya, saling belakang membelakangi. Kemudian Nabi mengatakan wa khairuhuma alladhi yabda' bisalam, dan yang terbaik ya dari keduanya adalah yang lebih dahulu memberikan salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan hajar ini memang kadang diperlukan ya, kalau memang jelas maslahatnya dan tidak timbul mudaratnya. Sebagai contoh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Tabuk, beliau ya sallallahu alaihi wasallam mengisolir Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya itu dikarenakan tidak ikut dalam perang Tabuk dan tidak memiliki uzur syar'i. Ini kurang lebih diisolir oleh Nabi, diisolir oleh para sahabat, ya sebulan lamanya. Atau sebagai contoh misalnya, bahwa Rasulullah SAW juga pernah mengisolir istri-istri beliau selama sebulan, ya. Dan tentunya dalam ini masalah keluarga yang dihadapi oleh Nabi yang mulia SAW, di mana Nabi tidak bisa memberikan, yakni semacam uang belanja lebih dari apa yang Nabi miliki dari kemampuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menuntut ya agar dilebihkan uang belanjanya, namun Nabi tidaklah memiliki kemampuan ketika itu, dan Nabi memilih untuk menghajar mereka, mengisolir mereka selama kurang lebih sebulan lamanya. Atau bisa juga kita lihat dalam urusan keluarga ya, di antara orang tua barangkali ada ya yang melihat di antara anaknya melakukan penyimpangan ataupun yang semisalnya,
kesalahan ataupun yang semisalnya, kemudian dilihat kalau mengisolirnya maka ini bermanfaat, tidak diajak bicara dan seterusnya, sehingga anak tersebut akhirnya ya kembali ya taat kepada orang tuanya. Nah, inilah yang diharapkan. Inilah yang diharapkan. Baik, kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat kembali dasar persaudaraan yang Nabi letakkan kepada kita semua. Yang kelima, kata Nabi yang mulia, وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْءِ بَعْضٍ, yakni tidak boleh seorang membeli barang yang tengah, yakni menjadi transaksi saudaranya itu. Jadi kalau si A misalnya melihat si B sedang transaksi jual beli kepada pedagang, maka si A ini tidak boleh masuk ke dalamnya, tidak boleh campur tangan ya di dalamnya. Arti tidak boleh dia langsung ya mengalihkan perhatian pembeli tersebut sehingga barang itu dibeli oleh si A misalnya, karena si B ini sedang mengadakan transaksi dengan si pedagang ini. Maka biarkan ya si B menyelesaikan urusannya terlebih dahulu sampai jelas apakah jadi dibeli atau tidak. Nah, kalau tidak jadi dibeli maka bisalah si A ini masuk untuk ya menawar barang dagangan kepada si penjual tersebut. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang semisal juga bisa kita lihat ya berkaitan dengan hal ini, yakni berkaitan dengan lamaran misalnya, yakni ketika si A melihat bahwa si B sedang melamar ya seorang wanita ya, maka tidak boleh si A ini masuk kepada lamaran si B itu karena ini belum selesai. Apakah lamaran itu diterima atau tidak? Nah, kalaulah sudah jelas perkaranya, misalnya lamaran itu ditolak ya atau tidak jadi misalnya, maka bolehlah si A masuk dalam hal ini untuk melamar wanita tersebut. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan kepada kita semua, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Nah, inilah tentang persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sebenar-benarnya dilandasi oleh ya agama, oleh akidah yang benar, oleh manhaj yang sahih, akidah yang benar dilandasi oleh ya yakni akidah yang sama, dan tentunya inilah yang dikehendaki dalam agama yang mulia ini, persaudaraan yang sebenar-benarnya. Dan ini telah terbukti di masa para sahabat bahwa mereka menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Karena jelas ya manhaj para sahabat ya adalah sama, akidah mereka semuanya sama, mereka semua ittiba kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya maka wajar jika terjadi persaudaraan yang hakiki di antara mereka. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tentang ya dasar-dasar persaudaraan, al muslim akhul muslim, ya yakni seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ya bagi muslim lainnya. Nah, di sini kita lihat tentang keterangan al muslim akhul muslim itu bagaimana, yaitu kata Nabi, la yadzlimu, tidak boleh menzalimi. Nah, ini dia, tidak boleh menzalimi, wa la yakhdhuluhu, tidak boleh ya merendahkannya, wala yahqiru, tidak boleh menghinakannya, ya tidak boleh menghinakannya. Kemudian juga wala yukadzibu, tidak boleh mendustakannya, ya wala yahqiru, dan tidak boleh menghinakannya. Nah, ini tentang hak-hak persaudaraan dalam agama yang mulia ini, bahwa seorang muslim hendaknya melihat kepada hadis Nabi yang mulia ini, dan dengan demikian timbullah persaudaraan yang sebenar-benarnya, saling menghormati, saling menyayangi, dan seterusnya begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang keterangannya di sini ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, sambil Nabi mengarahkan yakni jari telunjuknya kepada yakni dadanya. Arti bahwa Nabi menunjukkan bahwa takwa itu berada di hati. Takwa itu berada di hati.
Dan tentunya inilah ya yang harus kita tegaskan ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam hal ini dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak melihat kepada harta manusia, tidak melihat kepada yakni bentuk rupa manusia, namun yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam ayat yang lain, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam surat Al-Hajj, dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dan juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang mulia, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis yang lain, wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada tubuh kalian, dalam riwayat yang lain tidak melihat kepada harta-harta kalian. Namun yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal kalian. Yang dilihat hati, sejauh mana keikhlasan yang ada di hati. Itu makna melihat hati. Sejauh mana ketakwaan yang ada di hati. Dan melihat kepada amal, yakni sejauh mana amal itu, ya, yakni hubungannya dengan sunnah Nabi. Semakin mendekat kepada sunnah Nabi, maka amal itu semakin ya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan ganjaran besar oleh Rabbul Alamin. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya menegaskan bahwa takwa itu ada di hati, ya tentunya ya hati yang baik akan melahirkan perangai yang baik, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, dan tentunya akan menghormati sama kaum muslimin, tidak menghinakannya, tidak menzaliminya, ya tidak dengki kepadanya, dan tidak pula memiliki penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari keterangan ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di akhir dari hadis yang mulia ini, Nabi menegaskan di sini, bihasbi mri'im minasyarri, cukuplah ya seorang itu dikatakan berbuat keburukan, bagaimana ayah kira akhahul muslim, jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Nah, ini ya lihat berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ingin meletakkan dasar persaudaraan bahwa tidak boleh kita menghina sesama kaum muslimin, menghina orang lain tidak dibenarkan. Dan Nabi menegaskan bahwa ini bagian dari asyar, ya perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menegaskan di akhir hadisnya ini, kullul muslim 'alal muslim haram, setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Apanya? Yang pertama damuh, darahnya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga, wa'irduhu, dan kehormatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah berkaitan dengan ya, keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi ini, Nabi ulang kembali ketika Nabi khutbah ya, di Padang Arafah. Pada saat Nabi berhaji, Nabi tegaskan tentang kehormatan darah seorang muslim, kemuliaan ya, darah seorang muslim, hartanya dan kehormatannya tidak boleh dizalimi. Tidak boleh dizalimi ya, hal ini. Inilah berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi tegaskan kembali pada saat Nabi khutbah ya di Padang Arafah, ketika Nabi berhaji, dan ini menegaskan tentang mulianya seorang muslim, baik itu kehormatannya, darahnya, ataupun hartanya. Maka tidak boleh tiga hal ini dizalimi dengan semena-mena, dan tiga hal ini tergolong dari perkara yang besar. Tergolong dari perkara yang besar, dan perkara yang besar semuanya diarahkan atau dialihkan kepada pemerintah, kepada hakim. Tidak boleh yang individu atau kelompok atau siapapun
golongan manusia untuk menzalimi ya seorang muslim dari sisi yakni darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah tentang hadis Abu Hurairah, hadis yang ke-35 di sore hari ini yang kita bawakan dan juga dijelaskan oleh para ahli ilmu tentang dasar-dasar persaudaraan. Nah, ini ya dasar-dasar persaudaraan dan masih banyak lagi tentunya hadis-hadis Nabi yang meletakkan dasar-dasar persaudaraan. Nah, ini ya hadis yang mulia ini di antaranya dari sekian banyak hadis-hadis Nabi yang meletakkan dasar-dasar persaudaraan. Oleh sebab itu, ya, kalau kita lihat di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah mengamalkan apa yang Allah firmankan kepada mereka dan apa yang Nabi sabdakan kepada mereka, apakah yang berkaitan dengan dasar-dasar keyakinan atau akidah atau dasar-dasar persaudaraan ataupun yang lainnya, ini mereka telah amalkan semuanya. Mereka telah amalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang ada dalam sabda-sabda Nabi atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah mereka ya bersaudara. Jadilah mereka bersaudara dan persatuan para sahabat ketika itu persatuan yang solid, persatuan yang hakiki, dan tidaklah hati mereka yakni terpecah belah. Hati mereka bersatu, hati mereka bagaikan satu orang yang baik, dan mereka adalah orang-orang sekali lagi yang telah mendapatkan ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, barangkali ini yang dapat disampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan hadis yang ke-35, hadis Abu Hurairah tentang dasar-dasar persaudaraan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang ke-35 ini, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga kita menjadi bersaudara, bersaudara yang sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga juga kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas tauhid, di atas sunnah Nabi dan di atas manhaj para sahabat. Dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Raja, demikian telah kita ikuti kajian disampaikan oleh Ustaz Arman Amri LC Hafirullah Ta'ala dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor. Bahasan kitab Hadis Arba'in Nawawiyah di kesempatan sore hari ini dari kajian khusus muslimah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saat ini 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Kita ikuti tilawah dari surat Al-Jathiyah, surat ke-45 bersama Qori Syekh Abdullah Al-Matrud. Kami ucapkan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Al-Qur'an.

0: Radionya Po.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
4: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
3: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qal balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya, tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan. Merindukan sorga, semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah

0: Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, surga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju surga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi, hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ra'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga. Bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Nurun minal Qur'an.

0: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu akbar,
2: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul,
6: qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
7: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja.
9: للذاكرين والذاكرات.
10: إذاعة القرآن الكريم.
11: إخوة الإسلام, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
12: Allah.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa, bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala sayfan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin, bayangkan. Saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia. Buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala sayfan. Mama talabu wajadu, kata Imam Ibnu Katsir. Buah-buahnya di surga tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga, bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat, kita taat kepada Allah, kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah, Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut, sebanyak 3 kali tersebut, ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini, kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim, tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
0: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada salat Isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fa fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَئِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Faida kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghalqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestin, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing, kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri, dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diadab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan. fitnah yang luar biasa. Fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: musa.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotul Islam, pendengar Radio Roja. Saat ini 20:23 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan program kajian ilmiah dari pembahasan Sahih Jami' Shaghir yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala di kesempatan malam hari ini dengan pembahasan tema kabar gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hadirkan dalam format rekaman di malam hari ini. Semoga dapat kita ambil kembali faedahnya. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة سكاليان Pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pelajaran ini bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah dan dihitung sebagai amal, tidak ada yang sia-sia. Dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Laula ahlul mahabir la khatabati az-zanadiqatu 'ala al-manabir." Kalaulah bukan karena para ulama yang menuliskan ilmu dan hadis menggunakan tinta-tinta mereka, niscaya orang-orang zindiq, orang-orang munafik akan bermain-main dengan dustaan mereka di atas mimbar. Sehingga para ulama ahli hadis berupaya dengan kesungguhan, perjuangan, kecerdasan, hafalan mereka membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada umat. Sehingga dengan izin Allah, peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala keteladanan beliau dapat kita pelajari. Maka kita betul-betul ingin menelusuri langkah dan jejak mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan tersebut. Kita mempelajari dan kita berusaha untuk mengamalkan. Semoga kian bertambah umur kita, kian baik amal kita, dan semakin terukur dan terkendali dengan aturan wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Malam hari ini kita akan membahas beberapa hadis yang merupakan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Dan ini merupakan salah satu potret kehidupan nyata di zaman itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, sibuk, ada urusan. Akan tetapi, kesibukan beliau tidak menghalangi untuk melaksanakan kewajiban yang merupakan simbol utama seorang muslim. Kita memiliki tanggung jawab besar menjaga identitas, menunjukkan kepribadian kita. Dan merupakan konsekuensi. Saya seorang muslim, apa buktinya? Bukan untuk pamer dan menunjukkan di depan orang, akan tapi ini adalah sebuah konsekuensi logis. Kita seorang muslim, kita ingin tunjukkan bahwa saya ini betul-betul muslim, bukan hanya ngomong, akan tetapi perintah di dalam syariat yang paling jelas kita laksanakan, yaitu sholat. Dan sholat ketika dilaksanakan dengan istiqomah, disiplin, dan terus-menerus continue, ini merupakan salah satu bukti keseriusan orang dalam agamanya. Kalau kita katakan ada orang tidak serius, betul. Ada orang tidak perhatian dengan agamanya, betul sekali. Dan kita lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabatnya agar mereka tetap sabar melaksanakan perintah Allah meskipun mereka harus capek dalam melaksanakan rutinitas ini. Hadis yang pertama kita bahas adalah hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan hakikatnya hadis ini tidak hanya diriwayatkan dari Abu Musa tetapi dari beberapa sahabat seperti dari Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lainnya. Hadis yang ke 33 dari rangkaian Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru, berbahagialah. Inna min ni'matillahi 'alaikum," sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian, "annahu laisa ahadun minan nas yusalli hadhihi as-sa'ata ghairakum." Sesungguhnya di saat ini, di malam ini, tidak ada satu orang pun dari sahabat yang masih sholat bersama kalian ini sekarang malam hari ini selain kalian saja. Sahabat yang tidak hadir malam hari ini, mereka tidak ada yang mendapatkan keistimewaan bareng-bareng kita malam hari ini. Ya, hadis ini sebenarnya merupakan penjelasan tentang waktu sholat Isya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya agak terlambat dari biasanya. Di awal hadis ini Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu cerita, "Kuntu ana wa ashhabi alladhina qadimu ma'i fi as-safinah." Aku bersama beberapa sahabatku yang kami datang ke kota Madinah setelah kita mengendarai perahu. Mereka ini merupakan sahabat yang sempat hijrah dari kota Makkah menuju ke Habasyah. Dan kita tahu Habasyah merupakan negeri yang tidak muslim. Di kala itu dikuasai oleh seorang raja Nasrani yang bernama An-Najasyi. Najasyi masuk Islam, tapi dia sendirian. Dan tidak ada satu orang pun dari kalangan pengikutnya yang masuk Islam. Akan tetapi beliau adalah orang yang adil, orang yang bijak, dan orang yang sabar. Bukan orang yang zalim, sehingga kaum muslimin mendapatkan ketenangan dan keamanan. Sehingga orang Islam waktu itu hijrah ke sana mendapatkan keamanan dan jaminan itu. Setelah mereka mendengar Rasulullah SAW berhijrah, maka mereka menggunakan kapal menuju ke Madinah. Dan kita bayangkan bagaimana seorang hijrah menyelamatkan agamanya bersama keluarganya. Sebagian mereka wafat di sana. Dan pada saat itu, transportasi tidak semudah seperti sekarang. Dari daerah Jazirah Arab menuju ke daerah Habasyah yang sekarang letaknya di sekitar daerah Ethiopia, Afrika. Perjalanan jauh sekali. Bagaimana menghadapi iklim yang berbeda juga. Kemudian diketerasingan dan bukan orang muslim semuanya. Tetapi karena membela agama, mereka siap untuk mengerjakan itu. Sampai ada sebagian sahabat diberi julukan Ahlul Hijratain. Ya, orang yang melaksanakan dua hijrah. Ketika hijrah kota Madinah, mereka ikut. Dan sebelumnya telah memulai mereka dengan hijrah ke daerah Habasyah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bergabung dengan kafilah Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in untuk sama-sama berpindah ke kota Madinah. Abu Musa cerita, "Aku bersama para sahabatku, kami waktu sampai datang ke kota Madinah nuzulan fi Baqi'i Budhan." Kami tinggal di daerah Baqi' Budhan. Ini disebutkan dalam beberapa referensi, tempatnya di sekitaran Masjid Quba. Kalau ada yang membayangkan sekarang di Masjid Nabawi ke arah kiblat menuju ke arah selatan, kita berjalan ada kisaran sekitar 2 kiloan gitu, 2 kilometer kita menuju ke Masjid Quba. Ya, ke Masjid Quba, nah, di sekitar sana ada daerah namanya Wadi Budhan. Ini Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan para sahabatnya tinggal di sana. Beliau mengatakan, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah." Nabi sallallahu di Madinah, di Masjid Nabawi. Berarti ada jarak. Tetapi karena semangatnya mereka untuk belajar, beliau cerita, "Fakana yatanawabun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi 'inda salatil 'isya'i kull lailatin nafarun minhum." Dan ketika mereka berjarak, tinggal di sekitar Masjid Quba dan Nabi SAW di Masjid Nabawi, selalu ada di antara kami beberapa orang yang gantian untuk sholat isya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jaraknya jauh sekali. Zaman sekarang saja kalau ada orang mau menggunakan kendaraan roda empat gitu, butuhkan waktu. Ini zaman dulu belum ada. Kalaupun menggunakan keledai atau unta, lama. Tapi mereka selalu giliran untuk mengikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat isya malam. Ya, dan sebelumnya mereka mengkaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pas ada pengajian, kalau tidak pokoknya mereka berangkat dan gantian untuk melaksanakan sholat isya. Qala fawafaqna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa ashhabi. Di satu itu, satu hari itu, kebetulan aku dan para sahabatku yang dapat giliran untuk berangkat ke Masjid Nabawi. Walahu ba'du syughli fi ba'dil amr. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya beberapa kegiatan, punya urusan yang harus diselesaikan. Dalam riwayat At-Tabarani, kata Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, dikatakan bahwa urusan yang sedang diselesaikan oleh Nabi SAW adalah mempersiapkan pasukan yang akan diutus. Karena sibuknya, akhirnya beliau terlambat. فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاتِ حَتَّ بَهَارَ اللَّيْلِ. Maka beliau terlambat sholatnya. Tidak segera menuju ke masjid sampai malam ini larut. إِبْهَارَ اللَّيْلِ, sampai malam ini mulai terang dengan cahaya bulan. Ada makna yang disebutkan juga oleh para ulama ahli hadis, ibhar al-lail maksudnya malam ini sampai di pertengahannya. Artinya sudah lewat. Bahkan ada yang mengatakan zahaba ammatul lail, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim dikatakan hatta zahaba ammatul lail, sebagian besar malam lewat. Baik. Maka Nabi SAW kemudian keluar, thumma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim. Maka Nabi SAW keluar, kemudian memimpin sholat isya, thumma khatabahum. Kemudian Nabi SAW berkhutbah. Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya yang ikut sholat, di antaranya Abu Musa dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dikatakan, ala rislikum, tenang. Tidak usah keburu-buru, tergesa-gesa. Nah, lalu disebutkanlah hadis ini, abshiru, bergembiralah kalian. Disebutkan, inna min ni'matillahi alaikum, sungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kalian itu, annahu laisa ahadu minan nasi yusalli hadhihi as-sa'ata ghairakum. Malam ini tidak ada orang yang salat di malam hari ini bersama kalian kecuali kalian saja, enggak ada. Dan ini kesempurnaan, ini adalah sebuah kemuliaan, keistimewaan dan kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka. Dan ini disadari oleh para sahabat. Ya, kita bayangkan kalau seandainya ada pembagian makanan di masjid, kebetulan yang dapat bagian itu hanyalah orang-orang yang hadir di masjid dan tidak ada yang hadir kecuali beberapa orang itu, kira-kira bagaimana kebahagiaannya mereka di situ. Ada pembagian kitab, pembagian sarung, baju, pembagian uang di masjid misalkan. Lalu orang yang tidak hadir akan rugi sekali. Akan rugi dia merasanya. Dan orang yang hadir akan merasa, oh beruntung banget kita yang dapat nih, kebetulan pas datang. Sayangnya, orang itu hanya menimbang keuntungan dengan nominal dunia. Dan mana Nabi SAW paham itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan tentang ancaman orang yang tidak salat berjamaah. Beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtadab, thumma amara rajulan fayusalli bin-nas, thumma ukhalifu ila qaumin la yashhaduna as-salah fauharriqu 'alaihim buyutahum bin-nar." Demi Allah yang jiwa berada di tangannya, aku itu pengen sekali nyuruh orang siapkan kayu bakar. Nyuruh satu orang untuk ngimamin salat. Kemudian aku berangkat bersama beberapa sahabat untuk membakar rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Walladhi nafsi biyadihi, law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'arqan saminan aw mirmatayn hasanatayn la shahida al-'isha. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya salah satu dari kaum muslimin paham, dia kalau salat di masjid akan dapat daging. Zaman dulu susah sekali orang makan. Sehingga kata Nabi SAW, seandainya di masjid itu ada pembagian daging, arqan saminan, arq. Arq itu artinya tulang, kemudian ada sisa-sisa daging di situ. Kata Nabi SAW, arqan saminan, artinya kalau ada tulang, kemudian banyak dagingnya, dibagi di situ. Au mirmataini hasanatain, atau ada kukunya kambing. Bagian kaki itu ada beberapa dagingnya di situ. Sedikit sekali. Dia hanya cuma dapat itu aja. Tetapi dia tahu bahwa itu ada makanan yang susah didapat waktu itu. Kata Nabi SAW, la syahidal isya. Mereka akan berduyun-duyun sholat isya. Kalau seandainya mereka tahu setelah itu ada makan barengnya. Ini wajar naluri orang yang ngitung enaknya itu dari nominal manfaat duniawi. Kita tahu seandainya ada sebuah pengajian, anggota pengajian yang rajin dapat sarung. Senang. Bahagia sekali. Ketika ada pembagian apalagi yang lebih dari itu. Orang akan berduyun-duyun sekali. Jangankan sarung. Orang bilang bancaan. Bancaan itu makanan nasi, lauk. Sederhana, bukan makanan mewah, bukan. Tetapi makanan, nasi, lauk, kadang-kadang ada snack atau buahnya. Dibagi untuk orang yang hadir. Kita lihat bagaimana gegap gempitanya orang yang datang pengajian. Meskipun setelah pengajian langsung pulang, enggak ada sholat isyanya. Banyak kita lihat seperti itu. Menunjukkan memang penilaian orang untuk mendapatkan keenakan dalam balasan pengajian.

dia seolah-olah sedang sholat terus pahalanya. Ini hadis. Tapi orang jarang yang bisa menghadirkan atau menyadari itu. Baik. Dalam hadis yang lain, hadis yang sama ini, dalam riwayat Abu Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innan nas qad sallaw wa raqadu." Sungguhnya orang-orang semuanya sudah salat Isya tadi. Kemudian mereka tidur. "Wa innakum lan tazalu fi salatin man tadhartum as-salah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian ini masih dihitung salat selama kalian menunggu salat. Apalagi setengah malam. Sampai pertengahan malam, kalau kita bayangkan pertengahan malam itu dihitung dari awalnya, dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar besok. Nah, ini satu malam. Dihitung setengahnya berarti ada kisaran, kalau di jam kita, ini kisaran jam setengah 11 gitu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Innaha lawaqtuha laula an ashqa ala ummati." Sungguhnya inilah waktu yang ideal kalau saja aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Berarti mana yang lebih istimewa, salat di awal waktu atau salat di akhir waktu? Kalau salat Isya, kita berbicara tentang salat Isya yang memang waktunya panjang. Akan tetapi kalau salat yang memang waktunya pendek, maka tidak menjadi pembahasan, karena hukum asalnya ketika seorang segera melaksanakan dan dia bisa melaksanakan jauh sebelum waktu selesai, maka ini lebih aman. Tapi salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Innaha lawaqtuha laula an ashqa ala ummati." Ini waktu yang ideal nih, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, ini salat paling ideal. Tapi diakhirkan sampai pertengahan malam. Mana kira-kira yang afdal? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa waktu salat Isya yang afdal adalah diakhirkan untuk orang yang tidak keberatan. Adapun orang yang khawatir justru ketiduran, kelewatan waktunya, maka yang afdal adalah melaksanakan salat di awal waktu. Meskipun kalau dia mampu di akhir waktu, afdal jelas. Dan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah merupakan madhabnya ahlul hadis, madhabnya kebanyakan ulama karena hadis ini. Tetapi catatannya tentu mengakhirkan salat ini perlu diiringi dengan salat jamaah. Kalau ada orang mengatakan saya ingin mendapatkan salat Isya di akhir waktu yang paling ideal, tapi setelah itu dia tinggalkan salat berjamaah bersama kaum muslimin, ini salah. Maka dia melaksanakan salat di akhir waktu kalau memang ada salat yang sama-sama berjamaah di situ. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melaksanakan salat Isya terlambat dengan sering, tidak. Hadis ini sampai dikatakan, "A'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan hatta balagha min al-laili shatrahu aw thuluthahu." Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi SAW pernah satu saat menunda salat Isya sampai larut. Sampai malam itu lewat sepertiga atau setengah. Berarti ini bukan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu disebutkan, "Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahum ajjal, idza ra'ahum ijtama'u ajjal, wa idza ra'ahum abta'u akhar." Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kalau seandainya para sahabat sudah berkumpul di masjid banyak, maka beliau segera melaksanakan. Tapi kalau melihat para sahabat kok masih agak terlambat, maka beliau tidak segera untuk memimpin salat Isya, ditunda. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan kebiasaan salat Isya terlambat. Tapi kalau misalnya beliau terlambat, itu juga tidak mengapa, itu untuk salat Isya dan tetap berjamaah. Ya, ini menunjukkan bahwa yang pertama salatnya ideal di waktu itu. Yang kedua, orang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang istimewa. Mereka nunggu salat, dicatat sebagai orang yang salat sampai salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai

Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Abshiru, bergembiralah kalian. Inna min ni'matillahi 'alaikum." Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Berarti kita bayangkan ini, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu mendapat nikmat yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak salat malam itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mengatakan, "Innan nasa qad sallaw wa raqadu." Sungguhnya kebanyakan orang sudah salat, lalu mereka sekarang tidur. Nah, kalian belum. Kalian bareng aku sekarang. Maka ini adalah nikmat Allah yang diberikan hanya khusus untuk kalian, yang lain tidak dapat. Ya. Lalu kita bayangkan bagaimana orang yang tidak salat sama sekali. Kira-kira azan mereka dengar, entah di pasar, entah di rumah sedang lihat televisi, atau ada tamu, atau ada kegiatan, tidak tergerak sama sekali untuk salat. Ruginya bagaimana itu? Betul-betul enggak dapat nikmat Allah sama sekali. Bersyukur kita ini, bersyukur ketika masih terpanggil, ketika harus melaksanakan salat. Pada saat kalau kita katakan mayoritas orang tidak terpanggil. Coba sekali-kali kita bikin semacam penelitian itu. Tidak perlu membahas tentang orang yang tidak muslim. Orang muslim. Ya. Yang salat dan yang tidak salat. Mungkin mereka salat di rumah misalkan. Baik, karena memang kita tidak bisa mengawasi orang. Tetapi sekarang kita lihat dengan mata kepala dan sudah kelihatan, kasat mata sudah kelihatan sekali. Ada masjid, depannya ada tempat parkir, ada tempat belanja, ada tempat apa segala macam. Mana yang lebih ramai itu antara masjid dengan sana? Kalau seandainya kita katakan ini adalah mayoritas muslim kita negara ini. Ketika azan masih banyak yang kesana kemari. Lebih ramai di jalan daripada di masjid. Kita berharap, kita punya bayangan bahwa orang Islam ini yang menjadi sifat mayoritas ketika azan berkumandang betul-betul sempat lain menjadi sepi karena sholat semuanya. Luar biasa itu. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sholat itu mahal. Apalagi bisa berjamaah. Apalagi bisa sabar untuk menjaga kedisiplinan sholat berjamaah. Apalagi kalau sampai tengah malam seperti ini. Orang nunggu agar jamaah dilaksanakan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an ketika Nabi sallallahu mengatakan inna ni'matillahi 'alaikum, sungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan khusus untuk kalian, tidak ada yang dapat selain kalian. Maka kata Abu Musa radhiyallahu anhu, faraja'na wa farihna bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pulang dalam keadaan bahagia banget dengan hadis yang kami dengar dari Nabi SAW malam itu. Kita bayangkan, mereka tinggal di daerah Quba. Jauh jalan itu. Dari Masjid Nabawi. Tapi mereka pulang dalam keadaan bahagia sekali. Bahagia sekali. Ternyata kita dapat yang tidak didapat oleh orang-orang lain. Ini kehidupan para sahabat. Dikala itu, mereka betul-betul merasakan nikmat dan bahagia sekali dengan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap mereka mendengar hadis. Semoga kita bisa meneladani mereka. Memperbaiki agama kita, ibadah kita, salat kita, dan kita pengin hati ini jangan hanya dunia saja. Untung itu kalau dapat dunia. Orang rugi kalau tidak punya dunia. Sehingga sebagian orang mengatakan, saya sudah punya rumah, punya mobil, pekerjaan, gaji lancar, duit banyak. Tak sholat atau sholat secukupnya. Ya, memang betul-betul uang itu bisa membuat orang sombong, lupa. Bahkan ibadah yang paling dia harus kerjakan sebagai identitas tidak diindahkan. Baik, ini hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua juga masih sama. Hadis tentang kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru
fa inna hadzal qur'ana tarafuhu bi yadillah wa tarafuhu bi aydikum. Berbahagialah kalian karena sungguhnya Al-Qur'an ini ujungnya di tangan Allah, maksudnya di langit. Kemudian ujung satunya ada di tangan kalian. Fatamassaku bihi fa innakum lan tahlaku wa lan tadhillu ba'dahu abada. Maka pegangilah Al-Qur'an ini. Kalian tidak akan binasa, tidak akan hancur dan tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan Al-Qur'an. Ya. Dalam hadis ini disebutkan dalam tadi disebutkan ini dalam Sahih Jami' ada tulisan tab, artinya disebutkan oleh At-Tabarani. Dan tidak hanya At-Tabarani yang meriwayatkan, di antaranya adalah Abd bin Humaid dalam musnadnya. Beliau bahkan mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Satu saat Rasul sallallahu menemui kami. Faqala abshiru abshiru. Nabi sallallahu mengatakan, bergembiralah kalian. Ini ada kabar gembira ini. Bahagialah kalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Bukankah kalian mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusannya? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala fa inna hadzal qur'ana sababun. Ketahuilah sungguhnya Al-Qur'an ini merupakan sabab. Sabab itu artinya adalah tali Allah. Tali Allah. Lalu dikatakan tarfuhu biyadihi. Ujungnya ada tali ini, ujung yang satu pada Allah, ujung yang satu pada kalian. Artinya kalian nyambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir mengatakan, artinya ini adalah sebab atau tali yang akan mengantarkan kalian kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akan membimbing kalian kepada jalan kebenaran yang Allah kehendaki. Dan kita sering mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kalian dengan bihablillah, dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Ibn Kathir rahimahullah menukil perkataan ulama banyak, di antaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Al-Quran hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Ya, disebutkan dalam Al-Quran juga, innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Ya, ini disebutkan dalam surat At-Tariq. Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an adalah sebuah perkataan yang bisa menjadi pemutus segala urusan. Bukan senda gurau. Di sini seorang ulama yang bernama At-Tibi rahimahullah dalam Syarah Mishkatil Masabih, beliau menyebutkan tentang kewajiban orang berpegang dengan Al-Qur'an. Kalau ada orang yang sombong tidak mau beramal dengan Al-Qur'an, bisa kafir dia. Ya, kita lihat perkataan beliau, man tarakal amala bi ayatin aw bi kalimatin min Al-Qur'an mimma yajibu al-amalu bihi aw tarku qira'atiha min at-takabbur kafar. Barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan beramal satu ayat atau satu kalimat dalam Al-Qur'an, padahal dia wajib untuk mengerjakan itu, atau dia tinggalkan membaca Al-Qur'an sama sekali, takabburan, karena sombong dia. Tidak mau dengan Al-Qur'an, sombong dia. Tidak mau baca karena sombong. Tidak mau beramal dengan isi Al-Qur'an karena sombong. Kafir. Bisa kufur dia. Terus kemudian dikatakan, وَمَنْ تَرَكَ عَجْزًا أَوْ كَسَلًا أَوْ ضَعْفًا. Akan tetapi barang siapa yang tidak bisa membaca atau tidak mau beramal, dan tidak bisa memang beramal karena dia lemah atau karena malas, ma'atiqadi ta'zimihi, tapi dia tetap mengatakan Al-Quran ini harus dihormati, Al-Quran ini harus diamalkan, cuma dia gak mampu untuk mengerjakan karena malas dia, atau karena memang dia gak mampu karena terpaksa, atau gak mampu karena dia dibelenggu dengan hawa nafsu misalkan. Maka kata Al-Munawi kata At-Tibi rahimahullah, fala ithma alaihi, maka dia tidak berdosa karena dia masih meyakini Al-Qur'an yang benar, Al-Qur'an yang agung. Walakinnahu mahrum, sayang dia enggak dapat apa-apa. Dia dapat keistimewaan orang yang beramal dengan Al-Qur'an. Tapi kalau ada orang yang sombong tidak mau beramal dengan Al-Qur'an,
maka dia bisa kufur. Maka dalam hadis ini disebutkan tentang kewajiban seseorang beramal dengan Al-Quran. Dan orang yang bisa beramal dengan Al-Quran, maka beruntung dia. Pegangan dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa nyambung kepada Allah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu ada di dalam Al-Quran semuanya. Orang yang ingin betul-betul selamat, sukses, dan dia mulia menjadi seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sejati, ahlu sunnah wal jamaah sejati, pegang Al-Quran. Pelajari. Hadis ini banyak maknanya. Atau yang semakna dan senada dengan makna ini banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyata, taraktu fikum ma lan tadhillu ba'di abada au ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bih kitabullah. Aku tinggalkan kepada kalian satu hal, kalau seandainya kalian pegangi, kalian tidak akan tersesat sama sekali, Al-Qur'an. Maka para ulama mengatakan memang ada beberapa riwayat dari Al-Muwatta Imam Malik ada kata-kata wa sunnati, sunnahku. Tapi kalaupun hadis yang sahih disebutkan tanpa menggunakan sunnati, ya, kitabullah, maka orang yang berpegang dengan Al-Qur'an pasti akan berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin tidak. Baik, ini menunjukkan bahwa orang ketika akan beramal dengan Islam, dia wajib untuk beramal dengan Al-Quran. Ahlul Quran, orang yang beramal dengan isinya, mau mempelajari, mau membaca, mendalami, dan intinya adalah beramal dengan isinya. Jangan hanya sombong dan bangga dengan membaca, tidak ngerti sama sekali isinya, lalu dia bangga sekali dikatakan, saya adalah seorang qari, saya adalah seorang muslim yang ahlu sunnah, sementara beramal dengan isinya saja nol. Hati-hati itu. Dulu sekali, Al-Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, nazal al-Qur'ana li'umala bihi fattakhadhan nasu tilawatahu tilawatahu amala. Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan. Sementara orang-orang hanya menjadikan baca saja sebagai amal. Lupa bahwa ada tujuan lain, yaitu beramal dengan isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat datang atau para tabi'in bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, akhbirina kaifa kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, ibunya para orang-orang beriman, kabarkan kepada kami bagaimana akhlak Nabi sallallahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ataqra'una al-Qur'an? Apakah kalian membaca Al-Qur'an? Tidakkah kalian baca Al-Qur'an? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kita bayangkan orang ketika mempelajari Islam, pelajari Al-Qur'an, maka dia bisa menjadi karakter dan pribadi yang ideal. Tapi orang yang tidak pernah tertarik untuk membaca, mempelajari, maka kita khawatir. Kita ini semakin jauh dari kebenaran. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, bahkan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang kita kenal di belakang kita. Hadis yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru wa bashiru man wara'akum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bergembiralah. Wa bashiru man wara'akum, dan berilah kabar gembira pula semua orang yang kalian kenal. Annahu man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sadiqan biha, jujur, serius ketika mengucapkan dan mempersaksikan itu, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tadi disebutkan di situ Hamim, itu Imam Ahmad, ta ba artinya At-Tabarani, dan sanadnya sahih. Dalam sanad Imam Ahmad disebutkan bahwa Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'i nafarun min qaumi." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa gerombolan dari bangsaku atau kabilahku. Faqala abshiru wa bashiru man wara'akum.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini, berbahagialah kalian dan berikan kabar gembira juga untuk orang-orang di belakang kalian, orang yang kalian kenal, keluarga, orang-orang yang satu desa atau satu daerah dan seterusnya. Annahu man syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw sadiqan biha dakhala al-jannah. Yang mengucapkan ini dengan jujur, artinya jujur itu dia sungguh-sungguh, serius mengucapkan dan siap untuk menanggung semua konsekuensinya, maka dia masuk surga. Apa yang diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari? Beliau mengatakan, "Fakharajna min 'indin Nabi sallallahu alaihi wasallam nubashshirun nas." Kita keluar. Kita bubar dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin sampaikan kepada orang-orang tentang hadis ini. Fastaqbalana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ketemu Umar di jalan. Maka kita sampaikan hadis tadi. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, "Masa kayak begitu?" Akhirnya kita diajak balik menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi. Faraja'a bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diajak balik menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, "Ya Rasulullah, idzan yattakilun nas?" Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, antum tadi bilang begini, kalau benar begitu orang-orang akan santai sekali, yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga, malas mereka beramal." Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diam. Dalam riwayat yang lain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz bin Jabal naik keledai bersama Nabi SAW. Kemudian dikatakan, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku mau ngomong sama antum." Kata Mu'adz, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." "Siap ya Rasul." Tapi Nabi SAW tidak segera ngomong. Kemudian mengatakan, "Ya Mu'adz." Ini karena dibonceng di belakang. Maka kata Mu'adz, "Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah." Nah, ini para ulama mengatakan Nabi SAW sengaja menggunakan kata itu biar orang siap untuk mendengar. Ini Mu'adz ini biar siap untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atadri ma haqqullahi 'ala 'ibadihi wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Kamu tahu enggak? Apa kira-kira hak yang harus ditunaikan oleh hamba Allah kepada Allah? Dan apa kira-kira hak yang harus ditunaikan Allah kepada hambanya? Ada dua hak ini. Hak Allah wajib ditunaikan oleh hambanya. Dan yang kedua, hak yang dimiliki hambanya yang akan diberikan Allah kepada mereka. Maka kata Mu'adz, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah saja yang tahu dan rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in haqqallahi 'ala 'ibadihi an fa in haqqallahi 'ala 'ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a." Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya adalah mereka mentauhidkan, mengesakan, memurnikan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak disekutukan, tidak disyirikkan, tidak dicampur ibadahnya kepada selain Allah. Berdoa hanya untuk Allah, nazar hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Ini hak Allah yang kita harus dan wajib menunaikan. Kemudian haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan nanti Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan mangkir, tidak akan mengingkari. Allah akan pasti kasih, bukan karena Allah memiliki tuntutan akan memberikan kepada hambanya, tidak sama sekali. Akan tetapi Allah adalah zat yang maha pemurah, yang maha adil, yang maha bijaksana. Ketika Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan, pahala yang banyak, dan diberikan berbagai kemurahan Allah kepada hambanya. Bahwa alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak bakal mengkekalkan, menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasul, apakah aku beritahu aja orang-orang? Ini enak sekali ini. Sekedar orang jangan menyekutukan Allah saja, aman dia. Sudah tidak akan disiksa sama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tubashshirhum fayattakilu." Jangan kamu beritahu mereka karena mereka akan berpangku tangan, malas-malasan beribadah. Baik, ini menunjukkan bahwa tauhid
atau tidak menyekutukan Allah, tidak mensyirikkan kepada Allah, kemudian hanya mengesakan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ini merupakan salah satu pesan dalam syariat yang sangat mahal. Kalau kita bisa kerjakan, aman. Baik, sesederhana itu? Iya, sederhana. Tetapi yang sederhana ini harus dipahami maknanya, biar yang sederhana ini tidak gagal. Karena banyak orang gagal paham, gagal bertauhid, ketika mereka campur adukkan tauhidnya dengan kesyirikan. Apa sebabnya? Karena tidak ngerti. Kita katakan, orang yang tidak ngerti, dia tidak disalahkan seperti orang yang ngerti tapi ngeyel. Akan tetapi, orang yang tidak ngerti, tidak mau bertanya dan tidak mau ngerti, ini yang repot. Maka dulu, sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair, fakuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Dulu para sahabat banyak bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan semuanya. Aku enggak. Aku bertanya tentang kejelekan. Aku khawatir yang jelek ini akan rusak kena aku. Sampai orang Arab mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Aku tahu kejelekan bukan untuk dikerjakan, tetapi untuk dihindari. Karena banyak orang yang tidak ngerti, sebuah kejelekan dilakukan. Nah sekarang, orang tidak belajar kesyirikan itu apa saja, maka dia melakukan kesyirikan sampai tauhidnya gagal. Tidak mungkin ada orang bisa melakukan tauhid kalau dia melakukan kesyirikan. Berarti kesyirikan itu harus dipelajari biar kita tidak su'udzon, berprasangka buruk. Ketika dikatakan dalam hadis, dalam pembahasan ulama bahwa ini syirik, oh dikit-dikit syirik, bukan dikit-dikit syirik. Akan tapi kita yang tidak tahu. Ya. Maka dulu orang Arab jahiliyah mereka paham konsekuensi la ilaha illallah, mengatakan ini harus menghilangkan semua kebiasaan, tradisi, kebudayaan mereka yang bertentangan dengan tauhid. Lalu mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Tuhan yang banyak sudah terlanjur kita pasang di sekitar Ka'bah? Kita tinggal hanya jadi satu saja ibadah kita. Yang biasanya kita ibadah, kita pasang sesajen kepada berhala ini. Kalau kita mau berangkat, kita ngundi nasib. Ketika kita datang ke sebuah tempat, kita agungkan setiap pembesar dan penunggu tempat itu. Ketika akan perang, pedang kita pasang agar diisi dengan sebuah kekuatan gaib di tempat angker itu. Ini semua ada contohnya ini, orang Arab jahiliyah. Mereka punya seperti itu. Keyakinan misalkan ada burung hantu datang, oh ada yang mati. Kemudian ada kunang-kunang, oh datang dari kuburan dan seterusnya. Ini semua ada di masa jahiliyah. Ini mereka enggak ngerti itu. Tapi setelah mereka pelajari, ternyata ini harus dibersihkan semuanya. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Nah, ini namanya yang dalam hadis dikatakan sadiqan biha. Serius ini. Mengucapkan kata-kata la ilaha illallah serius. Belajar berarti. Apa konsekuensinya? Jangan sampai ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah, sambil ngomong begitu dia melakukan kesyirikan. Saking tidak ngertinya itu. Masa orang-orang Arab jahiliyah lebih paham? Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya, mereka tidak boleh lagi untuk beribadah kepada selain Allah. Nah, kita ini bersyukur kepada Allah. Mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dilahirkan dalam keadaan muslim, maka tinggal kita mendalami, jangan sampai kita melaksanakan kesalahan yang bisa membatalkan la ilaha illallah itu. Baik, ini merupakan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mentauhidkan Allah, orang yang bisa menjaga ibadahnya dari segala yang mengkotori tauhidnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke surga. Dan hadisnya banyak. Seperti, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya, masuk surga dia. Yang mengucapkan la ilaha illallah tidak gampang. Tidak gampang. Dan apalagi ketika seorang sakaratul maut.
yang akan dominan untuk menuntun orang itu bukan orang-orang di sekitar, tetapi amalnya. Setelah orang meninggal, orang sangat berharap ada syafaat, karena dia gak bisa beramal sendiri. Syafaat dari siapa? Dari banyak orang yang mendoakan dia, anak-anak yang soleh, kemudian orang-orang yang pernah dia kasih bantuan lalu ingat dan dia doakan dan seterusnya, termasuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya? Mengucapkan la ilaha illallah, tauhid. Dalam sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqad dhanantu an la yas'alani an hadha ahadun qablak." Aku berharap tidak ada yang bertanya kepadaku tentang pembahasan ini satu orang pun sebelum kamu. "Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith." Karena aku betul-betul melihat semangatmu dalam mempelajari hadis. "As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul murni dari hatinya. Ikhlas. Betul-betul ingin merealisasikan tauhidnya. Tidak hanya ngomong, tapi tahu arti dan konsekuensi. Inilah orang yang jujur, gigih, dan serius mengucapkan la ilaha illallah. Dipelajari apa pantangan-pantangannya. Dia harus tahu artinya. Dia siap untuk tunduk kepada syariatnya. Dia harus siap untuk hormat, ta'zim, mengagungkan syariat Allah. Dia menerima semua yang Allah tentukan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Baik. Kemudian ini sudah lewat jam 9.04, tapi kita tambahkan dua hadis secara singkat insyaallah. Hadis yang ke-36 merupakan kabar gembira juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya, "Abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama' yubahi bikumul malaikah." Ini dalam hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bergembiralah kalian, ini Rabb kalian telah membuka pintu dari sekian pintu-pintu langit, bahkan membanggakan kalian di depan para malaikatnya." Kenapa? Karena ada orang mau ibadah. Lihat di sini. Yaqul unzuru ila ibadi. Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, membanggakan hamba-hambanya. Lihat kepada hamba-hambaku di sana. Qad qadaw faridatan wahum yanzuruna ukhra. Mereka sudah menyelesaikan satu kewajiban, yaitu sholat fardu. Dan mereka masih nunggu sholat fardu lainnya. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan sanadnya sahih. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang tertarik untuk melaksanakan sholat fardu dan masih menunggu sholat fardu yang lain. Tadi kita sebutkan, orang ketika menunggu sholat fardu di masjid, tidak keluar dia, maka dia masih dicatat sebagai orang yang sholat. فَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاتٍ مَنْ تَظَرْتُمُ الصَّلَاةِ. Kalian dicatat sholat selama kalian menunggu waktu sholat. Taib, kalau seandainya ada orang keluar ke rumahnya dulu, tapi dia punya keyakinan atau punya apa namanya niatan, nanti sholat di sana balik, anak mau sholat lagi. Apalagi kalau seandainya dia sampai nunggu-nunggu, anak sudah enak sekali merasakan nikmatnya sholat, anak tunggu kapan azan lagi, bukan ketika azan. Cepat sekali sudah azan, kayak merasa terbebani. Ini kita perlu mengevaluasi. Mudah-mudahan yang seperti ini jangan sampai dipelihara. Dengar azan terganggu atau kecewa, aduh sudah azan ya, ini perlu kita perbaiki hati kita. Dan ada pula hadis yang sering kita dengar tentang orang yang akan mendapatkan tempat khusus pada hari kiamat, dikasih naungan Allah. Kalau kita lihat ada tempat yang istimewa di sebuah tempat acara terbuka,
entah acara di alun-alun, acara di sholat hari raya, atau acara yang di tempat terbuka, lalu ada tempat khusus untuk tamu undangan yang istimewa, VIP kata mereka. Kita bayangkan hari kiamat, gak kenal orang-orang ahli dunia, tapi Allah menyiapkan tempat khusus yang dinaungi oleh Allah. Ketika orang tidak ada yang punya naungan kecuali memang hanya naungan Allah pada hari itu. Di antaranya 7 golongan, satunya dari mereka warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang selalu hatinya tertambat di masjid. Para ulama mengartikan itu bukan orang yang marbot masjid, pengurus DKM masjid, orang yang bangun masjid tapi enggak kelihatan, enggak pernah nongol salatnya, bukan. Tapi orang yang selalu kangen dan rindu, hatinya ingin melaksanakan ibadah kepada Allah. Biarpun dia keluar dari masjid, dia ingin kembali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah lagi. Ini keistimewaannya. Baik, kemudian hadis terakhir. Masih kabar gembira. Hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Ummul Ala. Ya. Nabi SAW menyatakan, Abshiri ya Ummul Ala. Bergembiralah wahai Ummul Ala. Ummul Ala ini adalah paman, bibi maksudnya. Dia ammah atau bibi dari sahabat Nabi SAW yang bernama Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini Ummul Ala radhiyallahu anha, beliau pernah sakit. Dalam riwayat lain dikatakan sakitnya demam sampai seperti orang yang tidak sadar. Kadang sadar kemudian ngomong, tapi kita tahu bahwa bagaimana orang ketika demam itu betul-betul kayak merasa luar biasa. Perut tidak bisa makan, kepala pusing sehingga tidak bisa tenang, badan menggigil, sudah seperti kayak mau mati saja rasanya. Apalagi sebagian orang ketika sakit demam betul-betul parah sekali, ya. Sampai kita sering berbicarakan namanya halusinasi, ya. Halusinasi. Orang ketika sudah betul-betul demam enggak kuat lagi, dia ada aja pikirannya, kadang ada bayangan apa, dia sudah kayak merasa ya tidak sempurna, berat sekali. Nah, maka dalam sebuah riwayat sampai dikatakan Ummul Ala ini sampai melaknat karena ada sebuah nama untuk penyakit itu. Maka ketika Nabi SAW datang, Ummul Ala ini melaknat. Tapi Nabi SAW mengatakan la tal'anha, la tal'aniha, jangan kamu laknat dia. Karena itu adalah sebuah bentuk kesabaran. Nah, ini kisahnya. Ummul Ala ini lagi sakit, sakit demam sekali. Nabi SAW datang, lalu Nabi SAW menyatakan abshiri ya Ummul Ala, selamat wahai Ummul Ala, bergembiralah. Fa inna maradal muslimi yudhibu khataya, sakitnya seorang muslim bisa menggugurkan kesalahan dan dosa-dosanya. Kama tudhibun naru khubthal hadid, sebagaimana api bisa menghilangkan atau bisa membersihkan kotoran yang ada pada besi. Karat-karatnya itu hilang. Seperti orang ketika mau membuat apa di besi, di pandai besi itu. Nah, kalau seandainya ada karat-karat yang tersisa di situ, dia bakar, kemudian dia bisa bentuk seperti besi yang baru. Demikianlah ketika seorang diuji oleh Allah. Ini adalah ujian. Dan Allah Azza wa Jal membersihkan kesalahan atau dosa seseorang tergantung macam-macamnya. Ada orang yang beribadah kepada Allah dan ibadah ini akan menjadi penghapus dosa. Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan ini dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Tetapi demikian pula ketika seorang diuji oleh Allah. Dikasih sakit, bingung, sedih, galau. Ya, apa bedanya galau dan sedih? Para ulama mengatakan sedih itu kepikiran dan berat rasa di hati karena ada sebuah kasus yang lewat. Galau karena kasus yang masih ada di depan, belum terjadi tapi dia sudah mikirkan dari sekarang. Itu namanya galau. Dan dua-duanya dapat menggugurkan dosa. Dalam Sahih Muslim disebutkan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah dengan rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, rasa galau, atau disakiti orang.
bahkan dia tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa seseorang. Sehingga ujian yang ditimpa atau menimpa seseorang ini merupakan cara Allah untuk membersihkan. Tapi tidak boleh seorang merasa, wah kayaknya dosa saya banyak, mending saya diuji terus oleh Allah biar saya semakin bersih. Tidak boleh. Karena orang tidak ngerti ketika diuji apakah dia sabar atau tidak. Kalau seandainya dia meratap, kemudian dia menolak, bahkan dia menjelekkan Allah, dia tidak bersyukur, nah ini bahaya. Maka tidak boleh ada orang minta kepada Allah ujian, ya, tetapi minta kepada Allah agar diselamatkan, minta agar disehatkan. Satu saat dalam hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang. Ternyata orang itu sakit parah sekali dan tidak sembuh-sembuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "La'allaka da'awta syai'an?" Jangan-jangan kamu pernah berdoa sesuatu. "Iya ya Rasul. Aku mengatakan, Allahumma ma kunta mu'aqibiyya fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Ya Rasul, aku dulu pernah mengatakan, ya Allah, apa yang akan engkau jadikan hukumanku di akhirat, segerakan sekarang di dunia. Maka Nabi SAW, la taqdiru, la tutiquhu, gak bakal kamu kuat kayak begitu. Lakin, qul, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Kata Nabi SAW, jangan kamu doa seperti itu, kamu gak bakal mampu. Kamu berdoa saja, ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, berikan aku kebaikan di akhirat, dan selamatkan aku dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa orang ketika punya perasaan, punya niat baik, tidak cukup. Sampai doa saja kadang salah dia. Maka ibadah ini tidak hanya sekedar bermodal perasaan atau semangat, atau menganggap baik atau menganggap buruk. Tetapi kita perlu mencari arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar doa kita aman, ibadah kita lempeng, lurus, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqu Allah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Rawahu Abu Dawud.
3: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas. Untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling tinggi jabatannya. Bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semua. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini.
1: Berlomba-lomba bersaing.
0: Untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Walam adri ma hisabiyah.
2: Walam adri ma hisabiyah.
0: Ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Ya laytaha kanatil qadiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah.
2: Ma aghna anni maliyah.
0: Halaka anni sultaniyah.
2: Halaka.

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
3: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alayhimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kezaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar

sebuah ibadah yang sangat agung yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan, kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu, para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi
mulailah takut.

0: dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah SWT. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung, yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Rawahu Muslim.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fi wajada halawatal iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Nurun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Mubarak Bam Alim LCMHI Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Riyadhus Salihin karya Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Kita akan menyimak pemaparan beliau dari bahasan bab istighfar berikut ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena sampai saat ini dan semoga seterusnya kita berada di atas berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih yaitu nikmat yang berupa iman dan Islam, nikmat tauhid dan nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla untuk mengikuti pemahaman para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan seyogianya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang tidak lupa atau tidak yang harus kita syukuri di antara nikmat-nikmat Allah adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, sehingga sampai pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengajarkan ilmu atau menimba ilmu. Nah, ini satu hal yang bermanfaat, dan kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya dari kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir yaitu sampai pada hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu tentang Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar, penghulu dari istighfar. Bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Sayyidul Istighfar an yaqula al-'abdu, bahwa penghulu dari semua jenis permohonan ampunan kepada Allah Ta'ala itu adalah ketika seorang hamba mengucapkan dan penuh keyakinan, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkaulah yang telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku dalam menunaikan janjiku kepada engkau itu sesuai dengan kemampuan aku, ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku mengakui, ya, aku berlindung pada engkau, ya Allah, ya, dari keburukan perbuatan-perbuatan aku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui akan berbagai nikmatmu yang engkau anugerahkan kepada aku. Wa abu'u laka bi dzambi, demikian pula aku mengakui akan dosa-dosa aku yang aku lakukan. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena sungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, man qalaha minan nahar muqinan biha, karena siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini, ya, di awal atau di pagi hari, dengan dia betul-betul yakin dengan apa yang dia ucapkan, famata min yaumihi qabla an yumsiya, lalu kemudian dia meninggal di hari itu sebelum datangnya malam hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal lail, dan barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar ini di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan itu, fama taqabla an yusbiha, kemudian dia meninggal sebelum sampai di pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita sering-sering dan memperbanyak membaca sayyidul istighfar. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, karena penjelasan tentang sayyidul istighfar sudah kami sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala, al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, wa an Aisyah wa an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari Thauban radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, apabila beliau, ya, selesai melaksanakan salatnya, istaghfarallaha thalathan, maka beliau membaca istighfar 3 kali, ya. Wa qala Allahumma antas salam, ya Allah, sungguh engkau lah, ya, sumber dari segala keselamatan. Wa minkas salam, ya, dan dari engkau pula salam sejahtera itu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau, ya Allah, zat yang memiliki kebesaran dan keagungan. Qila lil Auza'i rahimahullah wa huwa ahadu ruwatihi, ditanya kepada Imam Al-Auza'i, ya, tentang istighfar ini yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah sholat. Dan Al-Auza'i salah satu di antara periwayat-periwayat hadis ini. Kaifal istighfar, bagaimana beli, yani istighfar itu, yani ketika selesai sholat. Qal, kata Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yaqul, yaitu seorang mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, ya, jadi itu yang diucapkan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis Thauban radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan kepada kita di antara sunnah-sunnah setelah seorang menyelesaikan sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu, ya, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, kita mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya dikatakan oleh Tsauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi, bahwa dahulu Rasulullah sallam apabila selesai mengerjakan salatnya, maka beliau istighfarullah thalathan. Beliau mohon ampun kepada Allah atau membaca istighfar 3 kali. Istighfarnya singkat. Ya, ini setelah salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cukup pada apa yang dicontohkan oleh beliau. Adapun setelah itu seorang ingin membaca istighfar dengan macam-macam redaksinya, ya, itu terserah. Ya. Namun setelah sholat 5 waktu, begitu selesai salam, ya, kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian waqal, lalu beliau Nabi sallallahu mengucapkan atau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, demikian pula bacaan Allahumma antas salam ini ya tidak ditambah-tambahi, ya. Cukup apa yang diriwayatkan dalam hadis ini. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, tidak usah nambah fa'ina rabbana bis salam wa adkhilal jannata darus salam. Itu tidak ada riwayatnya, ya, tidak ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun ya ada yang mengatakan misalnya ya maknanya bagus, itu adalah doa, tapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik dan itu yang lebih baik. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ya, ini yang harus kita pahami. Maka kita cukupkan setelah salam dari sholat 5 waktu, kita hanya membaca ya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan seterusnya. Jadi zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Ya. Nah, ini yang diriwayatkan dari amalan dan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita cukupkan membaca istighfar dengan istighfar yang singkat. Karena Al-Auza'i ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW itu istighfar. Atau bagaimana lafaz istighfar yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam setelah sholat. Maka beliau menjelaskan. Ya, walaupun Auza'i bukan sahabat. Ya, tapi beliau menerima dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian seorang setelah itu membaca apa? Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan seterusnya dari bacaan-bacaan zikir sesudah salat. Ya, ini juga menjelaskan kepada kita tentang istighfar setelah salat. Makanya An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam bab tentang, ya, atau dalam pembahasan tentang istighfar. Ya, ini di antara tempat-tempat seorang mohon ampun pada Allah ta'ala, ya, adalah ketika selesai sholat 5 waktu. Ya, dia membaca istighfar. Kemudian masalah misalnya, ada kadang-kadang kita mendengar orang begitu selesai sholat langsung baca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah sudah cukup. Sudah dibaca ketika kita sholat. Kalau 2 rakaat, setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Ya. Tidak ada riwayat dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa beliau setelah sholat 5 waktu, ya, setelah salam, langsung Al-Fatihah. Tidak ada. Ya. Tidak ada riwayatnya. Ya. Al-Fatihah itu dibaca ketika berdiri di saat sholat. Dan dia salah satu dari rukun-rukun sholat. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan agar kita pun berzikir setelah sholat itu hendaknya sesuai dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang terbaik adalah fa inna khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang dibawakan setelah hadis ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautihi. Bahwa Rasulullah sallam dahulu sebelum beliau wafat itu beliau banyak membaca subhanallah wa bihamdik astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdik astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah ini sebetulnya ya merupakan penakwilan ya dari atau pelaksanaan dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan ya, penaklukan kota Mekah, penaklukan Khaybar dan semua penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salat wassalam, idza jaa nasrullahi wal fath وَرَوَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau telah melihat manusia banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Ya. وَرَوَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ya. Maka perbanyaklah engkau beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini jadi surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini ketika Abdullah bin Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, di tengah para pemimpin-pemimpin Quraisy ya, Umar bin Khattab ketika jadi khalifah atau amirul mukminin, beliau memanggil Abdullah bin Abbas. Karena memang Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi SAW. Ya. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya. Ini doa Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama ini. Wa 'allimhu at-ta'wil, ay tafsir. Dan ajarkanlah dia yaitu tafsir. Ya, maka tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah tafsir yang menjadi standar, menjadi rujukan bagi para ulama-ulama tafsir. Karena memang beliau didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar Allah memberikan kepada beliau pemahaman ya, untuk memahami ya, dan menafsirkan Al-Qur'anul Karim radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah ridha kepada Abdullah bin Abbas. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengumpulkan para pemuka-pemuka Quraisy dari kalangan sahabat Nabi SAW. Kemudian termasuk yang dikumpulkan, yang disuruh masuk dalam majelis itu adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa pandanganmu tentang firman Allah Azza wa Jalla, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa pandanganmu tentang ayat ini atau surat ini ketika turun? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu adalah isyarat akan ya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pertanda ya, bahwa sudah mendekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau wafatnya atau kematiannya alaihi salatu wassalam. Nah, makanya disebutkan dalam surat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Karena Allah perintahkan kepada beliau untuk bertasbih kepada Allah taala, memuji Allah taala dan mohon ampun dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian beliau jadikan bacaan ketika ruku dan sujud. Subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Ini. Ya. Jadi Nabi alaihissalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara bacaan ketika sujud. Ya. Ketika ruku. Kemudian hadis yang berikutnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya bunna Adam, wahai anak Adam, ya, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau senantiasa berdoa kepada aku, memohon kepadaku, dan selama engkau senantiasa berharap kepada aku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku mengampuni engkau, ya, ini akan dosa-dosamu yang kau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah kalau menghendaki mengampuni seorang hamba, Allah ampuni hamba itu. Dan Allah tidak peduli. Ya. Tidak ada yang bisa memprotes Allah Ta'ala. Ketika Allah ingin atau memutuskan bahwa Allah akan mengampuni si fulan dari hamba-hambanya, maka Allah ampuni hamba itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya bna Adama, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu mencapai setinggi langit, ya, thumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan mengampuni engkau dan aku tidak peduli. Ya. Allah maghfir lana. Moga Allah mengampuni kita semuanya. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya bna Adam, wahai anak Adam, inna kalau ataitani biqorabil ardi khotoya, sesungguhnya jika engkau datang kepada aku, yakni wafat dalam keadaan membawa dosa, ya, atau engkau datang dan membawa dosa seisi bumi ini, ya, banyaknya dosa seisi bumi ini. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian engkau mati dan engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datang membawa untukmu ampunan sepenuh bumi itu. Ya, sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama-ulama yang meneliti tentang hadis ini. Nah, para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, bahwa hadis ini dinamakan dengan hadis qudsi. Nah, artinya dari firman Allah Ta'ala, namun tanpa melalui Jibril. Ya, langsung Allah ilhami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini hadis qudsi. Hadis ini luar biasa. Ya, memberikan harapan kepada setiap pelaku dosa. Setiap orang yang menyimpang, ya, selama dia tetap berharap kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Coba kita cermati, ya, hadis ini atau hadis qudsi ini satu persatu. Ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini menunjukkan bahwa asal-usul manusia itu adalah dari Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kedua tangannya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Jangan tanya. Ya. Jangan bertanya. Ya. Kita beriman. Oh, Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kedua tangannya. Kemudian, dari Adamlah kemudian Allah ciptakan Hawa. Nah, dari tulang rusuk, salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Allah ciptakan istrinya, yaitu Hawa. Ya, kemudian, dari kedua orang itu lahirlah ya, anak cucu Adam. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innaka ma da'autani wa raja'utani ghafartulak. Selama engkau senantiasa berdoa kepada aku. Selama senantiasa engkau berharap kepada aku. Ghafartu laka. Niscaya aku akan mengampuni engkau. Ya. Kalimat ini ya, mengandung perintah kepada kita. Untuk senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kepada selain Allah. Siapapun dia dan apapun dia. Ya. Berdoalah kepada Allah. Mada'utani selama engkau berdoa pada aku. Ini anjuran untuk kita memperbanyak berdoa pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah langsung. Tanpa perantara. Ya. Tanpa bijahi fulan. Atau bihurmati fulan. Tidak. Tapi langsung pada Allah Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, mintalah pada aku. Aku akan memperkenankan permohonan kalian. Maka tidak usah perantara-perantara dalam mohon pada Allah Azza wa Jalla. Siapapun orang itu. Ya. Kita langsung mohon pada Allah Ta'ala. Ya. Karena ini perintah Allah. Ya. Tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang mengatakan, apabila kamu ingin berdoa, pakailah. Dengan jah fulan. Dengan hormat fulan. Tak ada. Ya. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah pada aku ini. Saya akan memperkenankan permohonan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita wajib melaksanakan perintah Allah. Ya. Kalau ada orang mengatakan, ya Ustaz. Diri aku masih kotor. Banyak dosaku. Ya. Makanya aku dan perantaraan-perantaraan mereka, orang-orang yang soleh itu. Ya. Maka kami katakan, sampai kapan Anda akan membersihkan diri Anda? Sampai kapan Anda akan membersihkan jiwa Anda dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang Anda lakukan? Allah yang akan membersihkan kalau seorang hamba betul-betul ingin bertaubat pada Allah Ta'ala. Ingin membersihkan dosanya. Ingin membersihkan kemaksiatannya atau dosa-dosa maksiatnya. Maka langsung mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang zat yang maha mendengar. Zat yang maha kuasa. Zat yang maha pemberi. Zat yang maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya. Ini penting. Maka berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan kepada selain Allah. Ya. Kalau kita berharap kepada selain Allah akan hampa. Ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena yang kita harapkan dari manusia, dia adalah manusia makhluk sama dengan kita. Dia juga lemah sama dengan kita. Ya. Tetapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, Allah zat yang maha kaya. Allah zat yang maha pengampun. Allah zat yang maha pengasih. Dia mengasihi hamba-hambanya. Allah bergembira ketika seorang hamba bertobat mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka akidah tauhid ini harus tanamkan dalam diri kita. Ya. Tanamkan dalam diri kita. Agar kita benar-benar berdoa hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Karena Allah akan mengampuni kita. Ghafartu laka ala ma kana minka. Aku mengampuni engkau meskipun apa yang kamu lakukan dari dosa-dosa itu. Karena yang memiliki ampunan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yakfirudz dzunuba illa Allah. Tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. seandainya seluruh malaikat, jin dan manusia semua berkumpul untuk mengampuni seorang hamba, maka mereka tidak akan bisa mengampuni hamba-hamba itu kecuali Allah Ta'ala. Ya. Jadi yang mengampuni dosa adalah Allah Ta'ala. Wala yakfirud la yakfirud dhuluba illallah. Tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tidak berhak mengampuni dosa seorang hamba karena bukan miliknya. Ampunan itu milik Allah, bukan milik malaikat. Ampunan itu milik Allah, bukan milik para nabi. Ampunan itu milik Allah, bukan milik para wali-wali Allah, tidak. Ya. Ampunan itu milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Hu ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah. Dia yang berhak untuk ditakwai. Dan dia yang berhak mengampuni hamba-hambanya. Ini poin yang harus dipahami betul. Agar kita menguatkan tauhid kita. Menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan bergantung merengek pada manusia. Ya. Tidak. Wallahi tidak. Tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma da'awta li wa rajawta li ghafartu lak. Ala ma kana minka walau bali. Allah kalau akan mengampuni seorang hamba, Allah tidak peduli siapapun. Ya, karena Dia Maha Kuasa. Dia yang memiliki ampunan. Ya. Makanya Allah yang menetapkan, bukan makhluknya. Ya, bukan malaikatnya. Ya, bukan manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu saking banyaknya, ya, sampai mencapai tinggi setinggi langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun pada aku. Dosanya sebanyak mungkin. Ya. Lalu dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghafartu laka wa la ubali. Maka Allah mengatakan, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Ya. Dan aku tidak peduli. Karena semua kekuasaan mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memutuskan. Dia yang mengampuni. Dia yang mengazab. Ya. Allah Jalla wa Jalla Jalaluhu. Ya. Maka seandainya dosamu sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, dan jumlahnya yang banyak setinggi langit, kalau dia beristighfar mohon ampun pada Allah Ta'ala, Allah yang akan mengampuni hamba tersebut. Artinya, ya, cuplikan atau potongan kalimat ini memerintahkan kita untuk senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala selalu dan terus menerus. Ya. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagaimana saya katakan tadi, yang memiliki ampunan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia yang berkuasa, ya, untuk mengampuni hambanya. Bukan siapa-siapa. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini anjuran kepada kita, ya, untuk memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yang akan mengampuni. Ya. Dan kalau seorang melakukan, nanti akan disebutkan di sini. Ya. Kufartu laka wa la ubali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotaya." Sesungguhnya jika engkau datang kepada aku dengan dosa sepenuh bumi ini, ya. Bayangkan bumi ini, ya, yang semua isinya. Dan seorang hamba berbuat dosa sepenuh bumi ini, ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Kemudian engkau mati bertemu dengan aku. Dan engkau tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَبِهَا مَغْفِرَةً. Niscaya aku akan datang kepada engkau. Dan membawa ampunan sepenuh bumi. Allahu Akbar. Ya. Inti dari kalimat ini adalah kita wajib menjauhi perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Karena selama seorang tidak berbuat syirik pada Allah Azza wa Jalla, ya, kalaupun dia berbuat dosa sebanyak apapun, ya, dan dia kemudian dalam keadaan tetap bertauhid, tetap yakin pada Allah, tetap berdoa pada Allah, memohon pada Allah, bergantung pada Allah, bertawakal pada Allah, berharap pada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Allah akan mengampuninya. Ya. Nah, ini keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia yang memiliki ampunan seluruhnya. Ya, bukan manusia. Ya. Maka jangan takut pada hamba-hamba Allah, takutlah pada Allah. Jangan memohon ampun kepada hamba-hamba Allah, tapi mohon ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali seorang buat kesalahan kepada sesama manusia, ya dia minta maaf atas kesalahannya terhadap manusia itu. Ya. Namun ketika dia berbuat dosa antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, hendaknya dia senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hendaknya tetap mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini memberikan gambaran betapa agungnya Allah Azza wa Jalla.

hamba-hamba Allah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi berikan harapan pada mereka. Ya. Makanya di sini yang perlu diperhatikan. Bagaimana disebutkan bahwa al-khaufu war-raja, yakni rasa takut dan harapan, itu diibaratkan bagi seorang mukmin ibarat dua sayap seekor burung. Artinya seorang mukmin hendaknya senantiasa takut pada Allah Ta'ala. Dan senantiasa berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kapankah rasa takut ini lebih diberatkan daripada harapan? Jawabannya adalah di saat seorang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat, ya, maka hendaknya rasa takut pada Allah Ta'ala ini lebih diberatkan. Tetapi di saat seorang dalam keadaan sakit, ya, di akhir-akhir kehidupannya, di penghujung kehidupannya, maka berikanlah atau maka beratkanlah harapan pada Allah Ta'ala. Ya, beratkanlah harapan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, seorang hamba sehingga dia betul-betul berharap akan ampunan Allah. Ya. Kepada siapa seorang hamba akan pergi kalau dia tidak berharap pada Allah Azza wa Jalla? Ya. Nah, ini hal yang penting agar kita tidak menjadikan hamba-hamba Allah putus asa dari rahmat Allah. Dosa apapun yang mereka lakukan. Bahkan dosa syirik misalnya dia lakukan, suruh dia bertobat. Suruh dia kembali pada Allah Ta'ala. Suruh dia untuk meninggalkan kesyirikan yang dilakukannya. Ya. Berhenti taubat dari kesyirikan itu. Dan berharap pada Allah. Mohon ampun pada Allah Azza wa Jalla. Allah Zat yang maha pengampun pada hamba-hambanya. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Hadis ini, ya, atau hadis kudsi ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama di antaranya adalah kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa pada Allah Ta'ala. Perbanyak mohon pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berdoa pada Allah Ta'ala, dia tidak akan rugi. Ya. Dia tidak akan rugi. Ya. Kalau kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak mengadu, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Allah benci. Allah murka pada orang yang tidak berdoa pada Allah Ta'ala. Karena itu menunjukkan kesombongannya. Menunjukkan keangkuhannya. Di hadapan Allah Zat yang maha kuat. Zat yang maha kuasa. Maka kita dianjurkan memperbanyak berdoa pada Allah Ta'ala. Mohon pada Allah, ya, kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, hendaknya yang menjadi tumpuan harapan kita hanya Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap kepada selain Allah. Tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dia yang pantas untuk kita jadikan sebagai tumpuan harapan. Karena dia maha kuasa. Dia maha pengasih. Dia maha penyayang. Dia maha pemberi. Dia maha pemaaf. Ada pun selain Allah tidak. Ada pun selain Allah tidak demikian. Maka jadikan Allah sebagai tumpuan harapan kita. Bukan kepada makhluk-makhluknya. Siapapun makhluk itu. Ya. Siapapun makhluk tersebut. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis qudsi ini adalah bahwa seorang pelaku dosa, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang dilakukannya, hendaknya dia kembali kepada Allah Ta'ala. Bertobat pada Allah Ta'ala. Dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Zat yang maha pengampun. Ya, dia menerima taubat hamba-hambanya. Dan dia mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah. Kemudian perbanyaklah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap ada waktu, kesempatan. Ya, kita beristighfar. Maka beristighfarlah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Dan fadilah keutamaan bertauhid.

kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita akan bahaya syirik. Ya na'udzubillah. Ya, kalau ada orang masih melakukan perbuatan syirik, tinggalkanlah kesyirikan itu. Intalah pada Allah, beribadahlah pada Allah. Ya. Kalau masih ada tradisi-tradisi syirik yang mungkin dilakukan oleh seorang hamba, seorang muslim, muslimah, hendaknya tinggalkan tradisi-tradisi syirik itu. Ya. Tapi bergantunglah pada Allah, beribadahlah pada Allah, bertawakkallah pada Allah, berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jaga akidah kita, jaga tauhid kita. Ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Karena selama seorang hamba, dia menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, maka tetap ada harapan baginya bahwa dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Ya, sekaligus hadis ini memberikan pelajaran pada kita tentang pentingnya tauhid. Ya, kalau tadi memberi pelajaran pada kita tentang bahaya syirik, maka tentu balik sebaliknya adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua ibadah-ibadah kita. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, bahwa kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an ibni Abbas, wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyaron nisa, wahai sekalian para wanita, yani wanita-wanita muslimat, mukminat, ya, tasaddaqna, hendaknya kalian memperbanyak bersedekah, wa akthirna minal istighfar, dan hendaknya kalian memperbanyak beristighfar, mohon ampun pada Allah. Fa inni ra'aytukunna aktsar ahli nar, karena sungguhnya aku melihat bahwa para wanita itu, ya, yang merupakan penduduk terbanyak dalam neraka. Qalat imra'atun minhunna, maka salah seorang wanita yang mendengar hadis ini atau peringatan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malana akthar ahli nar, yani wahai Rasulullah, kenapa kok kami para wanita ini kebanyakan penduduk api neraka? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tukthirnal la'an, karena kalian banyak melaknat. Ya, karena kalian banyak melaknat. Ini yang pertama. Yang kedua, wa takfurnal ashir, dan kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Ya. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin minkunna. Kata Nabi AS, aku tidak melihat orang-orang yang kurang akalnya, yang mampu, yang kurang akalnya dan kurang agamanya, ya, ini mampu menaklukkan, ya, akal laki-laki seperti kalian. Qalat, maka wanita itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nuqsanul aqli wad-din, apa ini maksud dengan, yakni para wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadatu imra'ataini bi syahadati rajulin. Karena kalau dalam persaksian itu, kalau laki-laki cukup satu, tapi kalau wanita harus dua orang. Ini menunjukkan naqisatul aql.
Ya, kurang ingatannya, kurang akalnya. Adapun kurang agama, ya, yaitu watam kusul ayam la tusalli. Kalau mereka para wanita itu ada hari-hari yang mereka tidak sholat. Itu di saat misalnya datang bulan. Setiap bulan mungkin 6 hari, 7 hari tidak sholat. Kemudian juga ketika melahirkan waktu nifas. Ya, sampai 40 hari mereka meninggalkan sholat. Nah, ini merupakan kekurangan ibadah. Ya, yaitu dengan ada saat-saat yang mana para wanita tidak mengerjakan sholat. Ya. Kemudian masalah kurangnya akal karena disebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang persaksian, ya, kalau tidak ada, karena kalau laki-laki dua saksi, ya, tapi kalau misalnya laki-lakinya hanya satu menjadi saksi, maka disuruh untuk cari dua wanita, ya, untuk sebagai mendampingi dalam persaksian seorang laki-laki. Ya, dua wanita sama dengan status satu orang laki-laki. Nah, ini tentang kekurangan akal. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, pertama anjuran kepada para wanita, ya, agar memperbanyak, ya, bersedekah, ya, dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ya, termasuk dalam hal ini adalah, ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak tambahan-tambahan amalan sunnah. Karena wanita itu misalnya dia pada setiap bulan itu ada 6 hari dia tidak sholat. Maka perbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Ya, perbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Kemudian juga diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Ya, karena banyak wanita itu kalau berbicara kadang-kadang, ya, yang keluar itu laknat. Ya. Ya, dia dalam ucapannya, ya, tentu pada sebagian wanita demikian. Ya, banyak melaknat, ya, mengecam, ya, mencaci, memaki, ya, itu. Jadi perbuatan-perbuatan ini, ya, memerintahkan mereka untuk perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah dan perbanyak amal-amal kebaikan lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang larangan kepada wanita, ya, dari tidak mensyukuri suaminya. Ya. Ini termasuk dosa besar, makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa kalian, banyak di antara kalian masuk neraka. Apa sebabnya? Salah satunya adalah karena, ya, takfurnal asyir. Kamu durhaka kepada suami-suami kalian. Ya, dalam satu riwayat yang lain mengatakan atau berbunyi, ya, bahwa apabila suaminya berbuat baik sepanjang tahun, lalu istrinya melihat ada satu kesalahan dari suaminya, maka dia mengatakan tidak ada kebaikan sama sekali pada suaminya. Hanya karena melihat satu kesalahan. Ini diantara sifat-sifat wanita. Maka dari itu tidak dibolehkan. Ini, ya, perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang dilarang. Ya, bahkan termasuk dosa besar. Maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada suami. Ya, yang namanya manusia ada kekurangannya. Ya, ada kekurangan-kekurangannya. Tidak ada yang luput dari kekurangan. Ya. Tapi coba ingat kebaikan-kebaikannya yang banyak. Bagaimana dia menanggung kehidupan wanita atau istri dan anak-anaknya. Ya, dia bekerja siang dan malam untuk mencukupi mereka. Ya, nah, ini hal-hal yang harus menjadi pertimbangan bagi para wanita atau para istri. Supaya mereka selalu bersyukur, berterima kasih kepada suami mereka. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang lain, ya, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada atau tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kadang-kadang Nabi SAW menggunakan kata kufur. Ya.
Tapi ini bukan berarti keluar dari Islam, ya. Jadi kata kufur itu bukan belum tentu berartikan bahwa seorang yang kufur itu dia keluar dari Islam. Karena sini disebutkan takfur dan asyir, ya. Kalian banyak kufur kepada suami-suami kalian. Artinya kufur di sini bukan dia murtad keluar dari Islam, tidak. Mengingkari nikmat Allah yang Allah berikan padanya, ya. Dengan mengingkari nikmat yang diberikan oleh suaminya. Ya, itu maksud kufur di sini adalah mengingkari nikmat, tidak bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, dan ini menunjukkan perhatian Islam kepada wanita. Ya, ini menunjukkan perhatian Islam kepada para wanita. Ya, jadi Islam tidak berat sebelah. Tapi yang jelas memang wanita tidak sama dengan laki-laki. Walaysa dzakaru kal unsa. Ya. Laysa dzakaru kal unsa. Tidak sama antara laki-laki dan wanita. Ya. Tapi dari sisi upaya mereka, amalan mereka, ya, Allah berikan porsi yang sama dalam arti pahala, ya, bagi laki-laki dan bagi wanita yang betul-betul beribadah pada Allah taala. Allah berikan pahala yang sama. Ya. Namun dari tabiat, ya, fisik memang berbeda. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Itu dari sisi fisiknya, ya, atau beberapa tabiat-tabiat, ya, itu beda antara laki-laki dan wanita. Jadi Islam adalah agama juga memperhatikan tentang urusan-urusan dan perkara-perkara tentang wanita. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, yaitu pentingnya bertanya kepada orang alim, ya, orang yang tidak punya ilmu bertanya pada orang berilmu. Kita melihat wanita-wanita itu bertanya, salah satu di antara wanita yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau nasihati mereka, ada salah satu dari wanita itu bertanya kepada Nabi SAW, apa sih ini, apa yang dimaksud itu, ya, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan kurang agama. Nah, itu ditanya. Maka seorang yang tidak punya ilmu bertanya kepada orang yang berilmu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kekurangan yang ada pada wanita, ya. Misalnya ketika dia, kalau laki-laki saksinya hanya satu orang, ya, dan cari orang yang lain tidak ada, maka dibolehkan pengganti saksi yang kurang itu dengan dua orang wanita, ya, karena kadang-kadang mereka mungkin lupa ingatannya, ya, kurang ingatan mereka, makanya disuruh cari yang satunya, dua wanita. Jadi kalau satu lupa, yang satu ingat, yang satu ingatkan. Kemudian kekurangan dalam masalah agama sudah jelas tentang ibadah-ibadah tadi itu, ya, para wanita ada hari-hari yang mereka tidak puasa. Ada hari-hari yang mereka tidak sholat, ya, karena datang bulan. Ya. Kemudian juga para wanita biasanya, ya, dia lebih mendahulukan perasaan, ya, lain dengan laki-laki. Laki-laki tidak mendahulukan perasaan, tapi kebanyakan wanita mendahulukan perasaan, ya, sehingga kadang-kadang, ya, keliru dalam mengambil putusan, keliru dalam menilai. Keliru dalam mengambil kesimpulan, yaitu karena dia pendekatannya lebih banyak dan perasaan. Ya. Itu di antara sisi-sisi yang kurang pada wanita, sehingga Islam berupaya untuk memperhatikan tentang wanita dan memberikan mereka porsi, ya, sesuai dengan tabiat dan kapasitas sebagai wanita di dalam agama ini. Demikian bab-bab tentang istighfar, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki bab bayan ma'addallahu lil mu'minin fil jannah. Bab tentang apa-apa yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman di surga kelak. Semoga Allah berikan pada kita istiqamah di atas iman sampai akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini, dibangkitkan dalam keadaan beriman dan dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya, karunianya, dan dengan kasih sayangnya jalla jalaluhu ar-rahman ar-rahim. Aku lupa lihat, wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya. Wallahu a'lam.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang bab istighfar. Dan ikhwat al-Islam azanillahu wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Kami persilakan. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
1: Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur, Pak Ustaz.
0: Baik, Pak Iskandar. Silakan, Pak Iskandar. Pertanyaannya apa, Pak?
1: Mungkin ada dua, Pak Ustaz. Pendek-pendek, tidak apa-apa kali, Pak Ustaz.
0: Ya, baik, silakan, Pak.
1: Pertama, Pak, kita ini seorang manusia, misalnya kalau mendung, ini menghujan, apakah itu, Pak, tidak termasuk syirik kecil? Kan biasanya kita, mendung ini, menghujan. Apakah itu tidak merupakan syirik-syirik kecil, Pak Ustaz?
0: Baik.
1: Ya. Nomor dua, Pak Ustaz, yang istighfar anu tadi, ya, biar betul kan itu, Pak Ustaz? Astagfirullahaladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih, yang panjang. Kalau betul, itu yang saya pakai, Pak Ustaz.
0: Baik.
1: Itu saja, Pak Ustaz. Artinya tolong dijelaskan.
0: Baik, Pak Iskandar. Terima kasih, Pak Iskandar. Pertanyaan cukup, Pak Iskandar, ya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
2: Ya, baik, dari Bapak Iskandar di Kalimantan Timur, ya, yang bertanya. Pertama tentang misalnya seorang ketika mendung, kemudian dia mengatakan bahwa itu akan turun hujan. Apa ini tidak termasuk, ya, ini perbuatan yang misalnya termasuk syirik kecil? Jawabannya tidak, ya. Karena memang salah satu tanda akan turun hujan yaitu dengan ada yang mendung. Tapi kita jangan pastikan, kalau sudah mendung pasti hujan, ya. Itu yang keliru, ya. Tapi kalau misalnya ini, wah, itu mendung sangat gelap, ya, kemungkinan misalnya ini akan turun hujan lebat. Ini hal-hal yang wajar, manusiawi, dan itu tidak sampai kepada apa namanya kesyirikan, ya. Tidak syirik besar, juga tidak syirik kecil, ya. Karena itu adalah fenomena, itu tanda yang memang Allah berikan tanda-tanda itu, ya. Sama dengan seorang wanita ketika hamil 9 bulan, terus sakit perutnya, ya, itu artinya apa? Pertanda dia akan melahirkan, ya. Dia akan melahirkan, karena itu tanda, ya. Bukan berarti kemudian kalau kita mengatakan demikian itu berarti syirik. Ya tidak. Karena memang salah satu tanda melahirkan anak itu, ya, perutnya mules, sakit. Ya. Jadi ini tidak termasuk apa yang Bapak khawatirkan. Ya, insya Allah tidak mengapa. Cuma hanya kita, ya, jangan kita memastikan kalau sudah mendung pasti hujan. Belum tentu, ya. Tidak selamanya mendung itu mendatangkan hujan. Tidak, ya. Ya, tapi itu adalah salah satu tanda, ya, tentang akan turunnya hujan. Kemudian yang kedua, lapat istighfar yang Bapak sebutkan tadi, insya Allah benar, ya, kan sudah pernah saya jelaskan waktu itu ada lafat-lafat yang pendek, ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, itu pendek. Kemudian ada astagfirullah, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, astagfirullah wa atubu ilaih, ini agak tambah kalimat, ya, satu kata, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada yang lebih panjang lagi dari itu, yaitu astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rupanya ini yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Ya, tidak mengapa Bapak baca itu. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian yang paling panjang adalah sayyidul istighfar. Itu jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan, Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk menjawab, untuk bertanya, dan akan dijawab oleh Ustaz. Silakan. Ya, silakan. Bagian yang sudah yang terhubung, kami persilakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Umu Merah di Jakarta Timur.
0: Ya, silakan Ibu Merah.
3: Bahkan Ustaz izin bertanya, ini mengenai kesyirikan, Ustaz. Begini, Ustaz, di keluarga besar saya itu praktek kesyirikan itu mungkin menjadi hal yang lumrah, Ustadz.
0: Mm-hmm.
3: Rata-rata di keluarga besar itu kan pedagang, jadi mereka itu sering meminta bantuan kiai atau siapapun itu untuk sebagai penglaris gitu, Ustadz.
0: Mm-hmm.
3: Nah, setiap saya pulang kampung itu saya sudah memastikan, kadang di ada semacam doa-doa atau apa yang dipaku di atas pintu, seperti itu.
0: Baik, mungkin langsung pertanyaannya, Bu.
3: Itu bagaimana, Ustadz, untuk menjelaskan, saya sudah seringkali praktek ini tuh tidak boleh, ini tuh haram. Tapi sampai sekarang berdalih, ini kan kita minta sama Allah, cuma perantaranya lewat ini, itu bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Saya menyampaikan ke keluarga itu seperti apa, Ustadz?
0: Baik, terima kasih, Bu Mera, atas pertanyaannya.
3: Baik. Ya. Itu aja, Ustadz.
0: Ya. Ustaz. Afwan. Baik, kepada Ustadz kami pesan untuk menjawab. Silakan, Ustadz.
2: Baik, yang ditanyakan oleh beliau, ya, ini banyak kita jumpai pada sebagian kaum muslimin. Nah, inilah karena ilmu yang sampai pada mereka itu, ya, memberikan pelajaran pada mereka bahwa ya dengan sesuatu yang ditulis, ditempelkan di pintu rumah atau di pintu toko itu akan melariskan, dan ini tidak benar. Ya, tidak pengaruh sama sekali. Ya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Itu hanya bisikan-bisikan syaitan menyuruh mereka untuk berbuat demikian. Ya. Dan itu harus ditinggalkan. Ya. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengingatkan mereka. Ya, apa ya, yang bertanya tadi, apabila ibu telah menyampaikan pada mereka, sudah ingatkan mereka, ya, maka itu sudah artinya sudah iqamatul hujjah pada mereka. Adapun mereka mau lakukan atau tidak, mereka berhenti dari perbuatan itu atau tidak, itu urusan mereka. Ya, tapi tetap kita berdoa mohon kepada Allah supaya Allah memberikan hidayah pada mereka. Ya, dan agar mereka betul-betul, salah satu caranya adalah dengan mereka harus berilmu, belajar ilmu yang benar. Ya, insyaallah mereka akan tinggalkan itu semuanya. Ya, jadi sebatas ibu bisa nasihati mereka, silakan terus dinasihati. Ya, dan perlu diketahui bahwasanya apa yang ditulis, ya, apa yang digantungkan, ya, di toko atau dimasukkan saku atau dimasukkan di laci, ya, itu semua tidak ada pengaruhnya, ya. Itu hanyalah terkadang penipuan-penipuan. Ada di salah satu kota, ya, saya tahu sendiri, ya, seorang, ya, meminta uang dari pedagang, misalnya uang 50 ribu, uang 50 ribu. Kemudian ditulis pada uang itu, tak tahu apa yang ditulis, rumus-rumusnya mereka, ada huruf H, Jim, dan apa diulang-ulangi dan seterusnya. Kemudian uang itu disuruh dimasukkan di laci, ya, laci tokonya, ya. Ini sebagai penglaris. Kemudian apa yang lebih dahsyat dari itu? Uang yang tadi 50 ribu itu dijual dengan misalnya, ya, 100 ribu, 150 ribu, ya. Nah, ini adalah satu kesesatan dan menyesatkan, ya. Mereka tersesat dan mereka menyesatkan manusia. Kemudian mereka mengambil harta manusia untuk dimakan dengan tidak halal, ya. Ini termasuk perbuatan-perbuatan syirik yang tidak dibolehkan. Allah yang menentukan rezeki seorang hamba. Ya, Allah menentukan rezeki seorang hamba. Adanya tulisan itu atau tidak ada tulisan itu tidak ada pengaruh, ya. Karena Allah telah menentukan rezeki seorang hamba. Tinggal dia berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini praktek-praktek seperti ini terkadang untuk apa? Yaitu untuk ya'kuluna amwalan nas bil batil. Untuk memakan harta-harta manusia dengan cara yang tidak benar. Di samping itu riba. Jadi hanya tulis dengan tulisan-tulisan huruf-huruf, tidak tahu apa, ya, rumus-rumus yang ditulis di uang itu, kemudian dijual dari yang 50 ribu dijual 100 ribu. Ya. Kalau 10 dia sudah mendapatkan dan makan hartanya orang 500 ribu. Kalau lebih dari itu ya lebih. Ya, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari ya pola-pola mencari duit dengan cara yang demikian. Ya. Lebih baik orang yang ada di pinggir jalan, ya, dia misalnya mengarahkan kendaraan, dia dikasih 2 ribu, itu lebih halal daripada mereka yang berbuat demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543 untuk pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz. Silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya Ibu Wati, berada di Bekasi.
0: Ya, silakan Ibu Wati.
4: Baik, pertama yang ingin saya tanyakan adalah kita ketika tidak percaya lagi dengan suami, kemudian karena sering berbohong, melakukan maksiat di luar, dan itu terbukti dengan bukti-bukti yang nyata. Kemudian bentuk pengabdian kita kepada suami tidak mengatakan tidak percaya, tapi selalu mengatakan wallahu a'lam ketika dia ketika ditanya dia kemana, saya hanya bilang wallahu a'lam, saya menyerahkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Apakah itu salah satu bentuk tauhid? Mempercayakan hanya pada Allah, dan apakah itu tetap dikatakan sebagai istri yang tetap mengabdi kepada suami?
0: Baik, cukup Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Wahat atas pertanyaannya. Ya. Baik, kita akan simak jawaban dari Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Baik, apa yang ditanyakan oleh Ibu Wahat ya? Memang kita hidup di zaman ini ya, banyak tantangannya, banyak fitnahnya ya, terutama salah satu penyebab adalah menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan medsos ya dan seterusnya. Sehingga ya tidak jarang terjadi adanya penyimpangan-penyimpangan, baik itu dari sisi seorang suami ya, naudzubillah, juga terkadang dari sisi seorang istri atau wanita. Nah, di sini ya, sebetulnya yang paling bisa memberikan pengaruh kepada seseorang itu adalah ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kalau seorang takut pada Allah Ta'ala, kapan dan dimanapun dia berada, itu dia mempunyai pegangan. Ya. Dan kita entah sebagai suami atau istri, itu akan ya tetap ini percaya pada suaminya misalnya ya, bahwa dia tidak akan berbuat apa-apa karena kita tahu bahwa dia seorang yang takut pada Allah Ta'ala ya. Ini modal pertama, harus tanamkan dalam diri kita ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian masalah misalnya ya, seorang suami sering berbohong dan ada bukti-buktinya ya, maka sebagai seorang istri dia tetap berupaya menasihati suaminya ya. Kalau perlu tunjukkan bukti-buktinya, ya, sehingga suami tidak bisa mengingkari bukti dari yang diberikan oleh istri kepada suami itu, ya, sehingga suaminya itu pun akan mengetahui bahwa, ya, dia ini dipantau oleh istrinya, ya, dia itu dicermati oleh istrinya, ya, maka dengan demikian dia mungkin lebih bisa mengendalikan diri, tapi lebih dari itu adalah tadi yang pertama. Rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Adapun misalnya sikap seorang istri kalau sudah dia bertanya pada suami, kemudian suami tidak ngaku, kadang-kadang dia berbohong ya. Kemudian dia serahkan pada Allah Ta'ala, itu juga tidak mengapa ya. Itu juga tidak mengapa. Pokoknya ya bahwa ya, setelah ditunjukkan bukti ternyata suami tidak mengakui bukti itu, pada ini ada sudah satu sikap yang tidak benar sebetulnya. Ya, namun kita memang tidak diperintahkan untuk mendalami, mendetail sesuatu itu sampai hal-hal yang sangat mendetail. Kecuali apabila hal itu merusak rumah tangga kita, ya merusak anak-anak kita, ya ini harus segera ambil artinya sikap yang tegas. Ya, sebagai istri harus mengambil sikap yang tegas kepada suami. Ya, entah mungkin dengan dia dinasihati oleh orang lain, ya atau dia diajak bertemu dengan seorang ya yang punya ilmu agar bisa menasihatinya Ya, jadi harus ada ketegasan dalam masalah itu. Kalau masih terulang, masih terbukti, ya istri berhak untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan anak-anaknya. Ya, dan dia berhak untuk, ya ini untuk ya melakukan sesuatu, ya yang bisa memberikan efek jera kepada suami, entah misalnya dengan dia meminta untuk dia diceraikan oleh suaminya. Ya bisa jadi dengan demikian suami itu ya mikir, khawatir, akhirnya dia tidak mengulangi perbuatannya. Jadi intinya di sini, ya apabila sudah diingatkan, ya sudah di apa namanya sudah disampaikan nasihat, tapi ternyata dia mungkin mengingkari, dia mengatakan tidak, itu hanya omongan, itu hanya su'dzon dan seterusnya. Kemudian suami istri mengatakan, ya Allah a'lam, aku serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu pun sikap yang tidak mengapa sebetulnya. Ya, karena ada satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa kami dahulu di zaman Nabi SAW tidak diperintahkan untuk mencium bau mulutnya seseorang. Dalam arti, kalau orang itu dicurigai, dia minum minuman keras, kita tidak diperintahkan untuk mencium bau mulutnya. Ya, apakah itu bau mulut, bau homer atau tidak. Ya, artinya di sini ya tidak usah mendalami sampai yang mendalam, yang kadang-kadang bisa berdampak pada diri kita sendiri. Ya, tapi sudah serahkan kepada Allah Ta'ala, selama suami memberikan hak-hak istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, maka untuk sementara Anda memantau saja ya suami itu, ya. Tapi jangan kemudian berlebihan sampai ngambil tindakan yang ya apa bisa ya merusak ya hubungan rumah tangga. Apalagi kalau suami dia betul dia mengingkari apa yang dituduhkan, ya dia tidak mengakui apa yang dituduhkan, maka kita sebatas yang kita ketahui. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam, itu arahan dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Pertanyaan dari Ibu Wati merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta pada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
2: Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio, Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama diri saya. Kepada semua yang mendengarkan ya kajian ini, ya marilah kita terus membekali diri kita dengan iman dan ilmu yang bermanfaat dan dengan amal yang soleh. Hendaknya kita tetap menjaga diri kita, keluarga kita, ya, dan mengisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang positif. Ya, kita berupaya untuk mengisi hidup kita dengan hal yang positif. Ya, jangan sampai waktu berlalu tanpa ada hal positif bagi diri kita, atau keluarga kita, agama kita, masyarakat kita. Karena di saat kosong itu tadilah, kemudian akan dimasuki oleh syaitan. Ya, dan syaitan dia akan berbuat, bekerja untuk menyibukkan kita dengan hal-hal yang dia inginkan. Ya, bukan yang diinginkan oleh agama atau oleh diri kita. Maka tetap waspada, ya, isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Banyak berdoa, mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari berbagai macam fitnah, godaan dan lain sebagainya. Yang itu semua kita hadapi di zaman yang memang cukup mengkhawatirkan ini. Tetapi kalau seorang punya agama, punya akidah yang kuat, ya dia punya dan dia senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala, ya mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari berbagai keburukan, maka Allah yang akan melindunginya dan Allah yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Demikian penutupan dari kami, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbi ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
6: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
7: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
8: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
9: Masalah hati orang menerima atau tidak,
5: itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
8: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
9: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
8: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
10: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
11: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: musa.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
2: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqi maytan.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل: شيخ، عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dan bagaimana hukumnya, dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاً

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayhi faqult ya Rasulullah ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: بسم الله الرحمن الرحيم

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: نور من القرآن.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
9: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka. Manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
10: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man salla alayya salatan صلى الله عليه بها عشرة رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan. Ya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
1: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la awladukum an dikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, Yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajib.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadithun hasanun sahihun gharib.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Ta'ala yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil layl al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, "Ya, hadis ini sahih." Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan jaraknya kita tidak mengetahui. Kita kini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasakan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in faastajibalah. وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang minta kepadaku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul. Qala Rasul.
7: Sallallahu alaihi wasallam.
8: Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
9: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
12: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Thabit Al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Thabit Al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit Al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan. Yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syar, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah s.a.w. ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqo-halaqo pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan, istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anhu anna Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yusallimu alayhi illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya." Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
8: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad yang sahih.
5: Al-Quran.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang mereka sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini ya berisi dengan ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menekankan hal ini dalam banyak ayat. Ya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ya alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara mereka yang ya amalnya yang terbaik. Ya, Allah juga berfirman, hal ata 'alal insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih. Ya, sungguh kami menciptakan manusia dari nutfah, ya dari air mani, ya buat apa? Nabtalih, untuk mengujinya. Jadi memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih, ya. Tapi kalau semua orang pernah bersedih, semuanya pernah bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, ya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya, ya, cacat, atau sakit-sakitan, atau tubuh yang tidak sempurna. Ya, kemudian juga ada yang wanita diberi kesedihan karena bertahun-tahun sudah menikah, tidak memiliki anak. Sementara wanita yang lain juga sedih, memiliki anak yang banyak tapi selalu menyusahkan dia, nakal, merepotkan dia. Sebagian wanita terus menangis, sudah mencapai usia tua, tidak mendapatkan suami. Sementara banyak wanita yang menangis, mendapati suami yang selalu menyesakkan hatinya, selalu memukulnya, selalu menyedihkannya. Dan demikianlah namanya ujian, ya, beraneka ragam, menimpa satu dengan yang lainnya. Tapi memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji, ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, bukan hanya orang miskin yang bersedih. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Bukan cuma kita saja yang menangis. Bahkan orang-orang terkenal, orang-orang yang mungkin dicari-cari oleh orang tersohor, mereka pun menangis. Bisa jadi tangisan mereka lebih banyak daripada kita. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat, seorang penguasa yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Ya, pasti diuji. Ya, baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Ya. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Alif Lam Mim Ahasiban Nasu Ayyutroku Ayyakulu Amanna Wahum La Yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan Mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana

ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh, tegar, Allah akan tambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqqatun khuffifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah ketika diuji, maka Allah akan ringankan ujiannya. Subhanallah, Allah mentakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak ujiannya. Ujian dalam segala bentuk ujian. Ya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil sudah diuji, lahir dalam kondisi tidak punya ayah. Kemudian tidak lama kemudian ibunya pun meninggal. Jadi yatim piatu. Hidup dalam kondisi miskin sejak kecil sudah menggembalakan kambing, ya. Diuji dari sisi harta, Nabi hidup dengan penuh kesederhanaan. Ya, bulan-bulan berlalu, istri-istrinya tidak ada memasak apapun di rumahnya. Rumah dengan rumah yang sangat sempit, mungkin cuma 4x5 meter, ya. Kalau terluka dilukai oleh kaumnya sampai berlumuran darah wajah beliau alaihi salatu wasalam. Adapun ujian penghinaan, ujian mental, maka dihina dengan berbagai macam ujian, dikatakan pendusta, dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, ya. Dikatakan memutus silaturahmi, segala ya julukan yang terburuk yang ada di zaman itu ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ujian tentang kehilangan orang yang dicintai, maka Nabi diuji dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang sangat dia cintai, yang 25 tahun hidup bersama Nabi tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tempat curhatnya selama ini? Kemudian Nabi ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha di saat-saat Nabi lagi membutuhkan tempat untuk curhat. Tatkala itu lagi desakan kaum musyrikin, intimidasi kaum musyrikin lagi di puncak-puncaknya, tiba-tiba Allah memanggil Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau dikatakan apakah Nabi tidak pernah diuji dengan meninggalnya? Ya, anak-anaknya, semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kehidupannya kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi punya anak 7 orang, semuanya meninggal, 6 orang di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah meninggal, Qasim meninggal, ya Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum meninggal, Ibrahim terakhir meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi menangis. Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Sungguhnya hati ini sangat bersedih. Dan kami tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai anakku Ibrahim sangat bersedih. Semua ujian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu mungkin saya bilang Nabi tidak diuji, yaitu Nabi tidak diuji dengan kecacatan. Kenapa? Karena beliau seorang nabi. Tidak pantas dia seorang cacat, akan menjadi bahan hinaan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Adapun ujian yang lain, ujian harta Nabi diuji. Ujian terluka Nabi diuji, sakit 2 kali lipat. Anas bin Malik waktu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meletakkan tangannya, maka Nabi panasnya sangat tinggi. Ya Rasulullah, innaka la tu'ak wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau mengalami panas yang sangat panas, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya aku kalau merasa demam 2 kali lipat seperti kalian. Ya, Nabi diracun, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal karena bekas racun yang diberikan oleh wanita Yahudi tatkala di Khaibar, ya. Selama 3 tahun atau 4 tahun Nabi mengalami sakit racun tersebut. Puncaknya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijriah, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal akibat racun yang sudah terpendam hampir 4 tahun tersebut sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita yang sedang meratapi anaknya meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang wanita tersebut di kuburan, dia sedang meratapi anaknya. Nabi mengatakan, "Ya hadhihi isbiri, wahai fulana, bersabarlah, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah." Maka wanita tersebut marah, dia mengatakan, "Ilaika anni, pergi engkau dariku. Innaka lam tusab bi musibati." Kata wanita ini, "Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Engkau tidak pernah menerima musibah seperti yang aku terima." Subhanallah. Nabi bukan cuma satu anak yang meninggal. 6 orang anak meninggal dihadapi. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menegurnya, maka dia pun sadar ternyata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun minta uzur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna masabru inda sadamatil ula." Sungguhnya kesabaran itu adalah pertama kali tatkala seorang ditimpa dengan musibah. Jadi setiap kita terkena musibah, kita ingat ada orang yang lebih, yang jauh teladan kita, yang sangat alim, yang sangat bertakwa kepada Allah,
ternyata kehidupannya pun

penuh dengan musibah. Dialah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan ya. Pada kesempatan kali ini agar meringankan beban kesedihan yang dialami oleh kita, karena siapa di antara kita sih yang tidak pernah bersedih? Terkadang kesedihan itu datang berkelanjutan, silih berganti ya. Yang pertama, yang harus kita sadari bahwasanya demikianlah tabiat dari kehidupan. Namanya kehidupan isinya ujian. Sebagaimana tadi saya sudah singgung di mukaddimah pengajian. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami ciptakan manusia fi kabad, yukabid, yaitu dalam kondisi susah payah. Sejak dia lahir dalam kesusahan, lahir dalam kondisi ya, keluar dalam kondisi menangis ya. Tangisan yang menyedihkan atau menyenangkan orang di sekitarnya. Ya. Kemudian setelah itu hidup dengan kepayahan, ditimpa dengan sakit, ya. Kemudian merangka dan seterusnya. Ya. Kemudian dia pun setelah besar, dia harus bekerja mencari nafkah. Ya, entah diterima pekerjaan atau tidak, belum dimarahin bosnya. Ya, harus berjalan di bawah terik matahari. Ya, namanya manusia semuanya susah ya. Kemudian dia pun kalau mau menikah ya harus kumpulkan uang untuk mahar, kerja keras ya. Lihat berapa banyak jomblo yang sekarang belum bisa menikah, penderitaan yang bertubi-tubi menimpa mereka, penderitaan yang belum bisa mereka hindarkan sampai sekarang. Kenapa? Tidak punya duit. Cari duit untuk cari mahar. Begitu sudah cari mahar, kemudian melamar, terkadang ditolak. Penderitaan berikutnya. Semua datang orang kepada saya, Ustaz, saya sudah melamar. Nanti kenapa belum menikah? Sudah melamar, Ustaz. Kenapa? Aduh, ditolak Ustaz. Kasihan. Kita ngelihatnya itu sedih gitu. Tapi bagaimana lagi ya? Ya. Belum lagi ternyata sudah ngelamar dapat istri. Belum tentu dapat istri solehah. Ternyata istri ini ternyata bawa penderitaan. Menambah amal soleh untuk bersabar. Tiap hari kerjanya ngomel banyak tuntutan. Ternyata bisa jadi dapat mertua yang ternyata tidak baik juga. Banyak menuntut. Terkadang menghina. Berbagai macam ujian. Ya. Kemudian punya anak-anak, dia harus berusaha ngurus anak-anaknya, yang ini butuh sekolah, ini butuh biaya, ini butuh ini, dia kerja keras, anak-anaknya nuntut, tidak tahu bapaknya kerja setengah mati. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Di sela-sela itu dia sakit, terkadang gembira, terkadang sakit, terkadang bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, terkadang dipisahkan dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau dia umurnya panjang, dia akan lihat banyak orang yang dia cintai meninggal sebelum dia, dan itu kesedihan yang luar biasa. Kalau dia umurnya pendek, maka dia meninggal ditangisi oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian kondisi kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia di atas kepayahan. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Dalam kehidupan ini dia penuh dengan ujian, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesulitan. Semua orang. Ya, siapa yang tidak susah? Semuanya susah, ya. Semuanya susah. Orang kaya terkadang susah dalam kekayaannya. Ya, saya pernah ketemu kawan saya luar biasa, dia kaya. Cerita tentang perusahaan. Saya enggak jarang dengar, tapi cerita. Ini begini, usaha kemudian terkadang naik turun, harga lagi turun, pusing. Ya. Kemudian kalau sudah mau lebaran, mikir THR, setengah mati. Apalagi kalau ternyata pegawai 1.000 orang, THR 1.000 orang berapa orang? Berapa duit? Orang-orang pegawai yang miskin-miskin pada senang mau lebaran. Dia yang mau kasih gaji setengah mati. Jadi masing-masing ada ujiannya. Ya. Antum kira presiden, antum kira pejabat tidak susah. Mereka juga susah. Di balik kegembiraan mereka, di balik kemewahan yang mereka miliki, mereka hidup dengan kegelisahan. Ya. Betapa banyak yang demikian. Oleh karenanya ini tabiat dari kehidupan. Kondisi kehidupan isinya adalah ujian. Maka anda jangan berangan-angan terlepas dari ujian. Semua orang diuji, cuma bedanya ada yang sedikit, ada yang banyak, itu saja. Oleh karenanya, syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya ujian kehidupan itu tidak terputus-putus, kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana beliau banyak diuji. Apalagi beliau ulama, orang soleh, pasti banyak ujiannya. Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi, kata beliau. Ujian kehidupan, ujian zaman terus tidak terputus-putus. Wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari Eid, sesekali aja datang. Ya, oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya ya,
dunia ini isinya adalah ujian. Isinya adalah ujian. Ya. Antum ingat ayat tersebut. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia dengan kepayahan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya. Ingatlah bahwasanya yang menguji kita dengan ujian ini, ya, yang menimpakan kita musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berarti ya sengaja, ya, Allah dengan hikmahnya sengaja menimpakan musibah ini kepada kita. Allah telah memilih kita untuk diuji dengan ujian ini dan Allah tahu ujian ini pas buat kita. Allah tatkala mentakdirkan ujian ini bagi kita, misalnya seorang kehilangan anaknya, seorang kehilangan barangnya, seorang mungkin terluka, seorang mungkin harus bercerai, banyak musibah yang Allah tahu, berarti memang ini pantas buat kita atau pas buat kita dan kita memang bisa untuk menghadapinya. Maka seorang ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang tahu bahwasanya yang menentukan, mentakdirkan adanya musibah ini adalah Arhamur Rahimin, adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang lebih sayang kepada dia daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Laullahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Jadi kalau Allah kasih kita musibah, kasih kita ujian, ya udahlah. Ini berarti memang Allah sudah takdirkan. Dan Allah memilih buat kita ujian tersebut, berarti kita sebenarnya sanggup untuk menghadapinya. Karena Allah telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi luar kemampuan. Jadi kalau kita berusaha, bersabar, berdoa, tegar, insya Allah kita bisa menghadapi ujian ini. Dan ini memang pas. Kadarnya sesuai yang Allah kehendaki. Ini dia ujiannya sekian. Kadarnya sekian. Makanya tadi hadis yang sudah saya sebutkan. Allah memberi ujian kepada seorang hamba. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh, Allah tambah. Berarti Allah memberi ujian sesuai dengan kadar yang pas buat kita. Maka seorang begitu diuji, sabar. Sabar, dia tahu bahwasanya ini adalah ujian yang memang harusnya bisa dia hadapi. Kemudian dia harus sadar bahwasanya ujian yang datang kepadanya, ya, datang kepadanya, ya, bukan untuk membinasakannya, tetapi adalah untuk mengujinya agar Allah melihat bagaimana dia menghadapi ujian tersebut, ya. Allah tidak membinasakannya. Allah kasih dia ujian. Ya, kalau kita diberi ujian bukan untuk membinasakan kita, tapi untuk kita hadapi ujian tersebut. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Apakah kita bersabar sehingga kita dapat pahala ataukah kita mengeluh? Ya. Berkeluh kesah sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya mengatakan ujian itu seperti obat, ya. Memang pahit tapi harus diminum. Kalau antum tidak menghadapinya dengan kesabaran, maka antum tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ya, pasti ada sesuatu pada diri kita sehingga Allah kasih ujian tersebut. Yang ujian tersebut fungsinya seperti obat. Ya sudah, hadapi saja. Hadapi dengan kesabaran sebagaimana kita bersabar kalau dikasih obat oleh dokter kita minum, bahkan kalau harus diamputasi kita bersabar karena kita tahu di balik itu pasti ada kebaikan. Ini obat yang Allah berikan kepada kita, mau tidak mau inilah obat. Maka hadapi, minumlah obat tersebut, yang pahit tersebut, yang tidak enak tersebut, agar kita bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang sedang kita hadapi. Kemudian di antara hal yang perlu kita ingat, Allah kasih kita musibah, ya. Allah kasih kita ujian. Di antara hikmahnya agar Allah ingin melihat seorang hamba beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada orang diberi ibadah dengan ibadah bersyukur, maka dikasih kenikmatan agar Allah lihat dia bagaimana bersyukur kepada Allah. Terkadang Allah kasih dia musibah agar Allah lihat bagaimana cara dia beribadah kepada Allah dalam kesulitannya. Ya. Dan betapa banyak ibadah yang muncul tatkala orang dalam penderitaan yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, mendapati kenikmatan. Coba antum bayangkan seorang tatkala sedang diuji, hatinya benar-benar terenyuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa dia menangis. Yang itu mungkin tidak didapatkan oleh orang-orang yang dapat kesenangan. Ya. Seorang kalau dalam kenikmatan mungkin dia salat sekedar mau nangis, apa yang mau dia tangisi? Apa yang mau dia tangisi? Sampai seperti ada lelucon, ya. Ada seorang imam di Mekah. Saya diceritain wallah alam benar atau tidak, ya, tapi lelucon namanya Syekh Al-Muhaisini. Syekh Al-Muhaisini dia punya
murotal Quran. Ya. Kalau antum mendengar murotalnya, dia sering nangis. Dan dia punya masjid di daerah di Mekah. Orang banyak yang itikaf juga di masjid tersebut. Dan dia kalau sholat sering nangis. Ya. Kemudian suatu hari ada seorang dari Mesir, kemudian sholat situ, senang dengar imamnya sholat sambil nangis-nangis. Kemudian dia tanya, siapa imamnya itu? Maka orang-orang berkata namanya Al-Muhaisini. Sementara di samping-samping ada hotel-hotel namanya Al-Muhaisini, Al-Muhaisini. Itu yang punya hotel-hotel ini? Iya. Sudah punya hotel masih nangis katanya. Jadi maksud saya, bisa jadi memang seorang dalam ketentramannya, dalam kebahagiaannya dia menangis, tapi itu jarang. Ibadah yang keluar dari hati seorang tatkala sedang diuji dengan musibah itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Makanya terkadang seorang lilit utang, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan utangnya tidak dilunas-lunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu kalau utangnya lunas, dia berhenti berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau utangnya lunas, dia tidak lagi sholat malam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang Allah menambah hutangnya, sehingga dia benar-benar terjepit. Sehingga dia tahu apa arti tawakal. Dia tahu apa arti apa? Tawakal. Betapa banyak orang diajari oleh Allah dengan tawakal, setelah dijebak dengan ujian yang sangat berat, tidak ada yang bisa menolong dia seorang pun. Presiden pun tidak bisa menolong dia. Ya. Tidak ada yang bisa menolong dia. Kecuali siapa? Allah. Maka dengan adanya ujian, adanya musibah, adanya penderitaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui dari seorang hamba, agar hamba itu beribadah dengan berbagai macam model ibadah. Ada ibadah syukur, ada ibadah apa? Ada ibadah sabar. Ya. Ada ibadah sabar. Dan demikianlah. Ya. Kita lihat Nabi Muhammad SAW beribadah dengan bersyukur, beribadah dengan bersabar. Kita lihat Nabi Sulaiman AS yang super kaya raya, dengan dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dia juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ayub yang pernah kita sampaikan kajian, pernah diberikan kekayaan yang luar biasa dan pernah dikasih sakit yang lama. Dia pernah beribadah kepada Allah dengan syukur dan dia pernah beribadah kepada Allah dengan sabar. Kemudian ingat, jika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Anda bersabar, maka sungguhnya Anda dalam kebaikan. Anda masih dalam kebaikan. Kapan Anda tidak dalam kebaikan? Kalau Anda mengeluh, kalau Anda meronta, kalau Anda protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan. Seluruhnya kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak mungkin kecuali hanya kepada seorang mukmin. Seorang mukmin yang selalu dalam kondisi baik. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapati kesenangan-kesenangan, maka dia bersyukur dan ini baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika dia diuji dengan penderitaan, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairal lahu, dan itu baik baginya. Oleh karenanya, jika Anda sedang diuji, sementara Anda bersabar, sungguhnya Anda dalam lautan kebaikan. Kebaikan terus mengalir, argo kebaikan terus berjalan, karena Anda sedang dalam kesabaran sebagaimana ya yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Oleh karena dalam hadis sebutkan, kata Nabi SAW, ma min ahadin minal muslimin. Tidaklah seorang dari muslimin yusabu bibala'in, diuji dengan suatu ujian, suatu penderitaan fi jasadihi, penderitaan di badannya, dia sakit atau yang lainnya. Illa amarallahu ta'ala al-hafadzat alladhina yahfadhunahu. Kecuali Allah akan perintahkan kepada malaikat al-hafadzah, para penjaga, para pencatat amalan-amalan hamba. Uktubu li abdi fi kulli yaumin wa lailatin mithla ma kana ya'malu minal khair. Maka tulislah bagi hambaku kebaikan terus mengalir setiap hari, siang dan malam, seperti yang biasa dia lakukan, dari kebaikan yang dia lakukan. Madama mahbusan fiya. Selama dia ya tertahan gara-gara ya fi wathaqi, karena dia sakit, dia sabar dengan penderitaan tersebut. Jadi seorang kalau bersabar, saya katakan tadi, argo pahalanya jalan terus. Argo pahalanya jalan terus, ya sudah. Kapan Anda mengeluh, kapan Anda protes kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka argonya berhenti. Argonya berhenti. Maka seorang kalau terbetik dalam hatinya, kenapa tidak selesai-selesai? Lawan itu dari iblis, itu dari setan. Lawan. Yakin bahwasanya kadarnya Allah tahu. Allah kasih musibah, kasih penderitaan, Allah tahu seberapa penderitaannya dan kadarnya sampai kapan Allah maha tahu. Kita berdoa kepada Allah, kita cari solusi, tetapi kita bersabar menghadapi ya ujian tersebut. Kenapa? Karena argo pahala jalan terus. Malaikat catat terus pahalanya, meskipun dia tidak bisa melakukan amal-amal ibadah yang biasanya dia lakukan. Pahalanya jalan, jalan terus. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya kalau engkau bersabar dalam ujian, berarti kau dalam kebaikan.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan musibah baginya. Berarti tanda kebaikan adalah Allah berikan musibah. Nabi mengatakan, yang mengatakan demikian, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah mengendaki kebaikan baginya, yusib minhu, Allah berikan musibah baginya. Musibah dalam berbagai macam musibah, ya. Ada yang musibah pada anaknya, ada musibah pada hartanya, ada musibah pada suaminya, ada musibah pada istrinya. Ada orang diuji dengan kekayaannya, ada orang diuji dengan kemiskinannya, ada orang diuji dengan sakit yang dia alami, ya. Dan banyak, ada orang diuji dengan tuduhan yang tidak baik kepadanya. Ada orang diuji dengan kerabatnya, diuji dengan kakaknya dan adiknya, dengan tetangganya. Oleh karenanya, selama kita diuji dan kita bersabar, sungguhnya berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi kita. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Jika Allah mencintai suatu kaum, "Idza ahaballahu qauman ibtalahum." Allah menguji mereka. Dalam hadis yang lain, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira ajjalalahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. "Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tidak kasih dia musibah. Allah tahan dosanya, nanti Allah akan balas pada hari kiamat kelak dengan balasan yang sempurna. Oleh karena jika seorang diuji dan dia bersabar, yakinlah dia masih dalam kebaikan. Argo pahala terus berjalan. Di antara hal yang perlu kita renungkan, bahwasanya terkadang Allah kasih musibah kepada kita untuk mengangkat derajat kita di surga. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la yakunu lahu 'indallahi al-manzilah, fama yuballighuha bil fama yablughuha bil amal, fama yazalu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang benar-benar dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak bisa mengangkat dia ke posisi tersebut dengan amal solehnya. Artinya apa? Allah lihat amal soleh dia sedikit, tidak cukup. Pahala dia tidak cukup untuk mendongkrak dia untuk naik ke derajat yang tinggi tersebut. Fama yazalu yabtalihi, maka Allah terus mengujinya. Allah terus memberikan musibah kepadanya. Bima yakrah, dengan perkara yang dia tidak sukai. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah pun menyampaikan dia pada derajat tersebut. Ini yang disebut dengan musibah menambah derajat seseorang. Ya, siapa di antara kita yang tahu amal solehnya banyak? Ya, kita baca Quran jarang-jarang. Ya, kita solat malam jarang-jarang. Itu pun solat malam dalam kondisi ngantuk-ngantuk. Sedekah masih pelit. Berbakti sama orang tua juga jarang-jarang. Baik sama istri pun tidak banyak. Perhatian sama tetangga kurang. Zikir juga lisan tidak pernah basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita kurang. Kalau kita mau kita kalkulasi ibadah kita sangat sedikit. Terus kita ingin mendapat derajat yang tinggi, tidak ada cara lain kecuali dengan dikasih musibah. Di balik musibah tersebut banyak ibadah-ibadah yang mau tidak mau kita lakukan. Ya. Kerendahan diri, kesedihan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam sujud, menangis dalam salat malam. Ternyata dengan dikasih musibah tersebut, pahala kesabaran seorang hamba mengangkat dia pada derajat yang tinggi. Kalau dengan amal saja dia tidak mampu. Inilah maksud dari hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablughha bi amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi." Sungguhnya seorang hamba jika telah tercatat, ya, bahwasanya dia punya kedudukan di sisi Allah dan dia tidak bisa sampai pada kedudukan tersebut kecuali dengan amal dia, maka Allah akan mengujinya pada jasadnya. Au malihi, atau Allah akan mengujinya pada ekonominya, pada hartanya. Au fi waladihi, atau Allah akan mengujinya pada anaknya. Subhanallah. Mungkin dia diuji pada jasadnya, mungkin terluka, mungkin sakit, mungkin celaka. Atau diuji pada hartanya, mungkin usahanya gagal, mungkin kerugian, mungkin uangnya dicuri, mungkin uangnya dirampok, mungkin ada yang hilang. Au fi waladihi, mungkin anaknya yang sakit, mungkin anaknya meninggal. Subhanallah. Allah kasih ujian kepada dia. Thumma sabbarahu ala dhalik, kemudian Allah bikin dia bersabar atas ujian tersebut. Hatta yuballighahul manzilata allati sabaqat lahu minallah, sampai Allah pun menaikkan dia, mendongkrakkan dia, didongkrak sampai pada posisi yang sudah tercatat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tatkala diuji, ingat hal ini, amalan saya masih sedikit, bisa jadi ujian inilah yang meninggikan apa derajat saya.
Kemudian di antara hal yang perlu dia ingat tatkala dia sedang bersedih diuji dengan ujian, ingatlah bahwasanya ujian tersebut sebagai kafarah, menghilangkan dosa-dosanya, menghilangkan dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sesuatu pun menimpa seorang muslim, baik keletihan, bahkan keletihan, baik nasabin keletihan, baik wasab sakit, sakit apapun, sampai demam, ya, sampai demam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbi al-humma." Jangan engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabatal hadid. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa seorang anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jangan mencela penyakit, jangan mencela demam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang letih, seorang sakit, ya, wala hazanin, kemudian juga kesedihan yang menimpanya, ya, sampai wala hammin, ya, ham itu kekhawatiran tentang di kemudian hari, gimana nanti depan, besok bagaimana, lusa bagaimana, bagaimana tahun 2000 sekian, bagaimana, bagaimana, bagaimana anak saya kalau sudah besar. Kekhawatiran ini pun, ini kesedihan. Kalau hazan, kesedihan tentang masa lalu. Kalau hamin, kegelisahan, kekesedihan tentang masa depan yang dikhawatirkan. Ini juga menghapuskan dosa-dosa. Wala adhan. Dan juga gangguan orang yang orang berikan kepada dia. Dia didolimi, dia diganggu, dikata-katain, dituduh yang tidak-tidak, digibahi. Ini semua penghapus dosa. Wala ghammin, kegelisahan. Seorang muslim terkadang tidak jelas, tahu-tahu dia gelisah. Tahu-tahu ada hatinya lagi tidak tenteram. Tidak tahu kenapa. Ketahuilah itu penghapus dosa-dosa. Wala syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenai tubuhnya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka seorang bersabar, ya. Tatkala, ya, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai dalam hadis disebutkan, sampai dia diuji oleh Allah terus, diuji oleh Allah terus, sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa sama sekali. Berjalan dengan santai, tidak ada satu dosa pun yang ada di tubuhnya. Kenapa? Selamanya dia bersabar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang, ya ikhwan, diuji dengan berbagai macam ujian, dari ujian satu ke ujian yang lain. Jadi itu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang dikasih uji dengan satu ujian. Karena kalau Allah tahu dia mampu menghadapi ujian ini. Kalau dikasih ujian lain mungkin dia tidak mampu. Ya sudah, Allah kasih dia misalnya kesulitan ekonomi terus sampai dia meninggal dunia. Itu ujian yang bisa dia hadapi. Dia sabar. Ada orang dikasih misalnya cacat atau dikasih sakit. Ujian terus bertahun-tahun sampai dia meninggal dunia. Allah tahu ini ujian yang bisa dia hadapi. Inilah yang bisa mengangkat derajatnya. Ini yang bisa menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Ya, sekarang kita banyak dosa. Saya sering sampaikan, kalau zaman dahulu orang ingin tidak berdosa gampang, tinggal-tinggal dalam rumah tidak berdosa. Sekarang dalam rumah juga berdosa. Sendirian juga berdosa. Selama pegang HP berdosa. Kalau internet mati baru tidak berdosa. Kamu internet mati apa yang mau dilihat? Enggak ada. Mau gibah enggak ada teman gibah kalau sendirian. Mau dengar berita gibah pun tidak bisa, ya. Mau tulis status komentar sana komentar sini pun tidak bisa. Mau riak dengan status enggak bisa. Sudah. Tapi sekarang dimanapun seorang bisa bermaksiat. Selama sinyal masih nyala bisa bermaksiat. Nah, ini kesempatan Allah kasih ujian menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tidak minta kepada Allah, ya Allah ujilah saya. Jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru, fasbutu. Kalau ketemu dengan musuh sabar. Kita tidak minta diuji, tapi kalau Allah kasih ujian kita bersabar. Karena ujian tersebut menghapuskan dosa-dosa. Ujian apapun, ya, ujian apapun. Sedih, gelisah, kekhawatiran, takut, jengkelan, ya. Pulang ke rumah diomelin istri, itu menghapus dosa-dosa. Alhamdulillah. Kenapa, Mas? Alhamdulillah. Ah, bilang, Mas. Alhamdulillah. Semua omelanmu, semua teriakanmu menghapuskan dosa-dosaku. Kalau aku bersabar, ya. Kalau enggak bersabar tambah dosa. Coba ini tadi hadisnya. Maya zalul bala'u bil mu'min. Senantiasa ujian menimpa seorang mukmin wal mukminah dan juga seorang wanita mukminah fi nafsihi wa waladi wa mali. Allah kasih ujian ini berganti-ganti ujiannya. Bayangkan, senantiasa ujian menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah fi nafsihi, pada badannya, pada hatinya, hatinya sakit sedih, waladihi mungkin diganti lagi pada anaknya, wa malihi anaknya sudah, hartanya juga kena, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah tidak ada satu
dosa sedikit pun yang dia bawa. Ini menunjukkan musibah, ya, menghapuskan dosa-dosa. Dalam satu hadis dari Jabir bin Abdullah dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Innal humma ista'dhanat ala Rasulullah sallam. Demam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuasaan Allah, datang demam. Kemudian Nabi bertanya, "Man hadhihi?" Siapa ini yang minta izin? Kata demam umumil dam, dan itulah kunyahnya demam, humma. Maka fa'amara biha ila ahli Quba, maka Nabi perintahkan dia untuk pergi ke penduduk kota Quba agar mereka yang ditimpa dengan demam. Falaqu minha ma ya'lamullah, maka mereka pun ditimpa dengan demam karena Nabi mengarahkan demam tersebut untuk menimpa penduduk Quba. Fasyaku dzalika ilaihi, maka mereka pun mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ditimpa demam, mereka sakit penduduk kota Quba." Di Madinah dan Quba, ya. Penduduk kota Quba. Maka Nabi berkata, "Ma syi'tum, in syi'tum an adu'ullaha lakum fayakshifaha ankum wa in syi'tum an takuna lakum tahuran." Terserah kalian wahai penduduk kota Quba. Kalau kalian berkehendak, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kalian dari demam tersebut. Demam tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau, maka demam ini akan menjadi pembersih dosa-dosa kalian. Maka mereka berkata, "Awataf'aluhu? Apakah demam bisa menghilangkan dosa-dosa kami?" Qala na'am, kata Nabi, "Iya." Qalu fada'ha, kata mereka, "Biarkan demam tersebut menimpa kami." Jadi demam menghilangkan apa? Dosa-dosa. Demam menghilangkan dosa-dosa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Oleh karenanya, bukankah kalau kita menjenguk orang sakit, apa yang kita katakan? Tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Ya. Membersihkan dosa-dosa. Insyaallah di situ tahqiq untuk menunjukkan pasti membersihkan dosa-dosa jika Anda bersabar. Ya. Untuk menunjukkan pemantapan, tahur insyaallah. Ini penyakit yang menimpamu akan menghilangkan dosa-dosamu jika engkau bersabar. Nasihat berikutnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi musibah yang menimpa kita ini merupakan sebab terhindarkan dari musibah yang lebih besar. Ya, bisa jadi musibah yang menimpa kita merupakan sebab yang untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kalau Anda sulit memahami hal ini, renungkanlah kisah Nabi Khadir dengan anak yang dia bunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra." Waktu Nabi Khadir jalan Nabi Musa ketemu dengan seorang anak, kemudian dengan wahyu dari Allah maka Nabi Khadir pun membunuh anak tersebut. Nabi Musa mengingkari. "Bagaimana kau bisa membunuh seorang anak yang tidak punya salah sama sekali? Kalau dia bunuh orang kita boleh bunuh, dia enggak punya salah." Maka kemudian di belakangan Nabi Khadir menjelaskan, ya. "Fa'ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Fa'aradana ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma." Ya. Sungguhnya anak yang saya bunuh tersebut tentu menyedihkan kedua orang tuanya atau tidak? Menyedihkan kedua orang tuanya. Anaknya meninggal dunia. Tapi kata Nabi Khadir, sungguhnya anak ini kalau dia besar, dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Dia akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kufuran. Maka kami ingin anak ini diganti. Maka ini anak ini meninggal dan itu musibah. Kemudian Allah menggantikan dengan anak yang lebih baik. Ini dijadikan barometer Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau Anda tidak bisa memahami musibah itu bisa menghilangkan musibah yang lebih besar, maka renungkanlah apa? Kisah ini. Renungkanlah kisah ini. Contoh kisah lain disebut oleh para ulama tentang Ahad Qadat Ubaidillah bin Ziyad. Salah seorang panglimanya Ubaidillah bin Ziyad. Tahu siapa Ubaidillah bin Ziyad? Ubaidillah bin Ziyad ialah panglima atau yang telah membunuh, yang memimpin untuk membunuh siapa? Al-Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma dalam bencana Karbala. Waktu dia naik di atas rumahnya, seorang panglima dari anak buah Ubaidillah bin Ziyad yang biasanya memimpin peperangan, dia naik di atas atap ala sata, kemudian dia jatuh sehingga kakinya dua-duanya patah. Maka dia dijunguk oleh seorang ulama yang bernama Abu Kilabah, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan, "Insyaallah lebih baik, ya. Insyaallah ini lebih baik yang Allah takdirkan bagi engkau." Maka dia bilang, "Apa yang lebih baik daripada kedua kaki patah?"
Dia tidak tahu. Kemudian 3 hari berikutnya tiba-tiba datang surat panggilan dari Ubaidillah bin Ziyad agar dia memerangi peperangan untuk membunuh atau untuk mencegah Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya datanglah utusan tersebut, dia berkata, lihatlah bagaimana saya mau berangkat sementara kedua kaki saya apa? Patah. Akhirnya tidak jadi dia. 11 hari kemudian datang kabar Hussein telah terbunuh. Dia bilang, rahimallahu Abu Kilabah. Semoga Allah merahmati Abu Kilabah. Benar nasihatnya. Seandainya saya tidak jatuh, saya akan pimpinan perang untuk membunuh siapa? Al-Hussein. Kita tidak tahu, subhanallah. Bisa jadi musibah tersebut, ada musibah yang lebih besar yang Allah hindarkan dari kita dengan terkena musibah kecil tersebut. Sebagaimana kisah yang sering saya sampaikan tentang seorang raja yang memiliki wazir, menteri yang selalu mengatakan al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah ini sering disampaikan oleh para ulama, saya tidak tahu akan kesahihannya. Ya, seorang menteri yang selalu berkata yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah dia datang, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang terkena musibah, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sang raja tangannya terputus karena terpotong, dia datang kepada sang raja, dia berkata, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka raja pun marah. Apa yang terbaik? Tangan saya putus, jari saya putus, kau bilang yang terbaik. Masukkan ini menteri dalam penjara. Begitu dimasukkan di penjara, dia mengatakan, yang terbaik pilihan Allah. Saya di penjara pun adalah yang terbaik. Suatu hari sang raja kemudian sedang berburu dengan menteri-menterinya, kemudian mereka berburu, kemudian dia mereka berburu, keasyikan berburu, sampai keluar daripada daerah kekuasaannya. Sampai akhirnya dia terjebak ke suatu kaum yang mereka menyembah berhala atau menyembah arwah. Dan mereka ingin menangkap orang supaya dikurbankan kepada sesembahan tersebut. Akhirnya sang raja ditangkap dengan pengawal-pengawalnya, semua ditangkap dan semuanya dibakar atau dipanggang atau dibunuh untuk arwah mereka. Ketika sang raja ingin dibunuh, tiba-tiba ada seseorang dari penyembah berhala tersebut berteriak, ini tidak pantas orang ini untuk disembahkan kepada Tuhan kita. Kenapa? Tangannya ada yang cacat jarinya. Yang cacat tidak boleh. Seperti kambing, kalau ada kambing yang luka, tidak boleh. Ada kambing yang buta, tidak boleh. Ini tidak cacat untuk jadi korban. Kalau korban harus orang yang tidak boleh cacat. Akhirnya raja tersebut disuruh pulang dan dia selamat gara-gara jarinya yang putus. Maka dia ingat perkataan menterinya, benar perkataan menteriku, yang terbaik adalah apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia segera pulang ketemu menterinya, dia mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah. Terus kamu waktu di penjara kenapa kau bilang terbaik pilihan Allah? Kata dia, kalau saya tidak di penjara, tentu saya akan ikut berburu sama Anda dan saya jadi korban. Jadi maksud saya, seorang renungkan ini kisah bisa jadi musibah ya, mendatangkan atau menolak musibah yang lebih besar. Ada, saya pernah dengar cerita ada seorang, dia menemani orang untuk pergi ke bandara. Ya, tamu datang, kemudian dia pun menemani tamu tersebut, menunggu ke bandara, ternyata pesawat delay. Harusnya dia sudah pulang ke rumah, mungkin sudah tidur siang atau tidur malam, saya lupa waktunya, mungkin sudah tidur malam. Namun gara-gara ngantar temannya ini, padahal dia lagi sibuk, setiap ngantar lihat jam, aduh, kok enggak. Ternyata pesawat delay dan karena dia enggak enak dia nungguin. Musibah, waktu dia terbuang, pekerjaannya tertunda. Subhanallah, sampai akhirnya temannya tersebut berangkat, dia pulang ke rumah, ternyata rumahnya kecurian. Terus rumahnya kecurian. Ada rampok datang masuk, kemudian mengambil hartanya. Kemudian dia tambah jengkel lagi, dia bilang, coba ini. Itu gara-gara pesawat. Coba kalau tadi saya pulang lebih cepat mungkin saya tidak kecurian. Maka ada tetangga yang negur, ya akhi, ihmadillah, pujilah Allah. Apa ada perampok datang baik-baik sama ente? Kalau ente lagi di rumah mungkin ente dibunuh sekalian. Ente bersyukur yang diambil cuma harta. Nyawa ente tidak diambil oleh para perampok tersebut. Oleh karena seorang kalau terkena musibah, ya dia bisa jadi ini menolak musibah yang lebih besar. Contoh ada seorang anaknya yang dia sangat sayangi meninggal dunia. Anak ini akan memberi syafaat pada hari kiamat. Dia pikir yang baik-baik aja. Bisa jadi anak ini besar belum tentu saya bisa mengurus dia. Apalagi zaman sekarang dunia gadget. Anak-anak sekarang sudah. Kalau kita dengar berita mengerikan. Anak SD berzina. Aduh, mengerikan ya. Kadang-kadang saya malas lihat berita di situ ya. Kadang-kadang lagi Google buka tato ada berita di bawahnya mengerikan isinya. Zaman sekarang subhanallah. Zaman sekarang kita punya anak besar belum tentu bisa kita rawat, belum tentu bisa kita didik, bisa jadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Oleh karenanya, ya, apapun musibah menimpa kita, ya, kita bilang ini insya Allah menolak musibah yang lebih besar. Kita tahu ataupun kita tidak ketahui. Anda ditimpa musibah,
oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda tahu bagaimana bersyukur yang benar. Terkadang seorang tidak tahu rasa syukur, nikmatnya syukur kecuali setelah dikasih apa? Musibah. Seorang terkadang lupa dengan kenikmatan sehat kecuali setelah dikasih apa? Sakit. Baru dia tahu betapa nikmatnya sakit. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Laulam takun musibah lama kanat hunaka sa'adah." Kalau bukan karena musibah, tidak ada namanya kebahagiaan. Karena seorang benar-benar merasakan kebahagiaan setelah mengalami apa? Musibah. Di antara hal yang bisa meringankan seorang tatkala sedang bersedih, dia harus beriman dengan masalah takdir. Dia tahu bahwasanya seluruh yang menimpanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia hindari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Ma asabaka lam yakun liukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liusibak." Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Dan apa yang terhindar darimu tidak mungkin menimpamu. Ini sudah pasti ya. "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Sungguhnya Allah mencatat takdir seluruh makhluk, termasuk Anda. Anda ini makhluk. Takdir Anda telah ditulis oleh Allah secara detail, masing-masing kita secara detail. Dari masih nutfah sampai meninggal dunia sudah dicatat oleh Allah dengan detail, dan Anda tidak akan keluar dari takdir tersebut. Ya. Bahkan Allah catat tersebut 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bukan sebelum 50 ribu tahun sebelum ente diciptakan, enggak. 50 ribu tahun qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'atil aklam wa jaffati suhuf." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan. Maka mau tidak mau Anda tidak akan bisa menghindar dari musibah tersebut. Karena musibah tersebut sudah tercatat bagi Anda. Tinggal bagaimana Anda menghadapi musibah tersebut. Kalau Anda menghadapinya dengan sabar, fa anta ma'jur, maka engkau dapat pahala. Tapi jika engkau menghadapinya dengan tidak bersabar, fa anta ma'zur, engkau dapat dosa. Tetap saja tidak terhindar. Mau diapain? Sekarang kalau ada misalnya seorang ibu anaknya meninggal dunia. Kemudian dia meronta-ronta, menangis-nangis, apakah anaknya bisa hidup kembali? Enggak bisa. Percuma. Tinggal di hadapan dia mau meronta-ronta, dapat dosa. Dia bersabar, kesedihan ada. Nabi pun bersedih. Tapi dapat pahala. Tinggal dia pilih yang mana. Dan tidak akan merubah kondisi. Tidak akan merubah kondisi. Seandainya kalau dia meronta-ronta, menangis-nangis, anaknya hidup kembali, silakan meronta-ronta. Tapi tidak ada. Tidak bisa. Sebagian ibu-ibu, subhanallah, saya dengar berita sedih sekali. Saya tahu ada seorang wanita, ya, sudah ngaji, kemudian sampai bercadar. Kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia teriak-teriak. Dia marah-marah. "Kembalikan anakku, kembalikan." Tidak terima. Ya, subhanallah. Inilah ujian, ya. Inilah ujian. Memang berat, siapa yang bilang ringan? Berat sekali. Tapi anti diuji agar anti mencapai derajat yang tinggi, mendapatkan pahala yang besar. Maka jangan hadapi ujian tersebut dengan bentuk protes kepada takdir Allah, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa merubah kondisi tersebut. Anti meronta-ronta, anti marah-marah, anti ngamuk-ngamuk, anti banting sini banting anu, tidak akan merubah kondisi. Oleh karenanya apa yang menimpa kita tidak mungkin kita hindari. Yakin ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa lagi? Qadarullah. Makanya kalau dapat musibah bilang apa? Qadarullah, sudah. Itu langsung menenangkan hati kita. Ya sudah, mau diapain? Qadarullah, mau diapain? Ya. Kita sudah berusaha ternyata salah. Kita sudah menjaga anak kita sudah obati ke rumah sakit, kita sudah... Qadarullah, mau diapain? Mau diapain? Ustaz, istri saya kurang ajar, ya sudah, qadarullah, mau diapain? Ente sudah nyari, ente sudah searching di Facebook kan? Cari yang ini, sudah verifikasi lagi, sudah semuanya. Sudah tanya semua, sudah ternyata salah Ustaz. Ya qadarullah, hadapi ujian tersebut, mau diapain? Mau diapain? Misal ada seorang, dia hitam, kemudian dia, tapi dia tinggi. Kemudian dia ingin menikah dengan perempuan yang cantik, meskipun pendek putih, supaya anaknya apa? Tinggi dan putih. Ternyata qadarullah. Anaknya hitam, pendek, pesek. Ya sudah, qadarullah. Ente sudah berusaha. Apa boleh buat? Itu namanya qadarullah. Jadi yang paling mudah buat orang sabar adalah yakin bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tatkala ditimpa musibah, dia dapati dirinya kurang bersabar, maka latihlah dirinya untuk bersabar. Kalau dia latih dirinya untuk bersabar, dia akan bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bitta'allum. Ya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah.
Barang siapa yang berlatih diri untuk bersabar, Allah akan buat dia sabar. Tadinya merontak, ingin memberontak, ingin berteriak, sabar. Sabarkan diri. Latih diri kita. Setiap ada masalah langsung qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi apa? Raji'un. Langsung ucapkan tersebut. Meskipun jengkel, meskipun marah. Itu kalimat luar biasa. Kalau kita kena musibah, kita bilang qadarullah, itu langsung buat hati kita apa? Tenang. Kita langsung bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini milik Allah. Mobil kita, rumah kita, harta kita, anak kita semuanya milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, terserah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu membuat kita benar-benar sangat mudah untuk bersabar. Maka latih diri untuk bersabar. Kata Nabi SAW, man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan mudahkan dia untuk bersabar. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk mengurangi kesedihan, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tului syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan engkau orang gila, engkau pemutus silaturahmi, engkau dukun. Mereka mengatakan tentang Allah yang tidak benar, yang membuat hatimu jengkel. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas perkataan mereka. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tului syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Waktu subuh, sebelum subuh bangun. Zikir pagi petang, zikir kepada Allah. Itu menghilangkan kesedihan. Banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Kata Allah, sungguh kami tahu dadamu sempit wahai Muhammad atas perkataan mereka. Antum kira waktu Nabi Muhammad dikatakan orang gila, orang sinting, dia tidak sakit hati, dia sakit hati. Sampai Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk." Sungguh kami tahu hatimu sedih wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu hatimu sempit akan akibat yang mereka ucapkan. Apa solusinya? Wasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah, banyak berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa qum minas sajidin, banyak salat, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hal yang buat kita meringankan kesedihan kita. Keluhkan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabrun jamil. Sabar jamil, apa itu sabrun jamil? Kesabaran yang indah, maksudnya kesabaran yang tidak disertai dengan syakwa, keluhan kepada makhluk. Adapun syakwa kepada Allah, mengeluhkan penderitaan kita, itu tidak mengapa. Itu kebiasaan para nabi. Nabi mengeluhkan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yaqub mengatakan, "Inna ma asyku bathi wa husni ila Allah." Aku mengeluhkan kesedihanku, ya kegelisahanku, penderitaanku hanya kepada Engkau ya Allah. Semua para anbiya mereka mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, "Rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiya." Ya Allah, aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Aku masih ingin punya anak. Aku tidak pernah ya putus asa dari berdoa kepada Engkau. Seorang ya tatkala ditimpa dengan kesedihan, banyak bertasbih, banyak berzikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Jangan terlalu banyak syakwa kepada orang lain. Sekarang model zaman sekarang ini sedikit-sedikit mengeluh di Facebook, status berubah-ubah terus. Ini yang saya lihat, aduh. Terkadang di penuntut ilmu terkadang begitu. Terkadang ustaz begitu. Ya akhi, subhanallah, ribut sama istrinya kemudian dia perang status di Facebook. Kita yang lihat malu. Anda sedih percuma Anda sampaikan di status, tidak ada faedahnya. Keluhkan kepada Allah, bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu, banyak zikir, itu yang bisa menghilangkan kesedihan Anda, mengurangi kesedihan Anda. Pun Anda status, apa orang-orang belum tentu membantu. Orang mungkin malah mengejek, orang mungkin malah merendahkan ente. Anda kira dengan Anda melemparkan status tersebut, kemudian kesedihan hilang? Enggak. Kemudian selain dia bikin status, ente lihat lagi komentar, lebih lagi sedih lagi. Kalau enggak ada yang komentar, Anda bersedih, ternyata murid-murid saya tidak ada yang perhatian sama saya. Kalau ada yang komentar, ente bersedih juga. Belum ada balasan status lain, waduh, repot. Ngapain kita seperti itu? Ente ingin hilang kesedihan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ibu-ibu seperti itu, statusnya menunjukkan penderitaan terus. Tahu-tahu status ada jantung berbentuk love terbelah dua, subhanallah. Ada apa, Kenapa begini?
Kenapa jantungnya terbelah dua? Menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Repot ya. Banyak ya. Nanti status macam-macam ya Allah. Jangan mengeluh kepada manusia. Rugi. Betapa banyak berharap kepada orang, dia akan kecewa. Mengeluh kepada manusia, tidak ada yang dia dapatkan. Tidak ada solusi. Paling mereka mengatakan, sabar. Sabar. Hidup juga ujian. Saya juga sudah tahu. Ya udah tahu, sabar makanya. Ngapain ngeluh sama manusia? Hati-hati ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibu ini. Jangan. Sedikit status, foto profilnya diganti-ganti, jangan. Kalau terkena musibah, sedih, banyak berzikir, banyak baca Quran. Quran itu syifa, obat. Ya. Orang kalau baca Quran, apa dalam doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ya, apa namanya doa melanggasin, anta ja'al Qur'ana rabi'a sadri wa apa, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, ya. Kemudian menghilangkan kesedihanku dan menghilangkan ya wa dhahaba ghumumina wa ahzanina, menghilangkan kegelisahan kesedihan, di antaranya baca Al-Qur'an. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk menghilangkan kesedihan yaitu jangan memutar kembali masa-masa yang lalu. Kenangan-kenangan lalu hapuskan. Ada seorang mungkin ya punya anak meninggal dunia. Kemudian dia masih simpan bonekanya. Dia masih simpan bajunya. Ini jangan, ini menyiksa diri. Sudah sedekahkan kepada orang lain. Nanti dilihat bonekanya, dia nangis lagi lihat anaknya. Lihat sepedanya, dia nangis lagi lihat apa? Anak. Jadi terjadi. Sudah itu semua barang, kasih orang. Jangan mencoba untuk mengingat masa lalu yang menimbulkan kesedihan. Karena itu diinginkan oleh setan. Ya. Setan ingin apa? Liyah zunal ladzina amanu. Setan ingin agar orang beriman sedih. Kenapa kalau orang beriman sudah sedih? Dan kesedihannya berlebih-lebihan, tidak mengantarkan dia dekat kepada Allah. Akhirnya banyak perkara, akhirnya terbengkalai. Dia kalau sudah sedih, terlalu sedih, ngurus anak-anak yang lain susah. Perhatian sama suami susah. Dia pun jarang pengajian, dia cuma baca Quran, nangis saja kerjanya. Maka segala hal yang membuat kita kesedihan tentang masa lalu, ngapain kita ingat-ingat kembali? Semua kenangan-kenangan hilangkan. Kalau punya foto-foto di HP, hilangkan semua. Ya ngapain? Nanti lihat, nangis lagi. Tiba-tiba, nangis lagi. Ya enggak usah. Enggak usah. Baik tentang orang tua kita, baik tentang anak-anak kita, yang sudah lalu biarlah berlalu. Ya. Ngapain kita menjebak diri kita pada kesedihan yang lalu yang tidak mungkin kita perbaiki lagi, mustahil. Tidak mungkin kita kembalikan lagi, mustahil. Ya sudah, maka segala hal yang membuat kita teringat dengan masa lalu, kesedihan yang berkepanjangan, maka hendaknya kita hindari. Kemudian jangan lupa, ya, untuk menghadiri majelis ilmu. Di antara zikir yang menangkan hati majelis ilmu, dengar pengajian tentang kesedihan, ya, tentang tawakal, tentang sabar, tauhid, terutama pengajian tentang tauhid. Dengar bagaimana Tuhan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah melakukan semuanya dengan hikmah. Ya, bagaimana Allah terkadang menguji hamba-hambanya, baca kisah-kisah orang terdahulu. Dengar pengajian tentang bagaimana kisah para ulama diuji sehingga kita tahu bahwasanya kita ini diuji tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Ya. Dan ini membuat kita lebih ringan kesedihan kita. Kemudian jangan lupa, perkara yang penting tatkala kita terkena kesedihan, berusaha membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Oleh karenanya Al-Imam As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah berkata, dia mengatakan, dua pokok kebahagiaan adalah pertama, ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Ini dua pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan dua ini. Pertama ikhlas. Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah, bukan mencari komentar manusia, bukan karena kepentingan duniawi, bukan untuk melihat ya like atau dislike, tidak peduli. Saya mencari komentar Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan Anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan Anda, maka Anda akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, membantu orang lain. Setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Allah berfirman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bahkan perkara yang mungkin tidak butuh biaya membantu orang. Kata Allah, ya wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, lapangkan majlis supaya atau rapatkan supaya orang bisa masuk duduk bersama antum di masjid, maka berilah kelonggaran bagi mereka. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kata para ulama, termasuk kelapangan dada. Kelapangan dada. Ya. Padahal
tidak butuh biaya. Sehingga orang datang, silakan duduk samping saya. Itu ente bikin begitu, ente dapat apa? Kebahagiaan. Nggak usah jauh-jauh, kita sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat, full masjid rame. Ada orang bingung cari apa? Cari tempat. Kemudian kita, sini-sini, kita rapat-rapat sedikit. Silakan sambil antum tersenyum. Dia kemudian berdiri samping antum. Itu Allah kasih kebahagiaan bagi antum. Begitu saja. Sebaliknya, kalau antum kemudian bawa sajadah sendiri, sholat Jumat, terus kaki ente lebarin. Ente sudah siap, mau datang, ente enggak mau. Dia mau sampingin, ente semakin lebarin. Pasti ente dapatkan hati ini jengkel, grundel. Allah bikin hati ente menjadi apa? Sempit. Berbuat baik kepada orang lain pasti mendatangkan kebahagiaan. Antum lihat orang di jalan, orang menyeberang, orang lagi sibuk-sibuknya, ente sempatkan waktu ngantar orang kakek tua tersebut sebentar-sebentar. Berhentikan kemudian antum, berjalan ngantar orang tersebut. Allah pasti kasih kebahagiaan. Ya ini asal kebahagiaan adalah membantu orang lain. Di saat-saat kita penuh kesedihan, jangan lupa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Niscaya kesedihan tersebut akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena saya katakan manusia paling berbahagia adalah siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia selalu menebar kebahagiaan bagi orang lain. Siapapun yang minta bantuan kepada Nabi, maka Nabi pun membantunya sebisanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kalau kita ditimpa kesedihan, bantu orang lain. An-nafa' al-muta'addi. Bantu orang lain, maka niscaya Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita. Kemudian aku lagi sedih. Ada hal-hal perkara yang, kata para ulama, perkara yang materi yang mungkin bisa membantu kita untuk bahagia. Ya misalnya, kita mungkin sedih. Ya. Kalau makan bakso, hilang kesedihan, ya makan bakso aja, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Lagi enggak enak badan, lagi enggak hati, pengin mana, pengin lihat hijau-hijau, udah pergi hijau-hijau lihat, enggak ada masalah. Jangan kunci pintu, matikan lampu, tambah sedih. Ya, ini di antara hal. Kemudian saya kalau ketemu si fulan, saya selalu bahagia, dia orangnya lucu. Ya udah pergi ke orang tersebut. Ketemu ngobrol sama dia, ganti suasana. Nah, apa kita lakukan untuk menghilangkan apa? Kesedihan, ya. Ya, senang dengan warna tertentu. Kalau warna hijau, indah, hati menjadi tentram. Ada ibu-ibu senang lihat warna ungu, ya. Lihat sudah lakukan, enggak ada masalah. Ini termasuk perkara-perkara yang bisa menambah, ya, menghilangkan kesedihan. Kemudian hindari hal-hal yang bisa mendatangkan kesedihan bertambah. Contoh nonton berita, sukanya nonton berita kriminal. Tambah sedih enggak? Tambah sedih. Waduh, sedih. Berita tentang selingkuh, semakin sedih ketakutan. Waduh, sudah gini suami saya selingkuh. Ketakutan luar biasa. Pelakor, apa namanya? Pelakor tadi? Pelari? Apa? Oh, perebut laki orang. Saya kira pelari laki orang. Berita-berita seperti itu akhirnya bikin gelisah, bikin sedih. Ketemu orang yang mulutnya kotor, jangan ketemu dia. Ketemu majelis-majelis ghibah, jangan. Ini bikin kesedihan semuanya. Ganti suasana, ya. Ganti suasana. Kalau punya grup ternyata isinya berita-berita enggak enak, left, tinggalkan grup. Cari grup yang lain yang bisa mendatangkan apa? Kebahagiaan. Enggak ada masalah, itu juga di antara hal yang bisa mengurangi kesedihan. Kemudian yang terakhir, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkena musibah, usahakan musibah tersebut kita ringankan dengan beberapa perkara, di antaranya ya ingat musibah yang lebih berat daripada yang kita alami, ya. Kalau kita terkena musibah, misalnya seorang ya, ada seorang tangannya terluka, kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah. Kenapa? Dia memuji Allah. Alhamdulillah, bukan di lisanku. Coba kalau ludahku yang luka, bukan di mulutku, bukan di wajahku, seperti itu. Ya. Ada seorang salaf yang kemudian kakinya luka, maka dijenguk oleh seorang, kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, yang membiarkan dirimu masih lebih banyak daripada yang hilang. Yang hilang satu kaki. Badan masih lengkap, mata masih bisa melihat. Ya. Kemudian badan masih ada. Ya. Masih banyak musibah yang lebih berat daripada yang kita alami. Maka dengan begitu kita menjadi lebih ringan. Seorang misalnya, maka ada seorang wanita pernah, dia lagi sedih, dikasih kertas. Dua. Satu kamu catat tentang apa yang diambil oleh Allah. Satu kamu catat tentang apa yang Allah berikan padamu. Coba. Misalnya seorang kecurian. Taruhlah mobilnya dicuri sama orang. Dia isi di catatan tersebut. Mobil dicuri. Nilai 400 juta. Terus dia catat yang Allah berikan sama dia. Banyak sekali. Istri. Harganya berapa istri? Mahal istri. Anak-anak ini mahal. Rumah. Kemudian mobil yang lain masih ada. Kesehatan ini kalau dikalkulasikan duit banyak sekali, ya banyak. Makanya di antara hal yang buat kita
untuk meringankan musibah kita, kita ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang Allah ambil dari kita. Jauh lebih banyak. Kalau antum suruh isi kertas, isi nikmat-nikmat Allah, antum tidak bakalan mampu. Terlalu banyak kenikmatan tersebut. Nikmat bisa masih mengaji, nikmat masih bisa ke masjid,

Ya. Oleh karenanya nikmat yang kita rasakan sangat luar biasa. Sekarang kita di Indonesia masya Allah mau dakwah di mana-mana masih bisa pengajian, ketemu tetangga juga masih bisa. Alhamdulillah masih banyak kenikmatan. Orang lain masih banyak ujiannya lebih berat. Maka betapapun kita terkena musibah pasti ada orang lebih berat daripada kita. Seorang yang misalnya dia tidak punya kendaraan, hanya punya sepeda. Ya lihat ke bawah masih banyak orang yang tidak punya sepeda masih jalan kaki. Lihat ke bawah lagi masih ada orang yang tidak bisa jalan kaki bahkan naik kursi roda tidak bisa jalan. Ada yang tidak bisa naik kursi roda terduduk di rumahnya enggak bisa apa-apa. Masih ada orang yang seperti itu. Maka semakin kita lihat orang yang lebih parah daripada kita, maka insyaallah mengurangi penderitaan musibah yang kita hadapi. Kemudian kita selalu bertafaul, yaitu optimis bahwasanya betapapun lama musibah yang kita alami pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluar. Di balik kesulitan ada kemudahan. Namanya mendung tidak selalu mendung. Namanya musim panas tidak selalu musim panas. Akan datang musim apa? Dingin. Ya, tidak selama musim kemarau. Musim kemarau semakin parah. Penghujungnya adalah musim apa? Penghujan. Kegelapan yang semakin gelap. Semakin gelap kegelapan menuju kepada terbitnya fajar. Jadi maksud saya, kita senantiasa optimis ya. Namanya begitulah kehidupan. Nanti akhirnya kesedihan-kesedihan tersebut jadilah tinggal cerita. Dulu begini. Ya, bahwasanya musibah tersebut tidak akan selama-lamanya. Dan itulah tabiat daripada kehidupan, datang kesedihan dapat datang kesenangan. Taib hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Bahwasanya tatkala kita dikasih musibah kita bersabar. Sampai ada seorang penyair berkata, sungguhnya Allah menyiapkan istana di surga. Yang istana tersebut isinya adalah kesedihan. Isinya adalah kegelisahan. Dipagari dengan penderitaan. Yang bisa masuk hanya dengan membawa kunci kesabaran. Oleh karenanya seorang, ya dunia ini tidak ada yang tidak diuji. Ya, antum diuji, ustaz juga diuji. Ujian berbeda-beda ya. Ujian berbeda-beda. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Terkadang ada ujian yang sama dihadapi oleh dua orang, yang satu dengan tenteram, yang satu penuh penderitaan, gelisah, menangis, yang satu dengan tenteram menghadapinya. Kenapa? Imannya berbeda. Imannya berbeda padahal ujiannya sama. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Apakah zikir pagi dibaca jam 9 pagi dan zikir petang dibaca habis maghrib itu boleh Ustaz? Asalnya zikir pagi dibaca sebelum terbit matahari. Dan asalnya zikir petang dibaca sebelum terbenam matahari. Menjelang terbenam matahari terbaik. Tapi kalau memang ada halangan, maka tidak mengapa. Karena waktu al-masa, petang secara bahasa Arab, mencakup di malam hari. Terutama doa-doa yang ada zikir yang ada doanya. Semakin kita cepat baca doa, semakin apa? Semakin baik. Ya, oleh karenanya dibaca sebelum terbenam matahari. Namun kalau tertunda karena ada kesibukan, boleh pada maghrib, boleh juga pada isya. Demikian juga zikir pagi, asalnya dibaca sebelum terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari, ingin dibaca enggak ada masalah. Ustaz, ada pertanyaan titipan. Apakah menikah harus dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya? Dan menikah apa harus menunggu lulus kuliah terlebih dahulu? Semuanya tidak harus. Kalau ditanya apakah harus kita menikah dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya, tidak harus. Ya, tapi kalau itu bisa, itu lebih baik. Ya. Karena kecintaan itu menambah kelanggengan kehidupan rumah tangga. Makanya disyariatkan nazar. Kenapa kita nazar? Supaya kita suka. Kita tertarik, baru kita menikah. Kalau kita enggak tertarik, maka sebaiknya jangan. Ya. Karena akan mengganggu kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Maka disyariatkanlah nazar, melihat untuk menumbuhkan rasa cinta tersebut. Tapi apa kita harus menikah dengan orang yang kita cintai? Belum tentu. Belum tentu. Kebahagiaan tidak harus bersama dengan orang yang kita jatuh cinta kepadanya. Ya. Tapi kalau bisa kepada orang yang kita cintai itu yang terbaik. Apakah menikah harus tunggu kuliah? Tidak harus. Yang penting nanti punya modal. Betapa banyak orang menikah masih SMP sudah menikah. SMA sudah menikah. Ya. Saya sampaikan, saya punya kawan. Dia menikah, dia masih kelas 2 SMA. Menikah. Tinggal di rumah bapaknya. Setelah dia punya anak dua, baru kemudian dia keluar dari rumah orang tuanya. Sekarang saya tanya sama dia, berapa anakmu? Anak saya 10. Masya Allah, itu baru laki-lakinya katanya. Apakah musibah dapat dicegah atau tidak? Dicegah sama sekali, sudah takdir. Kalau sudah ditakdirkan, tidak akan bisa dicegah. Namun selama kita tidak tahu apa takdir kita, maka kita berusaha melakukan amalan-amalan yang bisa mencegah kita dari, terhalang kita dari takdir yang buruk ya. Semua sudah ditakdirkan, tapi kita tidak tahu apa takdirkan kepada kita. Yang penting kita melakukan sebab, di antara hal-halnya yang

Hilangkan kita dari kesudahan yang buruk misalnya adalah berbuat baik kepada orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunai wal ma'ruf taqi masari asu, berbuat baik kepada orang lain menghindarkan dari kesudahan yang buruk. Ustaz, ana tinggal bersama ibu yang usianya 76 tahun. Ibu ana ini sangat susah sekali dikasih tahu untuk hal kebaikan. Terkadang ada di hati timbul rasa kesal atau marah dan rasanya juga pengin nangis rasanya. Apakah ini termasuk ujian berat? Dan bolehkah anak sekali marah ibu anak? Jangan ya, jangan marah ibu. Kasih tahu yang baik ya, nggak usah dimarah-marahin ya. Emang ibu orang tua sudah, kalau sudah tua seperti itu ya, dia kembali ada pikunnya, ada nggak ngertinya, dan itulah pahala sangat besar. Makanya kata Allah, imma yabulughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, kalau keduanya sudah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, fala takullahuma uffin, maka jangan berkata ah. Ah aja nggak boleh, apalagi marah-marahin. Justru di masa tua itulah pahalanya besar. Kita berbakti sama orang tua. Di umur apapun orang tua kita masih 50, masih 60, masih 40, kita dapat pahala. Tapi lebih khusus, pahalanya lebih besar, tatkala dia sudah mencapai masa jompo. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mulai pikun, disitulah butuh kesabaran. Situlah pahala sangat besar bagi anti, bagi anda. Oleh karenanya kalau anda sabar, maka pahalanya sangat besar. Yang namanya orang tua seperti itu. Ya. Sama, orang tua kita sabar waktu mengurus kita masih kecil. Ya, sekarang kita tahu kita ngurus anak kita enggak gampang. Anak kita dikasih tahu enggak mau dengar, ya, marah-marah terkadang ya. Ya, terkadang dia marahin kita. Anak-anak ya begitulah. Ya, orang tua juga nanti seperti itu. Antum juga nanti seperti itu kalau sudah tua. Oleh karenanya berusaha berbakti sama orang tua, mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak Anda berbakti kepada Anda. Ustaz, apakah boleh-boleh berjualan dalam masjid? Dalam masjid enggak boleh, berjualan di luar. Di luar areal masjid, selama areal masjid adalah tempat untuk sholat, maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh, kalau tempat itu dipakai untuk sholat, maka berarti itu dibangun untuk tempat sholat. Ya. Ya. Adapun di luar pagar, tidak ada masalah. Bolehkah mengucapkan selamat atas kelahiran anak antar pasangan non-muslim? Ini perkara duniawi, tidak apa-apa. Perkara dunia, kita boleh mengundang mereka makan, kita boleh ikut bahagia dan kebahagiaan mereka. Misalnya, dia naik pangkat, kita bilang selamat naik pangkat, tidak ada masalah. Perkara apa? Duniawi. Apakah bermain face app yang memperkirakan seperti apa muka kita sekian tahun kemudian termasuk mendekati dukun? Enggak kali ya. Cuma itu mainan yang ngapain itu. Kita gambar-gambar, khawatir kita menggambar-gambar yang dilarang oleh syariat ya, karena meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengomentari hasilnya juga termasuk mendekati dukun? Saya rasa tidak, ini bukan masalah perdukunan ya. Kecuali dia mengatakan wajah saya seperti ini, pasti seperti ini, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Karena kita tidak tahu, nanti belum tentu hidup sampai segitu ya. Ya. Saya belum tahu aplikasi tersebut ya. Cuma saya lihat ada orang yang profilnya, tahu-tahu dia tulis umur saya 60 sekian. Apakah sampai segitu umur saya? Dia kasih pasang wajahnya sama waktu wajahnya sudah apa tua ya. Mungkin pakai aplikasi tersebut. Aplikasinya saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat. Saya seorang ibu dengan 4 orang anak yang ditinggal suami. Apakah berdosa jika saya terus meratapi kematiannya? Iya, tidak boleh. Ya. Kalau timbul kesedihan, ucapkan qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap sedih bilang apa? Qadarullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setan ingin kita terus bersedih. Sehingga akhirnya kita terbengkalai, tidak bisa ngurus anak dengan baik. Mungkin kita mau cari nafkah pun susah. Kenapa? Karena diliputi dengan apa? Kesedihan. Akhirnya khawatirnya kalau terus bersedih, akhirnya meratapi seakan-akan protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa. Kalau sudah sampai pada tahapan tersebut, maka itu apa? Dosa. Maka setiap kita sedih, kita bilang qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian saja kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa anil agharri ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: surga.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Al-Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
3: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar.
4: Siapa yang diikuti? Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Sallallahu alaihi wasallam yas'al 'an hukmil jahri bil adhkar, kan yakunu shakhs ma'ruf bis salah wa yadhkuru Allah katsiran.
4: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
6: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal, dia menjaga sholat dan banyak berzikir, tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih, tanpa mengeraskan suara. Kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya, zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه. متفق عليه.
2: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
8: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idhasyamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat wa idhan jibalu suyirat.
2: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
1: Wa idhal 'isyaru 'uttilat wa idhal wuhushu husyirat wa idhal biharu sujjirat wa idhan nufusu zuwijat.
2: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
1: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
2: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
1: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
2: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan.
1: 'Alimat nafsum ma ahdarat.
2: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idza as'asa was subhi idza tanaffas.
2: Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
3: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: راديو رجا منبر cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: azza.
1: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Rawahul Bukhari.
5: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salatnya yang banyak, puasanya yang banyak,

berbincang-bincang dengan Sofia dan Aisyah. Selepas itu Sofia pun pulang. Tatkala Sofia pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Sofia. Karena Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Suaminya Rasulullah Nabi. Keturunan Nabi. Pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Sofia. Tatkala Sofia radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, "Ummul mu'minin, ibunda kita." Cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, "Ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza." Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiya, dia itu seperti ini. Maksudnya kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Anda memuji Safiya, apapun yang Anda puji tapi dia seperti ini." Maksudnya apa? Safiya bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. "Hasbuki min as-safiyyati kadza." Cukuplah bagimu ya Rasulullah, Safiya itu pendek. Maka mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, "Sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj." Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, "Innahuma la yu'adzabani." Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. "Wa ma yu'adzabani fi kabirin." Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? "Ala innahu kabir." "Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir." Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, "Amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min bauli." Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. "Wa ammal akhar." Dan adapun yang kedua, "Fa kana yamshi bil ghibah." Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah

0: Sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah. Apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yaqra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yaqra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika Anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah Anda perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alay wa alayhim qumus minha ma yablughu ath-thudiyya ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: وجئ

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal-ladhina utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
1: Al-Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
2: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam sab'ina kharifa. Seorang hamba berucap dari

0: kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu, ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
1: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
2: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
1: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت هذا ما يصلح لكم وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ.
4: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang sar khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal qal iman billahi wa rasulihi قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Musa radiyallahu anhu An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: La

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midad kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayat min Al-Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.

0: hak-hak suaminya. Sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun, sampai dengan firmannya, fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. Wahjuruhun, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka, para istri, sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain. Karena hal tersebut akan jadi bingung para istri. Sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
6: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, berikut ini kami hadirkan pembahasan kitab Tariqun Hijratain wa Babul Sadatain, pintu-pintu kebahagiaan. Kami hadirkan ke ruang dengar anda dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Semoga menjadikan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadir Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memuliakan kita sehingga menjadi seorang mukmin, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah memberikan karunia yang spesial bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Ini merupakan nikmat karunia yang termahal, nikmat yang teragung. Tatkala seorang hamba dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa berusaha dengan segala ketulusan dan kejujurannya untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Salawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengukuhkan hati kita di dalam menjalani syariat Islam ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang pada pertemuan sebelumnya kita telah memulai penjelasan tentang jalan kebahagiaan yang kita sadur dari kitab Tariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebahagiaan itu, jalan kebahagiaan itu adalah dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan, yang ingin meraih kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jal, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah dia senantiasa bersungguh-sungguh meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala lini kehidupannya. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah pernah memberikan wasiat atau memberikan pernyataan. Kata beliau, "At-turuqu kulluha masdudah illa tariqa man iqtafa athar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Semua jalan menuju kebahagiaan, semua jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang beramal menjalani syariat Islam ini dan berusaha untuk mengimplementasikannya dalam hidup, dalam segala lini kehidupan, tapi tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya bermodal semangat, hanya berlandaskan kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan cahaya yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua hal itu pada hakikatnya bukanlah persiapan untuk menghadapi negeri akhirat. Ikhwatul iman, yang demikian itu hanya sekadar kepuasan ya bagi diri seseorang, bukan persiapan, bukan perbekalan untuk negeri akhirat. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jadi jalan menuju Allah, jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga adalah sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti syariat Allah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah SAW. Tapi setiap jalan ada pintunya. Ya, jalan itu luas, tapi ada pintunya. Nah, jangan sampai kita salah ya memasuki pintu. Ikhwatul iman, apa pintu kebahagiaan itu? Ya. Pintu mana yang harus kita masuki, kita lewati di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraih kebahagiaan itu, agar kita merasakan kebahagiaan itu? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Bahwa pintu kefakiran dan penghambaan itu, penghambaan kepada Allah, itulah pintu kebahagiaan yang paling agung dan jalan yang paling lurus. Jalan yang paling lurus menuju kebahagiaan itu. Yang tidak ada jalan, la sabila lidukhuliha, tidak ada jalan untuk masuk ke surga kecuali melalui pintu tersebut. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, babul faqri wal 'ubudiyyah huwa babus sa'adatil a'zam wa tariquha al aqwam alladhi la sabila ila dukhulaha illa minhu. Pintu kefakiran wal 'ubudiyyah, penghambaan kepada Allah, itulah pintu yang teragung jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada surga. Tiada jalan untuk sampai kepada surga, kepada kebahagiaan, kecuali dari pintu tersebut. Subhanallah. Apa maksud dari perkataan Imam Ibnu Qayyim ini? Pintu kefakiran. Pintu al-ubudiyah, penghambaan. Artinya, tatkala seseorang meyakini dan memahami tentang status dia sebagai abdulillah yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, dan juga status dirinya yang tidak akan pernah berubah, kefakirannya. Itu seorang yang fakir, seorang yang miskin, dan itu merupakan sifat dari dirinya yang selalu melekat pada dirinya. Tidak akan pernah sifat tersebut hilang dari dirinya. Dan juga sifat penghambaan, al-ubudiyah, karena dia abdunillah, hamba Allah. Maka bila kedua sifat tersebut senantiasa menyertai diri seorang hamba, senantiasa ada dalam diri seorang hamba, kedua status tersebut selalu ada dalam dirinya, dan dia selalu berusaha untuk mengimplementasikan dalam hidupnya, maka sungguh pintu kebahagiaan itu telah terbuka seluas-luasnya di hadapannya, dan jalan yang lurus menuju kebahagiaan itu telah terbentang seluas-luasnya. Maka dia akan berjalan memasuki pintu tersebut sampai pada tujuan itu, kebahagiaan yang hakiki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, para pemirsa dan ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam pembahasan ini beliau menjelaskan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan status manusia, siapapun dia, yang memiliki sifat kefakiran, dan status Allah Azza wa Jalla, status Allah Azza wa Jalla sebagai khaliqun, sang pencipta. Yang pertama, status manusia, hamba yang diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta yang maha kaya dan maha terpuji. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 15. Qala Subhanahu wa taala: Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, semua manusia tanpa terkecuali, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian semuanya adalah hamba yang fakir kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah, mari kita cermati dan hayati penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang ayat mulia ini. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa pintu terbesar, pintu teragung, dan jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan adalah babul faqri wal ubudiyah, pintu kefakiran dan penghambaan. Maka beliau menjelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain ini, ya, tentang makna, kandungan dan hikmah yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini. Dalam surat Fatir, Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa anna faqra al-ibadi ilayhi amrun dhatiyun lahum la yanfakwan. Bahwa kefakiran manusia kepada Allah, kebutuhan manusia kepada Allah, ya, merupakan sifat yang selalu melekat pada dirinya dan tidak akan pernah, ya, terpisah dari dirinya siapapun dia, ya, siapapun manusia tersebut, ya, apapun dia profesinya, apapun kedudukannya, ya, statusnya. Maka dia adalah manusia yang sifat dirinya, ya, sifatun dhatiyatun lah, adalah al-faqru, kefakiran. Dengan segala makna kefakiran itu. Sebagaimana akan jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Di waktu yang sama, ayat ini juga menjelaskan bahwa Annallah ghaniyun hamid, dan itu merupakan amrun dhatiyun lah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji, dan itu merupakan sifat yang menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah, ya, terpisah dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha terpuji, itu merupakan sifat dhatiyah. Sifat yang ada pada diri Allah azza wa jalla bukan dikarenakan sesuatu, ya, yang menjadikan Allah itu maha kaya atau maha terpuji. Tidak. Berbeda dengan manusia. Ya, diciptakan dalam kondisi tidak memiliki sesuatu, kemudian Allah karuniakan kepadanya berbagai nikmat, kemudian dia melakukan berbagai usaha, sehingga yang awalnya tidak memiliki sesuatu, dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu. Yang awalnya dia tidak mengetahui sesuatu, kemudian dimudahkan untuk mengetahui sesuatu. Yang awalnya dia kondisi lemah selemah-lemahnya, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Kendati demikian, status dia tidak pernah berubah. Faqir ilallah. Hamba yang selalu faqir ilallah. Ya. Sebagaimana kata beliau, kefakiran selain Allah merupakan sesuatu yang selalu melekat pada dirinya. Ya. Bukan, ya, karena sesuatu ada sebab yang lain yang menjadikan dia itu, yang memberikan atau yang menjadikan hamba tersebut dalam status kefakiran itu. Ya. Maksudnya, tidak ada illah, tidak ada sebab sama sekali yang menjadikan seorang hamba itu, ya, dalam kondisi, dalam status kefakirannya. Akan tetapi kefakiran itu merupakan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Jadi itu adalah sifat yang melekat pada dirinya. Siapapun dia. Ya. Apapun statusnya. Kedudukannya. Ya, di dunia ini, bahwa kefakiran itu merupakan status yang senantiasa ada pada diri, ya, seorang hamba abdun. Naam. Ungkapan Imam Ibnu Qayyim, kata beliau, ya, فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان بل هو ذاتي للفقير. Jadi kefakiran tersebut ya, bukan disebabkan ada ya, sesuatu yang lain ya, yang menjadi illah, menjadi sebab hamba tersebut berada dalam status kefakiran. Tidak. Ya, tidak ada sebab sama sekali. Ya, tidak ada illah sama sekali. Akan tetapi kefakiran itu merupakan ya sifat dhatiyatullah, sifat yang menyertai kondisi dirinya, ya keadaan dirinya. Fahajatul abdi li rabbih li dhatihi, kebutuhan seorang hamba kepada Rabb-nya itu merupakan kebutuhan dirinya, ya li dhati. La li illatin aujabat tilkal, bukan karena ada sebab lain yang menyebabkan hamba tersebut membutuhkan Allah selain dari kefakiran itu sendiri. Ya. Selain dari kefakiran itu sendiri. Jadi status kefakiran kita itulah ya yang menjadikan kita selalu butuh kepada Allah. Bukan ada sebab yang lain. Artinya agar kita bisa memahami sifat yang Allah tanamkan dalam diri kita, yaitu kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sebab bahwa kita selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada sebab yang lain. Kama anna ghina ar-rabbi li dhatihi la li amrin awjaba ghina, sebagaimana juga bahwa kekayaan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Kaya, itu merupakan sifat yang senantiasa menyertai diri Allah, bukan karena ada sesuatu yang menyebabkan Allah itu Maha Kaya. Itu dengan ungkapan lain, karena ada yang miskin, ada yang butuh, sehingga Allah harus Maha Kaya. Tidak demikian. Ya, Allah telah ada. Dan kekayaan itu menyertai keberadaan Allah. Ya. Tidak pernah kekayaan itu terpisah dari diri Allah. Tapi selalu ada pada diri Allah, karena itu sifat yang mulia, sebagaimana kefakiran senantiasa menyertai diri seorang hamba, karena itu merupakan sifat dia sebagai status manusia. Ikhwatul iman, para saudara rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, tatkala kita memahami kedua status tersebut, yaitu abdun, hamba yang memiliki segala ya kekurangan, kemiskinan, kefakiran, kelemahan, keterbatasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Sempurna, ya Maha Agung, Maha Kuat, Maha Besar, nah, Maha Perkasa, dan seluruh makna kemuliaan dan kesempurnaan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan yang atau kemuliaan, keagungan, kesempurnaan yang agung, kemuliaan yang sempurna itu merupakan ya sifat dhatiyatun lillah, dan sebagaimana kefakiran, keterbatasan, kelemahan ya adalah sifat yang senantiasa ada pada diri manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya ya fakir ila Allah. Ya. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kefakiran yang mutlak dari seluruh sisi dengan segala makna kefakiran tersebut merupakan sifat manusia. Ya, sebagaimana kekayaan yang mutlak dari segala sisi dengan seluruh makna kekayaan tersebut merupakan sifat yang senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Fayastahilu an yakuna al-'abdu illa faqiran." Maka mustahil ya seorang hamba itu kecuali hanya menjadi ya orang yang fakir. Ya, jadi status kefakiran itu tidak akan pernah ya lepas dari dirinya. Tidak akan pernah hilang dari dirinya. Sebagaimana juga kekayaan, kemuliaan ya tidak akan pernah, wa istahil yakuna rabbu ta'ala illa ghaniyan. Ya, mustahil ya sifat kekayaan dan kemuliaan itu ya hilang dari diri Allah Subhanahu wa taala. Maka status manusia ya abdun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah rabbun. Kedua status ini ya tidak akan pernah berubah. Manusia ya abdun dan Allah adalah rabbun. Manusia adalah faqirun, Allahu ghaniyun. Ya. Manusia dha'ifun dan Allah qawiyun. Ya. Manusia memiliki segala kekurangan, Allah hamidun, maha sempurna, maha terpuji. Baik. Nah, kata beliau, tatkala status kedua status ini dipahami dan seorang hamba manusia ini menyadari ya status dirinya, maka tentu yang demikian akan mewarnai sikap perilakunya. Tapi sebelumnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya menjelaskan dua macam kefakiran itu. Al-faqru, kata beliau, nawa'an. Faqran. Ya. Kemudian beliau akan menjelaskan kefakiran yang jenis mana ya yang akan mendatangkan kemuliaan. Kata beliau, fal-faqru faqrani. Ya. Kefakiran itu ada dua. Faqrun ittirarun. Ya. Kefakiran ittirar yang terpaksa. Artinya apa? Tidak ada pilihan sama sekali. Semua manusia ya fakir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hal itu. Ya. Telah memutuskan, telah menentukan manusia fuqara. Tidak ada pilihan. Dan ini kata beliau faqrun 'am. Kefakiran yang bermakna universal. La khuruja li barrin wala fajrin minhu. Tidak seorang pun yang bisa keluar dari kondisi demikian itu. Orang yang baik, orang yang bejat, muslim, kafir, siapapun dia. Ya. Sifat kefakiran ini senantiasa ada pada dirinya. Ya. Dengan ungkapan lain, kefakiran mereka kepada rububiyah Allah. Ya. Imam Ibnu Qayyim memberikan catatan. Hadal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawaban wala iqab. Akan tapi kefakiran jenis yang pertama ini, macam yang pertama ini, ya. Sama sekali tidak menimbulkan apa? Madhan, pujian, wala dhamman, celaan, wala thawaban, mendatangkan pahala, wala iqab atau menyebabkan sanksi. Ya. Sama sekali tidak menimbulkan hal itu. Karena status manusia sama dalam hal ini. Orang kafir, orang mukmin, orang yang baik, orang yang bejat, ya, yang taat, pelaku dosa, ya, sama dalam hal ini. Makanya status dia sebagai abdun yang fakir sama status sisi Allah, depan Allah, ya, tidak akan mendatangkan. Ya, dari sisi tidak akan mendatangkan kemuliaan, pujian, juga tidak akan menjadikan dia tercela. Tidak akan mendatangkan pahala, menimbulkan pahala dan juga menyebabkan sanksi atau ancaman bagi dia. Tidak. Ya, abdun. Nah. Ini yang pertama. Status dia sebagai makhluk. Seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-faqr tsani kata beliau, faqrun ikhtiyari. Kefakiran yang dilandasi ya oleh ikhtiar, ada pilihan. Kesadaran, pengetahuan, pilihan ya. Nah, kata beliau, dari mana muncul? Ya, muncul kefakiran yang bermakna ikhtiari. Ya. Pilihan dia. Kata beliau, natijatu ilmaini syarifaini. Muncul ikhtiar tersebut. Seorang hamba yang fakir ila Allah berdasarkan ikhtiar dia. Irada dia, keinginan dia. Ya. Ia akan terus menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa dia itu seorang abdun fakir, maka dia harus ya melakukan yang namanya al-ubudiyah, kebaikan, ketaatan, ya sadar tentang dirinya. Kata beliau, kedua hal itu muncul dari dua hal. Beliau namakan ilmaini syarifaini, dua keilmuan yang mulia. Yang pertama, ma'rifatul abdi bi rabbih. Ya. Muncul dari pengetahuan yang benar seorang hamba kepada Allah Rabbnya. Dan yang kedua, wasani ma'rifatuhu bi nafsihi. Jadi, seorang hamba yang mengenal dirinya sendiri. Ada dua hal. Allah subhanahu wa ta'ala abdun. Seorang yang mengenal. Ya, status Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha kaya, yang maha bijaksana, dengan segala kemuliaan, keagungan, kebesaran, kekuatan, ya, dengan segala makna kesempurnaan, hamid, maha terpuji, dengan segala makna kekayaan, keagungan, ya, sadar dia, hadza rabbuhu. Inilah sifat Rabb yang dia ibadahi. Ya. Di sisi lain, seorang hamba mengetahui tentang status dirinya dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kebodohannya, dengan segala kezolimannya, dengan segala makna yang mengandung kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Nah, maka dengan demikian kata beliau, pengetahuan dia tentang dua hal tadi, sadar dia siapa Allah sang pencipta, dan dia sadar siapa dirinya. Kedua pengetahuan ini para pemirsa rahimakumul akan melahirkan kesadaran tentang dirinya. Maka dia akan selalu berada dalam sifat al-faqr. Ya, merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala itu dia akan selalu bergantung kepada yang maha tinggi, maha kuasa. Akan berserah diri kepadanya. Akan berharap kepadanya. Ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kedua pengetahuan itu, kedua ya keilmuan dia itu, dia sadar tentang dirinya sebagai abdun, dan dia mengetahui Allah sang pencipta sebagai ilahun rabbul alamin, maka itu akan melahirkan kefakiran ya, yang pada hakikatnya kata Imam Ibnu Qayyim, ainu ghina, itulah hakikat kekayaan dia yang sesungguhnya. Wa anwanu falahihi wa sa'adatihi, dan landasan keberuntungan dan kebahagiaan dia yang sesungguhnya. Ikhwatal iman, para wasa rahimakumullah. Saya ingin mengajak diri pribadi kita semua. Mari ya kita introspeksi diri. Kita yang hidup selama ini sudahkah sadar, sudahkah memiliki pengetahuan tentang diri kita dan Allah sang pencipta? Tanya diri kita masing-masing. Ya, terlalu banyak manusia yang lupa daratan. Betapa banyak manusia yang lupa atau tidak kenal kepada Sang Pencipta. Lalu dia berangan-angan, saya ingin bahagia. Saya ingin selamat. Kebahagiaan apa yang ingin dicari? Dia tidak menelusuri jalannya. Dan tidak masuk melewati pintu kebahagiaan itu. Ikhwatal iman. Warahmatullahi rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, tingkatan manusia, perbedaan manusia dalam status kefakiran ini. Nah, ini yang kefakiran yang ikhtiar. Inilah yang menjadi ya sebab utama kemuliaan hamba itu. Inilah faktor utama yang melahirkan ya as-sa'adah, kebahagiaan. Ikhtiar. Jadi faqr ikhtiar. Yang dibangun di atas dua pengetahuan, dua keilmuan. Yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang kedua, seorang hamba mengenal dirinya. Perbedaan manusia di dalam ya sifat kefakiran ini, yaitu faqr ikhtiyari, bukan yang terpaksa. Ya, betul pilihan, ada irada, kesadaran. Dengan ungkapan lain, kesadaran. Kefakiran bermakna kesadaran. Ya. Maka sesuai dengan pengetahuan manusia, dengan kedua hal tadi, begitu juga status dan perbedaan mereka di pandangan Allah, hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْغِنَاءَ الْمُطْلَقِ فَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْغِنَاءَ الْمُطْلَقِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ الْمُطْلَقِ. Barang siapa yang mengetahui Allah Sang Pencipta yang Maha Kaya, maka dia akan mengetahui tentang dirinya yang memiliki segala kekurangan dan kefakiran. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْقُدْرَةِ التَّامَةِ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ التَّامِ. Barang siapa yang mengetahui, meyakini, ya, bahwa Allah Rabbnya yang Maha Kuat, mengetahui kesempurnaan, kekuatan, dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba akan mengetahui tentang kelemahan dirinya yang sempurna. Dengan segala makna kelemahan. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِزِّ التَّامِ. Barang siapa yang mengetahui, meyakini tentang keagungan Allah yang maha sempurna. عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْمَسْكَنَةِ التَّامِ. Maka dia akan mengetahui tentang status dirinya yang selalu berada dalam kehinaan, keterbatasan yang sempurna. وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِلْمِ التَّامِ والحكمه عرف نفسه بالجهل. Barang siapa yang mengenal Allah, yang meyakini bahwa Allah memiliki ilmu yang sempurna dan sifat al-hikmah, bijaksana yang maha agung, maka dia akan mengetahui, seorang hamba akan mengetahui tentang keterbatasan dan kebodohan dirinya. Seringkali manusia itu lupa daratan. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hal ini. Kenapa kita melihat dalam kehidupan ya, keseharian kita, dalam kehidupan manusia. Kenapa manusia-manusia ada yang sombong, ada yang angkuh. Ya. Takabur. Menzolimi orang lain. Bakhil. Ya. Dan membanggakan apa yang ada pada dirinya. Bangga dengan kekayaannya, kedudukannya, statusnya di masyarakat, atau mungkin keturunannya, atau keilmuannya, atau amal ibadahnya. Kenapa muncul keangkuhan, kesombongan itu? Ya. Apakah telah berubah status mereka sebagai abdun faqir? Ya. Hamba yang faqir. Atau mereka sedang dipermainkan oleh syaitan dan digoda oleh hawa nafsu dan telah terjerumus ke perangkap syaitan itu. Kesombongan. Nah, kapan muncul kesombongan itu? Kenapa mulai muncul dari diri manusia itu kesombongan, keangkuhan? Ya. Permasalahannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Manusia itu lupa daratan. Padahal kata beliau, kalau dia sejenak merenung, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia dan terlahir ke permukaan bumi ini, la ya'lamu syai'an. Ya, akhraja min batni ummi la ya'lamu.

karunia kepadanya. Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut, dia sedikit berubah statusnya dari kepakiran yang betul-betul tidak memiliki sesuatu. Mulai dia sedikit ya berubah, tumbuh, berkembang. Mulai sedikit, ya lagi yang jahil mulai sedikit memiliki pengetahuan. Dari yang lemah mulai sedikit bertambah kuat. Dari yang mungkin tidak memiliki sesuatu mulai sedikit memiliki harta. Ya. Dan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala kondisi demikian itu, dia sadari, ya, itulah status dia, bahwa perubahan tahapan demi tahapan, ya, fase demi fase yang dia jalani dalam hidup ini, dan itu semua adalah tahapan-tahapan rububiyah Allah. Dari awal Allah ciptakan dia, terus ya berkembang, berkembang, berkembang. Tahapan demi tahapan itu tidak terlepas dari rububiyah Allah. Allah yang mengatur. Allah yang menentukan. Allah yang memudahkan bagi dia. Itu semua ya masuk ke dalam makna rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan status tidak akan merubah status dia sebagai abdun lillah. Ya. Yang menjadi permasalahan para pemirsa rahimakumullah, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepadanya berbagai nikmat, ya, memberikan kepadanya berbagai rahmat, nikmat, dan juga Allah berikan kepada, dimudahkan kepadanya sebab-sebab yang akan ya melahirkan, akan memberikan kepada dirinya mungkin sedikit sifat-sifat kesempurnaan, ya, status manusia. Dari yang pertama tidak mengetahui, mulai berilmu. Dari pertama fakir, mulai kaya. Dari pertama lemah, mulai kuat. Itu kan ada sebab-sebab yang Allah berikan kepada manusia. Dan itu tampak dalam kehidupannya, lahir batin. Ada proses perubahan dalam hidupnya. Nah, Allah berikan kepadanya pendengaran, penglihatan, akal, ya ilmu, kekuatan. Dia bisa bergerak, dia bisa berusaha. Dan juga bisa, ya, menjadikan sebagian untuk berkhidmat kepadanya, menundukkan berbagai ya, dunia yang Allah berikan kepadanya, hewan tunggangannya. Nah, dan bagaimana bisa mereka ya mendapatkan berbagai kemudahan, mengeluarkan berbagai kekayaan nikmat yang ada di perut bumi. Burung yang terbang bisa mereka tangkap. Ya. Hewan binatang buas mereka tundukkan. Mereka bisa menggali, ya, sumur, menanam pohon, ya, membelah bumi ini, mengeluarkan, ya, kekayaan yang ada di perut bumi, membangun bangunan yang tinggi, dan mereka bisa melakukan berbagai hal-hal untuk memudahkan kemaslahatan mereka, ya, kehidupan mereka, kemajuan demi kemajuan yang Allah berikan, kemampuan demi kemampuan Allah berikan, kemudahan demi kemudahan. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan mereka mampu membentengi dia sesuatu yang mungkin akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, membuat mereka tidak nyaman. Nah, pertahanan bagi diri mereka. Pertahanan. Jadi mungkin bagi pertahanan dari pangan, ya, sandang pangan dan juga kekuatan. Berbagai hal Allah berikan, kemudahan. Nah, tatkala manusia dalam kondisi seperti itu, itu yang menyebabkan mereka itu sering lupa daratan. Lupa sebagai status dia sebagai abdun. Kata Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, "Dhannal miskin anna lahu nasiban minal mulk." Maka yang miskin, manusia ini dengan segala keterbatasan kemiskinannya, kefakirannya, lupa dia. Bahkan mengira bahwa dia itu memiliki sesuatu dari kekuasaan dan dari hal-hal yang Allah curahkan padanya. Yang awalnya jahil, kemudian berilmu, dia lupa. Bangga dengan ilmunya. Yang sebelumnya, dia tidak memiliki sesuatu. Kemudian bukakanlah pintu kekayaan, harta, lupa dia. Terhadap status dia yang sebelumnya tidak memiliki sesuatu. Yang sebelumnya, orang tidak dipandang. Kemudian satu memiliki kedudukan, jabatan. Dia lupa. Ya. Lupa kondisi seperti itu, maka dia sombong. Ya,

Bahkan waliyazu billah, kedudukan tersebut dia gunakan untuk menindas, intimidasi dan seterusnya. Nah, tatkala itu dia wadda'a li nafsi malakatan ma Allah. Dia mengira telah memiliki sesuatu ma Allah, berserta Allah. Lalu dia mulai melihat ya tentang dirinya bukan lagi seperti persepsi dia tentang awal penciptaan dia. Berubah persepsinya. Itu yang menyebabkan manusia itu ya sombong. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pintu kebahagiaan hamba itu dia sadar tentang status awal dia. Jangan sampai berbagai kenikmatan, kemudahan ya yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepadanya, ya menutup matanya untuk melihat ya hakikat yang sesungguhnya. Membuka pintu, memutup mata hati untuk memahami hakikat ya status dia yang sesungguhnya. Tidak berubah, anta abdun lillah. Sekuat apapun anda, ada yang maha kuat. Ya. Setinggi apapun kedudukan anda, Allah yang maha tinggi. Sebanyak apapun harta yang anda miliki, Allah ghaniyun. Ikhwatul iman. Berbagai keahlian miliki oleh manusia dalam menjalani, menata hidup ini, menjalani kehidupan ini. Ya. Itu semua adalah karunia dari Allah. Tidak akan merubah status dia al-faqr yang merupakan sifat dia. Nah, maka kehinaan seseorang itu tatkala dia mulai ya atau lupa terhadap status dirinya tadi dan lupa terhadap status Allah yang maha mulia dan sempurna dan maha kaya. Kesimpulannya, tatkala manusia itu lupa daratan, situlah awal muncul kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, wa rahimakumullah, sadar kita siapa kita sih? Nah, jadi jangan lupa daratan. Jangan lupa asal-usul kita. Dari mana kita ini? Apa yang menyebabkan kita sombong? Apa yang menyebabkan kita angkuh? Menzolimi manusia, menindas manusia. Merasa diri kita lebih baik. Sadarkah anda? Sadarkah kita semua asal-usul penciptaan kita dari setetes air mani yang hina dina? Yang menjijikkan? Sadarkah kita? Atau kita lupa tentang status itu? Jangan mentang-mentang telah diberikan kekayaan, kedudukan, harta, dan lupa. Ya, sombong. Merasa diri kita yang lebih baik, lebih kaya, lebih mulia, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang lupa daratan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sungguh, apa yang kita lihat dari fenomena ya kehidupan manusia itu, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya telah memberikan satu pembelajaran, ya memberikan peringatan kepada kita semua, di mana manusia ini ya sungguh ya tidak sadar diri. Allah subhanahu wa ta'ala hadis kursi ya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, riwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis Busur bin Jihash Al-Qurashi, kata beliau, anna Rasul sam basaqa yawman fi kaffihi. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah di telapak tangannya. Ya. Dan kita melihat, mengetahui bagaimana warnanya, bentuk ludah tadi. Akramakumullah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Rasul ini memberikan pembelajaran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam fawada'a 'alaiha isba'ahu, telunjuknya.